0: Indonesia bisa menjadi negara besar.
1: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
2: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang menyebabkan jarak pandang visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel membenarkan adanya pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalimantan Barat dikarenakan faktor visibility, 2 helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak.
3: Untuk operasi udara ini khusus waterbombing itu kan kurang lebih 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2000. Ya, 2000. Tapi beberapa hari ini kan kurang dari 2000.
2: Sementara itu, Letu Penerbang Andi Satria dari Sugadron 4 Malang mengatakan faktor visibility yang hanya mencapai 300 hingga 400 meter pada Sabtu pagi membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayong Utara dan daerah yang memiliki potensi awan hujan.
4: Jadi kan kita pada saat kita terbang itu kan ada minimum visibility, Pak. Itu kan kita di 2000. Jadi di bawah itu ya kita nggak bisa terbang. Makanya dari penerbangan komersil dari pesawat sipil di Pontianak yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan visibility kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
2: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
5: Jadi kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
2: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat Kasa Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Viko Aladi melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: To deliver for our people, we must be able to turn.
8: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan, perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif.
7: Our weakness.
8: Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan, bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir 1/4 dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
0: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling mendorong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
8: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
6: Ya kalau dari saya Mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu. Ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya, jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya. kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya gitu doang sih, Mas.
9: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik. Kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
12: Editorial kiraat murotal telah digelar di aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim dewan hakim.
13: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murattal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengacak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan romba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
14: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara.
15: Jadi objektif gitu ya?
14: Mudah-mudahan seperti itu.
13: Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
16: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabakah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
13: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Qur'an dari ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, Cabang Tilawah dan Qiraat Mujawad merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
17: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis lomba yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
12: Disebutkan pada sesi itu, terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
11: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
12: Musabaqah Cabang Seni Baca Al-Quran atau Tilawah Golongan Anak dan Remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang. Mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun babak final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
18: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai zuhur sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah zuhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja. Juga 14 anak. 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Ya. Selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
12: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqo yang objektif. Jurnal MTQ Nasional ke-31. Musabaqo cabang seni baca Al-Qur'an golongan Tartil Qur'an dan golongan tunanetra Musabaqo Tilawatil Qur'an MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
11: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
1: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
20: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian sejauh ini, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara, baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar ya. Masih kami tunggu bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, berbincang langsung ya, maupun dengan pendengar lainnya juga masih kami tunggu untuk informasi arus lalu lintas maupun juga perakhiran cuaca di sekitar Anda pendengar ya. Nanti akan saya awali, tapi saat ini kami akan ajak Anda terlebih dahulu untuk melihat informasi untuk arus lalu lintas pendengar ya, kali ini dari wilayah Sukoharjo. Kami sudah terhubung bersama dengan Ibtu Ardian, ini Kaurbin Opsional Satlantas Polres Sukoharjo, sedang berada di TMC dan pemantauan melalui CCTV ya pendengar ya, jadi real time. Kita akan cari tahu bagaimana kondisi arus lalu lintas di sekitar sana. Kan saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi Ibtu Ardian.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Ima.
0: Alhamdulillah baik. Boleh diinformasikan untuk arus lalu lintas yang terpantau saat ini di CCTV?
1: Baik, terima kasih Mbak Ima. Jadi saat ini kami berada di ruang TMC Polres Sukoharjo, melaksanakan kegiatan pemantauan di beberapa titik lokasi. Untuk pagi ini dapat kami laporkan yang pertama di Simpang 4 Kartasura. Simpang 4 Kartasura, saat ini untuk arus lalu lintas cukup ramai namun lancar. Kemudian ada perbaikan jalan sehingga kendaraan diharapkan untuk mematuhi peraturan. Kemudian hati-hati untuk jalur di Simpang 4 Kartasura sendiri sudah bisa dilalui dua arah, yang kemarin hanya bisa dilalui satu arah, saat ini sudah bisa dilalui dua arah. Kemudian yang kedua kami sorot di Bundaran Tugu Kartasura. Pagi ini pantauan dari CCTV TMC Polres Sukoharjo, untuk pagi ini situasi arus Bundaran Tugu Kartasura masih cukup ramai namun lancar, baik dari ketiga penjuru, Surakarta, Semarang maupun dari Jogja. Kemudian untuk pagi ini personel kami masih melaksanakan kegiatan pagi-pagi memberikan kelancaran arus lalu lintas bagi pengendara yang melintas. Secara umum untuk situasi arus lalu lintas di wilayah Sukoharjo ini terpantau lancar, tidak adanya kejadian pun kemacetan. Demikian Mbak Ima.
0: Baik, sebagai penutup mungkin Pak Ardian boleh memberikan himbauan untuk para pengendara di wilayah Sukoharjo juga khususnya pendengar Pro 1 RRI Semarang pagi hari ini, silakan.
1: Baik, terima kasih. Jadi kami menghimbau kepada para pengendara khususnya yang melintas di wilayah Sukoharjo maupun pengendara yang di wilayah lain, tetap taati peraturan lalu lintas. Kemudian jaga keselamatan baik diri sendiri maupun pengendara lain, cek kelengkapan surat. Kemudian untuk roda 2 jangan lupa untuk selalu menggunakan helm sebagai sarana untuk berkeselamatan. Kemudian tetap hormati pengguna yang lainnya. Demikian Mbak Irma.
0: Baik, terima kasih Ibtu Ardian atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas dan selamat pagi. Salam presisi untuk Anda.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Demikian tadi pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda informasi untuk pantauan arus lalu lintas di sekitaran wilayah Sukoharjo bersama dengan Ibtu Ardian. Tadi sudah menyampaikan informasi untuk Anda. Jadi bagi Anda yang ingin kemudian ya untuk berinteraksi dan menginformasikan untuk perakiraan atau mungkin juga arus lalu lintas di sekitar Anda, boleh informasikan lewat telepon dan WhatsApp, selalu kami buka untuk Anda. Dan jangan kemana-mana karena saat lagi tepat pukul 8:05 akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, untuk Semarang Menyapa pagi hari ini edisi Senin 14 September 2026. Nanti kami hadirkan untuk Anda membahas mengenai Bintang Radio 2026 di RRI Semarang pendengar ya, khusus RRI Semarang. Nanti pada sesi pertama kami hadirkan ini Alisa Afi, juri Bintang Radio 2026 RRI Semarang. Dan kemudian untuk sesi berikutnya kami hadirkan Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Semarang, Muhammad Reza Yuli Atmaji. aja. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya mengenai bintang radio itu seperti apa, atau mungkin saya lolos atau tidak kira-kira, ini boleh ya, nanti informasi kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan lupa untuk bergabung dalam Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini. Line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda. Bagi Anda yang saat ini mendengarkan siaran kami dan sedang dalam perjalanan pendengar ya, bagi yang menggunakan mobil silakan untuk dilanjutkan, tapi untuk yang menggunakan sepeda motor baiknya di pause dulu pendengar ya. Lanjutkan nanti kalau sudah sampai di tempat tujuan. Ingat Kadi, kata Ibtu Ardian ya, saat memberikan himbauan, hormati pengendara yang lain, jangan sampai karena kelalaian kita kemudian membahayakan pengguna yang lainnya pendengar ya. Untuk itu kami hadirkan satu buah lagu untuk Anda, hati-hati di jalan.

0: Eh kak, helm kamu mana? Kita mau berangkat sekarang loh.
1: Alah deket doang kak, lagi males make, berat-berat ah. Lagian kan kita nyetirnya pelan-pelan.
0: Masalahnya bukan jauh atau deket. Kecelakaan tuh gak nanya dulu, kamu mau jatuh di jarak deket atau jauh?
1: Ya, tiap hari juga kayak gini aman-aman aja kok.
0: Iya, sampai hari ini, tapi kalau lagi apes, kepala kamu cuma satu doang.
1: Aduh, hampir aja.
0: Nah, itu baru contoh kecil. Belum lampu merah, suka kamu terobos. Kalau kamu gak sayang diri sendiri, minimal jangan nyusahin orang lain deh.

Mendengar Musabakoh Cabang Seni Baca Al-Quran, Golongan Tartil Quran dan Golongan Tunanetra Musabakoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang, BBPVP, Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026 diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Surakarta menyiapkan langkah evaluasi dan mitigasi jangka panjang guna mengantisipasi kebakaran berulang di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo, Kelurahan Mojosongo. Fokus utama penanganan menyasar area titik blok yang dinilai paling sulit dijangkau oleh armada pemadam kebakaran. Berdasarkan pemetaan di lapangan, kendala utama pemadaman berada di kawasan Blok B, khususnya di area lereng sebelah timur serta wilayah di bawah jaringan Suter.

Pendengar, kalau mendengarkan lagu tadi asik sekali ya. Untuk Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini juga tidak kalah asik. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda membahas mengenai Bintang Radio 2026 di RRI Semarang. Kalau biasanya Anda cuma mendengarkan jingle aja ya di Pro 1 Bintang Radio Indonesia. Nah, pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda membahas mengupas tuntas apa Bintang Radio ini. Di dalamnya ada apa? Dan kalau tiap tahun diadakan, apa bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya, pendengar ya. Jadi bagi Anda nanti yang ingin bergabung bersama dengan kami, lain telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024-8316-686, juga WhatsApp kami pendengar ya di 081-66-66-886, pendengar. Tidak lupa, tidak bosan bagi Anda yang melihat saya pagi hari ini ya, berarti Anda mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Silakan tinggalkan jejak Anda di kolom live chat, pendengar ya, untuk bertanya maupun juga request-request lagu boleh sekali. Nah, nanti di segmen pertama setelah ini kami akan hadirkan bersama dengan juri Bintang Radio 2026 RRI Semarang ada Alisa Alfi. Pastinya tidak asing ya untuk Anda pendengar, ini juga beberapa waktu lalu ini menjadi juara di Bintang Radio dan sudah berkecimpung lama tentunya ya untuk dunia tarik suara ini. Dan nanti di segmen kedua akan kami hadirkan bersama dengan Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Semarang, Muhammad Reza Yuli Atmaja. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, ini sudah tutup kenapa? Boleh pendengar ya, nanti di segmen kedua bersama dengan Ketua Panitia Bintang Radio 2026 di RRI Semarang. Nantikan terus Dialog Semarang Menyapa pagi bersama dengan kami, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.

0: satu per 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krumu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Pagi hari ini Dialog Semarang menyapa pendengar ya. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, akan kami hadirkan juri bintang Radio 2026 RRI Semarang. Ada Kak Alisa Afi yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Ini akan saya sapa terlebih dahulu. Kak Alisa, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat Kak Alisa ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, senang sekali bisa ngobrol bareng dengan Kak Alisa. Ini pastinya sudah tidak asing untuk pendengar ya. Salah satu juri Bintang Radio 2026 dan tentunya juga sudah menjadi juri di beberapa tahun sebelumnya ya Kak Alisa.
1: Betul sekali.
0: Nah asik, karena tahun ini menjadi juri dan tahun lalu juga menjadi juri. Tentunya saya ingin tahu bagaimana menurut Kak Alisa untuk Bintang Radio tahun ini, apakah kualitas dan juga antusiasme dari masyarakat ini lebih meledak lagi dari sebelumnya?
1: Sebelumnya selamat pagi buat pendengar. Beberapa hari sih saya udah ini ya cek di Instagramnya RRI Semarang dan juga Bintang Radio dari Semarang. Cukup banyak sekali antusiasnya, bahkan pesertanya juga cukup banyak yang mendaftar Bintang Radio. Yang pastinya Bintang Radio ini selalu menjadi ajang yang bergengsi untuk setiap penyanyi. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa Bintang Radio ini sudah ada sejak lama. Jadi memang Bintang Radio akan selalu menjadi ajang bergengsi untuk penyanyi-penyanyi gitu.
0: Baik, dan juga sudah melahirkan penyanyi-penyanyi yang baik, oke, dan terkenal sampai dengan sekarang. Betul. Salah satunya Kak Alisa. Kak Alisa, dari ratusan pendaftar ketika menjuri begitu ya, lagu-lagu pastinya yang sudah terkurasi dan sudah didengarkan oleh Kak Alisa ini adalah yang bagus-bagus, yang paling enak didengar begitu. Tapi kalau dari sisi juri sendiri, apa yang biasanya menjadi perhatian utama dari seorang juri saat mendengarkan ataupun melihat performance dari para peserta ini?
1: Pastinya yang paling pertama saat saya lihat dari ini ya, apa namanya, bahasa tubuh dulu. Karena menjadi seorang penyanyi itu kan harus punya performance yang bagus juga, bukan hanya suara. Jadi ketika diawali dengan mungkin udah murung atau udah apa namanya, suasananya itu gak enak gitu, nanti di kemudian ini nanti akan muncul sesuatu yang kita tidak kita tidak tahu gitu loh. Itu yang paling pertama. Kemudian tetaplah materi vokal itu yang utama juga.
0: Pastinya ada nilai vokal, dan tentunya ternyata tidak hanya vokal. Kalau saya kira sih yang penting nyanyinya bagus. Ternyata tidak juga ya, harus ada pembawaan panggung seperti yang Kak Alisa sampaikan tadi. Tapi sebenarnya Kak Alisa, kalau orang menyanyi itu apakah yang penting nyanyi aja atau harus paham karakter, kira-kira suara saya bagus di lagu yang seperti ini atau seperti apa, dan bagaimana sih cara untuk memilihnya Kak Alisa?
1: Itu harus, karena kita harus mengetahui apa ya, kemampuan diri gitu ya. Jadi setiap kemampuan setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang mungkin range vokalnya mungkin luas, ada range vokalnya mungkin yang tidak terlalu luas. Nah, kita harus mengetahui diri sendiri. Dari situ kita otomatis tahu kita harus belajar di bagian mana. Semisal ada orang yang memang dia range-nya sangat luas atau range vokalnya dia tinggi. Nah, berarti dia harus bisa mengelola materi vokal tersebut seperti head voice, kemudian seperti chest, dan lain-lain gitu. Itu kita harus tahu banget karakter diri kita sendiri untuk menentukan kita ini mau kemana sebenarnya arahnya, seperti itu.
0: Lagu-lagu yang cocok begitu ya dengan suara-suara kita. Tapi kalau seperti saya yang gak tahu suaranya apa, nanti mungkin bisa tanya ke orang lain begitu ya, lebih enak didengarkannya seperti apa.
1: Kalau belajar aja ya, karena
0: dari dari Bintang Radio ini juga kan selain membawakan lagu pop begitu ya, ternyata juga ada tantangan dari membawakan lagu daerah. Kalau menurut Kak Alisa sendiri sebagai juri dan juga yang sudah berpengalaman ya untuk membawakan lagu-lagu di Bintang Radio ini, sebenarnya apa tantangan terbesar bagi seorang peserta ini untuk membawakan lagu daerah?
1: Yang pertama harus mengetahui isi lagu tersebut. Karena setiap bahasa ini kan beda-beda ya. Kalau misalkan mungkin dari bahasa Jawa, kita orang Jawa, kita udah tahu lagu itu isinya apa gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu, kita paling enggak inilah, apa namanya, kita translate dulu dari lagu tersebut isinya tentang apa. Misalkan isinya tentang semangat, ya kita nyanyinya gak boleh sedih dong. Gitu.
0: Ya semangat ya.
1: Gitu kan. Jadi itu yang harus dipelajarin. Mungkin selanjutnya dari pengucapan atau artikulasi gitu. Karena kan setiap daerah itu kan berbeda-beda cara mengucapnya, seperti itu. Itu juga kita harus pelajarin. Karena nanti biar nyampe juga isi lagunya, seperti itu. Kemudian yang kedua mungkin ada teknik-teknik tertentu di lagu tersebut. Misalkan ada satu lagu yang mungkin banyak cengkoknya, seperti itu. Itu juga harus dipelajarin. Walaupun kita memang genrenya pop, tapi memang karena tantangan di bintang radio ini harus bisa menyanyikan lagu-lagu daerah tersebut, ya mau tidak mau harus belajar juga untuk di lagu tersebut gitu.
0: Harus bisa ya.
1: Betul.
0: Kalisa, kalau tadi soal peserta, kali ini saya penasaran juga soal juri. Ini kan untuk Bintang Radio 2026 ini untuk penilaiannya 70% ini dari juri dan 30% dari voting. Bagaimana kemudian Kak Lisa ini melihat peran voting masyarakat dalam kompetisi? Sementara kan kualitas vokal yang tahu ya juri berarti. Bagaimana menurut Kak Lisa?
1: Voting ini menurut saya sebagai salah satu ajang support ya. Karena pasti dari keluarga, teman-teman gitu kan, atau dari rekan-rekan dan lain-lain itu pasti ingin mensupport gitu kan. Nah, bagaimana caranya mensupport gitu? Biasanya bisa datang langsung untuk nonton gitu kan. Tapi ternyata dengan adanya voting ini juga sangat membantu untuk mensupport si peserta tersebut, dan juga pastinya menambah ini dong, menambah adrenalin peserta untuk tampil lebih bagus, tampil lebih baik, dan juga tampil lebih totalitas. Jadi kami dari dewan juri pun juga sangat setuju jika ada ini ya, voting, karena juga itu sangat membantu dari peserta tersebut. Jadi kita juga menilai peserta tersebut dengan cukup baik lah. Karena dari diri dia sendiri kan, karena sudah mungkin mikirnya, aku sudah disupport nih sama keluarga aku, sama orang tua, sama teman-teman gitu. Dengan voting sebanyak-banyaknya, aku juga harus menampilkan yang terbaik, seperti itu.
0: Emotional support ya, dan juga mungkin nanti bisa untuk teman-teman yang mereka tampil mencoba untuk all out agar menarik perhatian yang walaupun tidak kenal dengan mereka, tapi ingin mendukung mereka karena performansnya bagus. Kak Lisa, ini sebenarnya banyak sekali, seru sekali ngobrol dengan Kak Lisa, tapi karena waktunya memang yang sedikit ya, yang singkat karena untuk aktivitas yang lainnya, Kak Lisa mungkin boleh untuk pesan ya kepada para peserta Bintang Radio 2026 mumpung belum tampil di depan dewan juri ini. Boleh, silakan Kak Lisa.
1: Yang pasti harus latihan vokal. Jangan lupa untuk selalu latihan pernapasan, kemudian vokal placement, intonasi atau ketepatan nada, kontrol nafas. Kemudian jangan lupa juga sebelum tampil rekam dulu, direkam dulu latihannya, ada yang fals atau tidak, ada yang kurang atau tidak, jadi bisa diperbaiki. Jangan lupa juga untuk persiapkan aransemen atau improvisasi khusus. Jadi jangan spontan ketika nyanyi terus ngide, ngimprov spontan, itu jangan. Karena seringkali terjadi ketika spontan improv itu akan fals atau mungkin salah placementnya, seperti itu. Jangan lupa juga untuk persiapkan stage performance, karena ini juga sangat penting ya, dari kostum, kemudian dari make up untuk wanita. Kalau untuk pria mungkin bisalah sedikit lebih fresh, jangan cuman gak pakai apa-apa nih di muka, mungkin pakai sunscreen atau mungkin pakai bedak sedikit aja gitu, itu udah cukup gitu. Jadi biar gak pucet, biar gak apa ya, kalau orang bilang itu kusut ya, atau itulah ya. Jangan lupa juga untuk hairdo, yang cowok juga rambutnya jangan berantakan, yang cewek juga jangan berantakan. Kalaupun memang pakai hijab, kalau bisa pakai hijab yang ya sesuaikan aja dengan karakter masing-masing, seperti itu. Jangan lupa juga mempelajari isi lagu tersebut supaya apa pesan yang ada di dalam lagu tersebut bisa tersampaikan. Seperti itu. Nice. Seperti apa namanya nanti persiapkan penampilan sebaik mungkin sebelum nanti akan tampil dan berdiri di panggung Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga mental ya. Selalu siapkan mental karena pasti di dalam ajang ini ada yang menang atau ada yang kalah, tapi kita tidak pernah bilang kalau kamu kalah atau kamu menang. Semua adalah pemenang karena semua sudah menampilkan hasil yang terbaik. Seperti itu aja.
0: Baik, terima kasih Kak Alisa atas waktunya pagi hari ini, menyematkan waktu ya di tengah kesibukannya Kak Alisa. Kita bertemu lagi nanti di RRI Semarang saat penjurian Kak Alisa.
1: Terima kasih.
0: Baik, kapan-kapan kita lanjut ngobrol lagi Kak Alisa dengan topik yang lain. Yep. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Demikian tadi pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda untuk Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini bersama dengan juri Bintang Radio 2026 RRI Semarang, Alisa Afi. Dan setelah ini kami hadirkan juga dalam segmen berikutnya bersama dengan Ketua Panitia. Jadi untuk Anda yang tadi belum sempat bergabung ya, boleh nanti di segmen kedua mempertanyakan apa kepada Ketua Panitianya ya. Barangkali mungkin kok penutupannya cepat, atau mungkin nanti boleh tanya, boleh nonton atau tidak besok di Auditorium RRI Semarang. Silakan ya, tanyakan dan bergabung bersama dengan kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dengar sebelum nanti kami akan lanjutkan untuk Dialog Semarang Menyapa. Pagi hari ini akan kami hadirkan terlebih dahulu pendengar ya, informasi terkini bersama dengan reporter kami. Ada Bahtiar yang sudah terhubung di ujung telepon, akan memberikan informasi mengenai PKKMB Universitas BPD. Ini tekankan karakter dan kemampuan berpikir kritis pendengar. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bahtiar Rifai. Bahtiar silakan.
1: Ya, Ima dan pendengar, Universitas BPD menekankan pembentukan karakter, kedisiplinan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis kepada 264 mahasiswa baru melalui pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB 2026 yang digelar Sabtu hingga hari Minggu kemarin. Mahasiswa tidak hanya dibekali pengenalan lingkungan kampus, tetapi juga didorong berani menyampaikan pendapat dan memberikan argumentasi secara logis. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas BPD, Dr. Himawan Arif Stanto mengatakan, PKKMB menjadi bagian penting untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa sejak awal memasuki dunia perguruan tinggi. Menurutnya, pembekalan tersebut diharapkan menjadi fondasi mahasiswa selama menjalani kehidupan akademik hingga terjun ke masyarakat. Himawan yang ditemui di Auditorium Panut Harsono dalam penutupan PKKMB semalam mengatakan, inti dari kegiatan PKKMB adalah menanamkan kedisiplinan, kreativitas, kemudian meningkatkan kapasitas mereka, dan juga diajari berbagai macam keahlian. Ia menjelaskan mahasiswa baru juga dibekali kemampuan menyampaikan pendapat secara baik dan logis. Kemampuan tersebut dinilai penting agar mahasiswa tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu berpikir kritis dan memberikan respon berdasarkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Rangkaian utama PKKMB Universitas BPD berlangsung selama 2 hari, dari Sabtu hingga Minggu kemarin, yang digelar pagi hingga sore dan pada hari Minggu digelar pagi hingga malam hari. Selain pembekalan mahasiswa, diperkenalkan juga pada sekitar 16 unit kegiatan mahasiswa atau UKM, mulai dari UKM seni, musik, olahraga, voli, seperti voli, hingga kegiatan keagamaan seperti rohis. Himawan menambahkan, pembentukan karakter menjadi salah satu penekanan dalam PPKMB 2026. Karakter tersebut diharapkan menjadi identitas mahasiswa Universitas BPD ketika nantinya berada di tengah masyarakat. Ia menerangkan pada tahun akademik 2026 jumlah mahasiswa baru di Universitas BPD mencapai 264 yang merupakan akumulasi dari berbagai periode penerimaan. Dan program studi manajemen menjadi salah satu program studi dengan jumlah mahasiswa baru terbanyak. Demikiannya yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar atas informasinya. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas hari ini dan selamat pagi. Demikian tadi pendengar ya, kami hadirkan informasi untuk Anda. Ini dari reporter kami, PKKMB Universitas BPD tekankan karakter dan kemampuan berpikir kritis. Untuk Dialog Semarang Menyapa, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda kembali pendengar ya di sesi kedua nanti. Jadi tidak lupa, tidak bosan saya ingatkan untuk ikuti kami terus di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya lanjutkan tadi lagu yang sempat terputus pendengar ya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi di segmen pertama pendengar ya, kami hadirkan bersama dengan salah satu juri dari Bintang Radio 2026 RRI Semarang. Seperti janji saya tadi pendengar ya, di segmen kedua ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Semarang. Ada Muhammad Reza Yulatmaja, ini sudah terhubung bersama dengan kami, akan saya sapa terlebih dahulu. Mas Reza, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Kabar baik, sehat Mas Reza?
1: Oh, baik sekali hari ini. Kita gimana?
0: Alhamdulillah baik, terdengar dari suara Mas Reza ya, sumringah. Kita akan membahas mengenai Bintang Radio. Seperti kegiatannya yang senang-senang, kita akan membicarakan hal yang senang-senang pagi hari ini. Ini tentunya sebelum kita mulai, nanti boleh ya untuk sebagai awal dari dialog kita pagi hari ini, Mas Reza, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar, apa sih semangat dan tujuan apa yang ingin disampaikan dari terselenggaranya acara Bintang Radio tahun ini?
1: Oke, jadi sesuai dengan namanya kan Bintang Radio, berarti kan tugas kita sebagai lembaga untuk menemukan bintang-bintang baru yang ada di Semarang, khususnya di Jawa Tengah tentunya juga, yang nantinya punya kualitas vokal, bernyanyi, tapi juga punya karakter suara yang bagus juga, yang nanti siap untuk bersaing gitu di tingkat nasional.
0: Baik, jadi RRI akan melahirkan bintang-bintang ya untuk suara yang bagus-bagus dan akan terjun di industri musik di tanah air kita. Untuk tahun ini sendiri yang mendaftar sudah berapa sih Mas Reza?
1: Kalau pendaftaran yang masuk ke web bintangradio.rri.id itu ada sekitar 130-an kan, tapi yang terverifikasi ada 120-an.
0: Ya, kenapa tuh kira-kira yang tidak terverifikasi?
1: Kebanyakan sih usia sih. Jadi kan ketika usia tidak sesuai atau mungkin data kurang lengkap, ditunggu sampai hari terakhir ternyata tidak diberesin ya, akhirnya ke lockout lah, jadi nggak bisa ikut lagi.
0: Ya, luput begitu ya. Tapi kalau sampai dengan hari ini sebenarnya sudah sampai di tahap mana? Karena kemarin kan berarti sudah ada penutupan di beberapa waktu lalu ya. Tapi kalau hari ini sendiri sudah sampai di tahap apa Bintang Radio?
1: Jadi sudah selesai seleksi tahap satunya. Jadi besok adalah tinggal penjurian di seleksi tahap satu untuk menuju ke final.
0: Baik, jadi sudah mulai ke penjurian ya untuk final. Nanti akan diadakan kapan kira-kira?
1: Kalau finalnya di tanggal 18 di hari Jumat ya.
0: Di RRI Semarang berarti?
1: Iya, di auditorium.
0: Baik, itu bisa disimak atau mungkin pendengar yang ingin datang dan melihat, apakah itu dibuka untuk umum atau eksklusif untuk tertentu, Mas Reza?
1: Oke, silakan saja untuk pendengar RRI yang ingin melihat secara langsung, datang saja di auditorium RRI Semarang di hari Jumat, mulai jam 7 malam ya.
0: Baik, ada ya, jadi boleh bagi pendengar yang
1: boleh,
0: ingin bergabung bersama
1: aja
0: dengan kami.
1: Boleh, silakan aja, bebas untuk umum. Iya, gratis.
0: Mas Reza, ini yang bertanya, kenapa sih kira-kira ini kok sampai dengan 25 tahun saja? Mengapa segmen generasi muda ini penting dalam regenerasi talenta musik melalui ajang ini?
1: Jadi gini ya, kalau dibatasin usia kan biar kita tahu gimana sih para bintang-bintang baru ini sebenarnya. Jadi kan kita emang ditugaskan oleh lembaga untuk mencari yang baru-baru nih, yang masih muda, untuk berani, untuk membawa energi baru. Jadi pendekatannya yang kita ambil ya usianya di bawah 25 tahun ya, masih sekolah, masih ngampus, kuliah atau baru lulus kuliah. Jadi ini masih ada jenjang yang karir yang masih panjang dan dimulai sama Bintang Radio.
0: Jadi poinnya nanti diregenerasi begitu ya, dimulai dengan yang muda. Dan kita juga lihat di media sosial RRI Semarang ini, selain menyanyikan lagu pop, ternyata juga menyanyikan lagu daerah. Seperti apa harapannya terhadap kemampuan peserta hingga akhirnya tidak hanya lagu pop tetapi lagu daerah juga?
1: Jadi kalau kita dengar dan juga lihat nyimak ya dari direksi RRI itu kan, jadi ingin kalau lagu daerah tuh juga sebagai identitas bagi Indonesia, akar budaya juga gitu kan. Jadi jangan sampai yang muda budaya ini juga jarang atau nggak tahu ada lagu daerah yang bagus untuk dinyanyiin. Makanya di Bintang Radio beberapa tahun terakhir itu juga ada pop daerah yang wajib untuk dinyanyikan juga di Bintang Radio, agar biar mampu bawain lagu daerah nggak cuma di daerah masing-masing tapi juga daerah se-Indonesia, dan itu juga tidak mengurangi esensi dan rasa dari lagunya nanti yang bisa kita dengarkan atau kita tahu juga yang mungkin kita nggak tahu, taunya mungkin lagu daerah di Jawa Tengah aja, ternyata ada lagu daerah di luar Jawa Tengah tuh bagus-bagus. Nah, harapannya gitu.
0: Baik, memang punya andil ya RRI untuk memberikan edukasi soal ini. Tapi kita lihat juga di tengah ajang-ajang popularitas, ajang pencarian bakat begitu ya, melalui media sosial, Bintang Radio ini tetap menampakkan kualitas vokal begitu sebagai salah satu penilaian utama. Apa yang membedakan Bintang Radio ini dengan kompetisi bernyanyi pada umumnya?
1: Sebenarnya nggak ada perbedaan ya, karena nama talent search ya, pencarian bakat itu intinya sama sebenarnya, mencari yang mana bagus secara visual, secara vokal. Terus kenapa kita juga ikut di ajang ini lebih ke mengikuti arus utama aja sebenarnya. Jadi kita ingin, yang membedakan adalah kita mewakili di kota daerah masing-masing. Kita mulai dari benar-benar dari ground dulu, dari daerah, mewakili daerah, kemudian mewakili provinsi, mengalami korwil, sampai ke nasional. Jadi ada perbedaannya itu aja sebenarnya. Kalau untuk mencari yang namanya talent search, mencarinya sama secara vokal dan visual.
0: Baik, jadi menjaring dari pas bawah begitu ya, hingga nanti sampai ke nasional. Itu dari sisi peserta. Saya ingin tahu juga kalau dari sisi penilaian. Untuk tahun ini kan 70% ini nilai dari dewan juri dan 30% dari voting. Bagaimana kemudian panitia ini menjaga agar perpaduan penilaian baik dari juri dan juga voting ini tetap mampu untuk menghasilkan peserta yang memang memiliki kualitas vokal yang baik?
1: Ya, tadi Alisa juga sudah nyampein kan, kalau 70% itu emang, kalau juri itu, kalau saya tahu dari kenapa penilaian 70% juri, itu biar para juri yang berkualitas ini biar jadi benteng kali ya. Jadi intinya untuk menjamin standar vokal, visual, musikalitas, kualitas juga, tekniknya, dan itu ada di 70%. Dan 30%-nya di voting itu untuk, kayak kalau aku bilang sih sebagai daya ukur sih, daya ukur, daya tarik, terus si peserta ini, ternyata bagus, oke, ada keterlibatan publik untuk ikut bilang bagus melalui voting, kalau aku sih itu.
0: Ya, artinya 30%
1: jadi,
0: ini.
1: Iya, gak cuma bagus versi juri, juga ada bagus versi publik juga, jadi ikutannya pakai voting.
0: Lengkap ya berarti ya. Ini jadinya dukungan atau peluang apa yang bisa diperoleh peserta setelah mengikuti ajang ini? Apa peluang yang bisa didapatkan oleh peserta?
1: Kalau di beberapa Bintang Radio terakhir itu, di tingkat final, masuk ke final nasional ya, itu mereka akan dapat lagu sebenarnya. Nah, semoga tahun ini juga akan sama, karena seperti kemarin tahun lalu, itu Tasya yang dari RRI Semarang juga dapat satu single juga dari RRI setelah dia masuk ke final Bintang Radio Nasional tahun 2025 ya.
0: Nah, ini bisa menjadi salah satu jembatan untuk jenjang karir di musik industri, begitu ya. Terakhir, Mas Reza, apa harapan panitia ini terhadap pelaksanaan Bintang Radio, khususnya tahun ini ya, di RRI Semarang, baik kepada peserta, perkembangan musik Indonesia, bahkan juga keberadaan RRI tentunya sebagai ruang bagi lahirnya talenta-talenta baru?
1: Berat ya pertanyaannya ya.
0: Terakhir sisa.
1: Buat peserta ya. Kalau peserta sih dari, kalau kemarin ngobrol sama orang tuanya peserta sih dari, ini kenapa mau ikut Bintang Radio, karena biar anaknya tuh bisa jadi ajang tempat belajar, terus melatih mental juga. Jadi gak langsung melesat jadi yang terkenal, tapi juga mulai merintis dari bawah ya, melalui Bintang Radio. Jadi kayak ajang belajar sama pelatihan mental juga. Kan nanti kan ditonton orang banyak, nah itu dimulai dilatih di Bintang Radio. Soal bagi musik Indonesia sih sebenarnya ya melahirkan karya yang baru juga, karena ada beberapa yang ikut Bintang Radio Nasional pun sekarang punya single juga, walaupun dia ikut di talent search yang lain, tapi dia dimulai karena dari Bintang Radio juga. Apa lagi ya? Dari RRI ya?
0: Keberadaan RRI ini sebagai ruang begitu bagi lahirnya talenta-talenta yang luar biasa ini.
1: Iya, mungkin kan kita ditugaskan sebagai lembaga publik ya. Jadi memang kita selain menjadi rumah untuk semuanya, tapi juga jadi rumah untuk bisa melahirkan bintang-bintang baru di daerah masing-masing, untuk tahu nih, nggak cuma di Semarang aja, tapi nanti minimal di tingkat nasional, oh ini wakil dari Semarang ternyata suaranya bagus ya. Jadi kreativitas dari Semarang juga bisa terukur dan terlihat juga.
0: RRI Semarang memiliki andil begitu ya untuk memberikan ruang bagi mereka. Baik Mas Reza, terima kasih sudah meluangkan waktu dialog bersama dengan kami pagi hari ini. Kapan-kapan kita lanjutkan ngobrol dengan topik yang lain Mas Reza ya.
1: Boleh, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Demikian tadi pendengar ya, kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa Pagi, membahas mengenai Bintang Radio 2026 di RRI Semarang bersama dengan Ketua Panitia, ini Muhammad Reza Yuli Atmaja. Pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan kami hadirkan juga informasi-informasi, juga program-program lainnya untuk Anda. Nantikan program apa itu pendengar ya.

Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Selain sebagai pusat perekonomian dan peradaban yang ada di Indonesia, pulau ini juga memiliki banyak gunung berapi yang membentang dari ujung barat hingga ke ujung timur. Namun tahukah Anda, kapan sebenarnya Pulau Jawa ini terbentuk? Menurut Hubert Forrester dalam bukunya yang berjudul Ribuan Gunung, Ribuan Alat Bantu Prasejarah Songkeplek Gunung Sewu Jawa Timur, Pulau Jawa memiliki sejarah terbentuk yang dimulai pada periode Oligosen dan Miosen dalam rentang waktu sekitar 34 hingga 53 juta tahun yang lalu. Oligosen yang berkisar antara 34 hingga 23 juta tahun yang lalu dan Miosen dari 23 hingga 5,3 juta tahun yang lalu menjadi periode kritis dalam pembentukan pulau ini. Menurut penelitian tersebut, para ahli berpendapat bahwa Pulau Jawa muncul sebagai hasil dari aktivitas vulkanik tektonik yang terjadi secara bertahap selama bertahun-tahun. Proses ini menjadi landasan sejarah geologi Pulau Jawa, membentuk karakteristiknya yang khas dan keberagaman topografi yang menjadi ciri khasnya hingga saat ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi Indonesia akan dikunjang gempa dahsyat pada akhir 2026. Kita akan cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, akan diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini, belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata. Sebab di Indonesia, gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam 1 tahun. Dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0, meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada, serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar melalui media sosial. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.
1: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
2: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
3: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
4: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
5: Halo RRI, coba cek mic dulu, cek.
6: Nah, bisa.
5: Nah, sekarang kayak gitu ya, enggak harus ditiup-tiup.
6: Enggak, jangan. Nanti apa-apa yang balik.
5: Kasihan yang setelahnya ya.
6: Oke, pendengar Halo RRI, hari Senin kembali hadir. Saya Silvi Ansori.
5: Menemani Ima di Semarang pagi ini dalam program Halo RRI. Nah, program apa sih sebenarnya?
6: Kalau kemarin Sabtu Minggu yang ikut MTQ, ya kan, terus melihat ada pelayanan publik kurang baik, mungkin kalau di acara seperti itu kamar mandi, ya kan, terus lampu kurang terang
5: tempat
6: dan lain
5: sampah
6: sebagainya. Nah,
5: juga
6: tempat sampah boleh sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, karena kita akan menerima keluh kesah Anda terpendengar terkait dengan pelayanan publik, atau mungkin yang kemarin.
5: Suara apa ini? Apa masuk kalau RRI juga enggak sih ini, boleh enggak?
6: Kalau kemarin yang sudah mengeluhkan sesuatu tapi sudah dibenahi, boleh juga apresiasinya ya pada kesempatan pagi hari ini.
5: Kita tunggu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian barat dalam program Halo
6: RRI.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Pendengar, kalau Anda masih ragu ya untuk melaporkan ke Halo RRI, ini biasanya Halo RRI juga diisi selain dari pada laporan-laporan, ada juga reporter kami yang jemput bola pendengar ya. Ada yang kemudian mendatangi berbagai permasalahan yang mulai muncul di media sosial. Kemudian mereka datang untuk melihat apakah hal tersebut benar terjadi atau tidak. Kalau terjadi, ini akan dilaporkan langsung kepada Halo RRI melalui siaran kami pendengar ya, dan akan disambung lidahkan ya oleh pengarah acara yang bertugas di Halo RRI pendengar. Kemudian akan disampaikan dan kami akan pantau terus hingga tindak lanjut dilakukan. Kemudian ini juga kami sampaikan pendengar ya, kami tulis di laman rri.co.id. Ini jadi apabila Anda merasa sudah melaporkan kepada RRI tapi ingin mencari tahu, mungkin ya belum sampai pada waktunya untuk dilaporkan, tapi Anda sudah ingin mencari tahu sampai di mana kira-kira laporan saya. Nah, ini ditulis di rri.co.id pendengar. Salah satunya ini laporan warga mengenai kurangnya air ya, sulitnya mengakses air bersih, ini masih musim kemarau, datang dari warga RT4 RW6 Rowosari Tembalang ini pendengar ya. Ini memang mengeluhkan untuk air yang tersedia ini kurang layak digunakan untuk aktivitas mandi, cuci kakus atau MCK pendengar. Warga Kota Semarang ini Azmi mengatakan untuk kebutuhan air sehari-hari warga mengandalkan air artesis yang keruh pendengar. Nah, air ini harus disaring terlebih dahulu menggunakan peralatan seadanya. Nah, selain itu warga ini juga memerlukan bantuan tandon besar untuk menampung air ya selama musim kemarau. Menanggapi laporan tersebut, ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang bergerak menyalurkan bantuan pendengar ya. Kepala BPBD Kota Semarang ini Endro Martanto menyampaikan pihaknya bergerak mengecek lokasi begitu mendapat laporan, dan sebagai solusinya BPBD Kota Semarang ini telah menyalurkan bantuan berupa satu tandon kapasitas 1200 liter sekaligus juga melakukan dropping air bersih ke Rowosari pendengar ya. Jadi ini tadi sudah dikeluhkan, tapi kemudian bisa BPBD-nya bisa cek untuk wilayah yang mendapati keluhan tersebut, dan kemudian disalurkanlah air bersih dan juga bantuan-bantuan yang diperlukan oleh masyarakat di sekitar. Jadi jangan ragu pendengar ya untuk lapor di Halo RRI, boleh melalui telepon, lain WhatsApp, juga melalui aplikasi RRI Digital pendengar.

0: Apa itu pengertian style dan juga tren? Berikut penjelasan dosen desain mode AKS Ibu Kartini Semarang, Romadona Kusnasani SPD MPD.
1: Tentunya saling berkaitan ya Kak. Kalau tren itu sendiri itu biasanya tren itu adalah sesuatu yang lagi hits di masanya. Kalau bahasa anak gaul sekarang tuh lagi hits. Jadi tren itu sesuatu yang sedang booming, sedang semua customer gunakan, semua konsumen gunakan, itu yang disebut tren. Jadi tren itu ada masanya. Jadi enggak, kalau tren itu enggak ada yang namanya bertahan sampai sekian tahun tuh enggak ada. Rata-rata tren tuh hanya bertahan paling lama lah 1 tahun, 2 tahun gitu. Tetapi kalau style itu gaya. Jadi gaya kita, orang tuh punya, kadang kan kalau kita dengar orang-orang, styleku seperti ini nih, aku mau, saya tuh sukanya style yang kayak gini. Jadi kalau style itu sendiri itu adalah, bahasa mudahnya itu adalah gaya berbusana seseorang yang mencerminkan kepribadian, terus selera, itu dari atas, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau orang itu pasti punya style tersendiri, jadi punya gaya sendiri.

0: saya sudah sempat mention pendengar ya, kalau Halo RRI ini ada reporter-reporter kami ini yang jemput bola ya, mengejar apakah Anda punya keluhan atau tidak. Ini salah satunya datang dari reporter kami Rahma Purwanto, tetapi ini bukan keluhan pendengar ya. Tadi juga sempat kami sebutkan bahwa boleh kalau ingin memberikan apresiasi. Ini salah satunya adalah hari ini masyarakat apresiasi penyelenggaraan MTQ Nasional di Kota Semarang. Selengkapnya seperti apa akan disampaikan oleh Rahma. Rahma silakan.
1: Ya, Ima dan pendengar Musabah Ko Tilawatil Quran atau MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah mendapatkan apresiasi dari warga Kota Semarang. Setelah sebelumnya 47 tahun yang lalu, akhirnya Provinsi Jawa Tengah kembali menjadi tuan rumah MTQ tingkat nasional. Astari, warga Pedurungan ini mengaku sangat senang dan menyambut baik MTQ yang diadakan di Kota Semarang, karena Kota Semarang tidak hanya lebih dikenal masyarakat seluruh Indonesia yang tiba di Kota Atlas, tapi perekonomian Kota Semarang ini juga meningkat. Dan sejak dari okupansi hotel yang rata-rata mencapai 90%, kemudian para pedagang kaki lima, dan ada juga yang menjual souvenir khas Kota Semarang, sehingga perekonomian khususnya para pelaku UMKM ini juga bisa meningkat. Dan warga Kota Semarang lainnya, Kusuma, menilai penyelenggaraan MTQ nasional ini dinilai juga sangat baik. Secara pembukaan sudah cukup meriah, mulai ada pawai ta'aruf sampai dengan rekor Muri menyanyikan Mars MTQ yang menjadi hiburan bagi warga, sehingga nyanyi Mars MTQ ini juga dinilai sebagai sebuah penyajian yang mengusung nilai toleran. Meski tidak mengikuti perlombaan yang ada, namun ia juga mendukung jalannya perlombaan yang ada di Kota Semarang ini, karena nantinya bisa mencari bakat-bakat generasi penerus yang dapat membaca Al-Quran dengan qiraat. Demikian dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rahma atas informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas. Tadi pendengar ya, masyarakat apresiasi penyelenggaraan MTQ Nasional di Kota Semarang. MTQ memang bagi Anda yang melalui Simpang 5 pasti sudah tahu dari beberapa waktu lalu pendengar ya. Ada bangunan-bangunan, ini nuansanya seperti Ramadan tapi masih jauh. Nah, itu MTQ pendengar ya. Siapa di antara Anda yang kemarin nonton atau mungkin terlibat langsung dalam pawai pembukaan MTQ pendengar ya? Boleh informasikan kepada kami bagaimana keseruannya. Tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
3: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
4: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
5: Oh boy.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Mohon maaf pendengar ya, bagi Anda yang mendengarkan lagu ini sambil ikut sing along. Tapi harus saya potong karena kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca kemaritiman untuk Anda siang hari ini pendengar ya. Sudah terhubung bersama dengan kami ada prakirawan Doni dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang yang akan menginformasikan perakiran cuaca bagi Anda yang mungkin akan beraktivitas di sekitaran pantai atau juga akan berangkat melaut pendengar ya. Mas Doni, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiran cuaca kemaritiman pukul 7 petang nanti.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku pada pagi hari ini, Senin 14 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Selasa 15 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Pekalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar pesisir area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah perairan yang berlaku malam nanti Senin 14 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Selasa 15 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal serta perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 15 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang atau berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Senin 14 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Selasa 15 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,7 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mas Doni. Tadi kami hadirkan pendengar ya bersama dengan prakirawan Doni dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Ini juga informasi terakhir yang bisa saya sampaikan dalam dialog Semarang Menyapa pagi tadi. Juga informasi-informasi lainnya ini dalam Semarang Menyapa pagi ini pendengar ya, tidak terasa saya sudah menemani aktivitas Anda sejak tadi hingga sekarang jelang pukul 10. Sekarang saatnya saya Ima Arya dan juga pengarah acara yang bertugas ada Marsini Marnisa pamit undur diri pendengar ya. Tapi jangan kemana-mana, jangan pindah channel dulu, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang karena Semarang siang ini akan menemani aktivitas Anda setelah ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Mata ke hati ya, dari hi-fi, dari mata turun ke telinga, turun ke hati. Kalau Anda menyaksikan RRI Digital, mendengarkan Pro 1 RRI Semarang untuk menikmati aktivitas Anda siang hari ini. Halo pendengar, apa kabar? Hari Senin, siang hari Anda akan saya temani dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan berbagai informasi yang menarik, lagu-lagu terbaik, dan tentunya informasi terupdate ya. Pro 1 RRI Semarang tidak akan bosan-bosannya memberikan edukasi, sosialisasi, dan tentunya informasi-informasi yang berguna untuk keseharian Anda. Dan kesempatan siang hari ini, nanti kami juga akan hadirkan perbincangan kesehatan mengenai sistem metabolik ya, pendengar ya. Nanti kami hadirkan untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: kali ini saya Sylvian Sori akan menemani Anda. Kita akan bincangkan sebuah hal yang sering dibicarakan masyarakat akhir-akhir ini ya. Tubuh sehat terawat, sindrom metabolik lewat. Apa sebetulnya sindrom metabolik lewat? Kita akan hadirkan pada kesempatan kali ini bersama Dr. Gita Nurtaningtyas Aini, SPPD Finasim dari Rumah Sakit Romani Semarang. Halo, apa kabar dokter?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Silvi.
0: Sehat ya dokter ya. Oke, kali ini kita menyapa pendengar dan pemirsa podcast RRI, Dr. Gita. Masyarakat akhir-akhir ini sempat ramai, terutama di sosial media, terkait dengan sindrom metabolik. Sebagai awal jumpa kita kali ini, boleh dijelaskan dokter, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sindrom metabolik? Silakan.
1: Oke, iya. Jadi Mbak Silvi, namanya sindrom itu sebetulnya kumpulan dari gejala gitu ya. Sekumpulan dari gejala. Nah, kita bilang metabolik ya, metabolik gitu. Sindroma metabolik itu sebetulnya jadi di diagnosis sindroma metabolik kalau ditemukan ada minimal 2 dari 5, Mbak. Satu, ada obesitas sentral. Obesitas sentral itu jadi gemuk tapi di perut, di area tengah gitu ya.
0: Poin pertama saya sudah kesindir ya kan.
1: Kesindir ya. Oke, kemudian yang kedua ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, betul ya. Kemudian ada diabetes mellitus atau kencing manis ya. Kemudian ada level atau kadar kolesterol yang dia abnormal. Jadi kolesterol itu kan ada macam-macam ya. Ada yang kolesterol kita nilainya dari trigliseridnya. Dan LDL, sebetulnya LDL atau kolesterol jahat, sama dia HDL kolesterol atau kolesterol baiknya yang rendah. Gitu. Jadi kalau misalkan ada minimal 2 dari 5 itu, kita katakan namanya sindroma metabolik, seperti itu.
0: Oke, tadi setelah kolesterol berarti kolesterol kebagi 2 ya?
1: Iya, betul.
0: Kebagi 2, padahal itu 5 penyakit yang sebetulnya sering kita dengar dari masyarakat, sakit apa sih? Kolesterol tinggi, hipertensi, dan lain sebagainya. Tapi kenapa dok, kita edukasi pendengar dan pemirsa podcast kali ini. Kenapa hal tersebut penting dan perlu diwaspadai?
1: Oke, ya, jadi dari praktek kita sehari-hari Mbak, semakin kesini, dulu kalau namanya saya masih pendidikan itu sindroma metabolik itu biasanya kenanya di usia 50, 60 tahun gitu ya. Jadi mungkin sudah tidak terlalu produktif gitu ya. Tapi semakin seiring dengan kita tahu makanan kita itu banyak yang dia junk food makin bertebaran. Betul. Ya, yang manis-manis itu dia banyak banget. Itu semakin bergeser Mbak. Jadi ada yang usia 20 tahun sudah terkena sindroma metabolik, 30 tahun sudah sindroma metabolik, bahkan datang sudah bukan cuma sindroma metabolik tapi sudah terjadi komplikasi. Itu makanya kenapa kita angkat itu sebetulnya karena untuk mencegah itu Mbak. Jangan sampai terjadi sindroma metabolik di usia muda, apalagi sudah terjadi komplikasi. Karena itu tadi, kalau sudah terjadi komplikasi nanti kan seumur hidup dia akan hidup dengan komplikasinya itu, seperti itu.
0: Yang paling berbahaya tadi kan berarti dari 2 dari 5 yang ada begitu ya dok. Kalau di Indonesia atau kita lingkupnya perkecil lagi lah, di wilayah kota Semarang yang ditangani Rumah Sakit Romani, itu dari 5 itu paling banyak yang mana dok?
1: Sebetulnya kalau kita bilang paling banyak itu, kalau itu ya memang diabetes sama hipertensi ya Mbak ya. Cuman ya itu tadi, namanya sindroma metabolik, kita ketemu hipertensi ternyata suka ngajak-ngajak temennya sama tadi ya, hipertensi ternyata ada DM-nya, kita cek. Jadi masuk ke kita mungkin awalnya cuman hipertensi aja atau diabetes mellitus aja gitu ya, tapi ketika kita telusur faktor resikonya, loh kok jadi banyak, ternyata sudah sindroma metabolik, gak cuman sekedar hipertensi saja atau diabetes saja, seperti itu.
0: Kalau kita membicarakan mengenai indikator atau yang harus diwaspadai masyarakat awal-awal, kategori mungkin poin hipertensi dulu ya. Kalau obesitas mungkin kelihatan ya dok. Kalau hipertensi kan perlu dilakukan cek secara berkala.
1: Betul.
0: Jangka waktu berapa lama kita harus mewaspadai bahwa diri sendiri atau masyarakat ini terkena hipertensi?
1: Oke, jadi sebetulnya dikatakan hipertensi itu kalau dia tekanan darahnya itu lebih dari 130/80 sekarang Mbak.
0: Ya, sekarang
1: 120/80 pun ada yang menyebut sudah hipertensi. Oh. Kalau dulu 140-90 gitu ya. Mm-mm. Nah, sekarang ada yang 120-80 pun sudah masuk hipertensi, Mbak. Gitu. Karena itu tadi semakin banyak sindroma metaboliknya, ya. Nah, kapan sih harus tadi ya, harus kita mulai waspada? Kalau dalam pengukuran 2 kali berturut-turut itu sudah lebih dari 120-80 gitu ya. Itu dia sudah masuk hipertensi sebetulnya. Mm-hmm. Jadi, kalau sudah 2 kali berturut-turut, kalau dulu bilang, wah 120-80 kan aman dok, normal betul. Ya. Tapi enggak, sekarang yang terbaru namanya guideline AHA itu 2025, Mbak, itu 120-80 sudah masuk ke hipertensi stage 1.
0: Oke, okay. Itu jangka waktu berapa dok?
1: Tergantung dari ada enggak dari keluarga yang punya faktor risiko. Contohnya misalkan tadi hipertensi atau ada riwayat stroke atau ada riwayat sakit jantung ya. Kalau misalkan ada dari keluarga yang punya riwayat itu, kita evaluasi lebih dekat. Satu minggu itu kita harus sudah evaluasi lagi. Begitu sudah terdiagnosis dia ada hipertensi dengan faktor risiko dari keluarga ada, itu harus segera dilakukan intervensi gitu ya. Entah nanti dari pola hidupnya,
0: yes,
1: atau kita memang harus masuk obat gitu. Tergantung.
0: Tapi bisa sembuh gak sih dokter?
1: Oke, jadi kalau hipertensi itu bukan sembuh kita bilangnya, tapi bisa dikontrol. Apakah nanti ngontrolnya dengan obat atau tidak, itu tergantung dari respon individu masing-masing seperti itu.
0: Oke, okay. Tadi hipertensi. Kalau obesitas jelas harus merubah gaya hidup. Betul. Begitu ya, gaya hidup yang masuk dan keringat yang keluar juga.
1: Betul
0: ya dok ya.
1: Sekali.
0: Kita geser coba ke diabetes. Kita pernah berbincang kalau tidak salah di orkestra juga terkait dengan diabetes pada anak untuk menyongsong Indonesia Emas. Seberbahaya itukah kondisi diabetes di Indonesia, dokter?
1: Betul, Mbak. Jadi ya, yang tadi kenapa kita mulai bergeser ya tadi, ternyata di anak-anak pun sekarang sudah lebih banyak ya yang terkena diabetes, Mbak. Karena itu tadi, ibaratnya diabetes tuh mother of disease gitu. Betul. Ya. Jadi dari diabetes itu dia bisa kemana-mana komplikasinya, Mbak. Ya. Nah, terus kita lihat di sekeliling kita, namanya minuman manis bertebaran di mana-mana, makanan manis. Sekarang makanan viral itu pasti kalau dihitung gulanya atau kalorinya ya, Mbak ya, pasti dia tinggi sekali ya. Jadi semakin mudah kita untuk keakses makanan minuman yang tinggi gula, ya itu resiko diabetesnya akan semakin tinggi. Nah, tadi dikatakan semengerikan apa? Ya karena itu tadi, dari diabetes satu penyakit itu dia bisa kemana-mana, termasuk gak cuman ke metabolik aja ya, termasuk ke cancer dia pun jadi faktor resiko, ke autoimun dia juga jadi faktor resiko. Jadi ya memang seberbahaya itu gitu.
0: Dan memang harus segera diwaspadai ya dok.
1: Betul.
0: Ya. Tapi rentang usianya juga sudah mulai turun juga dok?
1: Semakin bergeser sekarang, semakin muda yang semakin banyak yang usia muda terkena diabetes karena lifestyle-nya. Jadi kalau dulu kita taunya kalau usia muda itu karena dari genetiknya gitu ya. Dari genetik memang organnya yang bermasalah. Tapi semakin kesini ternyata bukan dari genetik, dari lifestyle-nya memang yang sudah.
0: Nah kan, jadi pemirsa dan pendengar podcast yang suka minum kopi susu sehari 4 kali ya kan. Lebih baik diirit ya, selain irit uangnya juga sehat juga kalau diganti dengan air putih.
1: Betul.
0: Tapi kalau kopi-kopi hitam gak apa-apa ya dok ya?
1: Kopi hitam masih oke, asal tadi gulanya ya. Kopi hitam dikasih 3 sendok gula ya sama aja Mbak ya.
0: Ya berarti kopi hitam tanpa susu, tanpa gula. Kalau kita biasanya nyebutnya Americano. Nah itu masih gak apa-apa ya kan. Geser lagi, setelah diabetes ada kolesterol.
1: Betul.
0: Nih dok, yang mungkin kita pahami bahwa kolesterol itu kalau kita terlalu banyak makan jeroan, ya kan, makan kambing, ternyata gorengan aja itu juga sudah menyebabkan kolesterol. Betul tidak dokter?
1: Betul Mbak Sylvia, gak cuman gorengan, kerupuk. Ya. Orang Indonesia, orang Jawa mungkin ya, bukan Indonesia ya. Orang Jawa tuh kalau makan gak bunyi itu kan kayak gak makan gitu ya. Jadi sering banget Mbak itu, mungkin bisa ngurangin gorengan tapi gak bisa ngurangin kerupuk gitu. Nah itu yang harus warning juga ya.
0: Oke, gorengannya bisa, kerupuknya ketinggalan ya, sama aja berarti. Itu tadi ya mendengar ya, ada 5 yang harus dipahami dan minimal bisa disebut sindroma metabolik itu kalau punya 2.
1: Minimal 2.
0: Nah, pencegahannya dokter, kalau mungkin ada pendengar dan pemirsa podcast yang baru kena satu, atau sudah dua, atau bahkan sudah kelima-limanya, gimana dokter? Okay. Silakan.
1: Ya, jadi kalau sudah, atau misalkan punya faktor resiko dulu lah, sebetulnya mau faktor resiko, pencegahan maupun pengobatan, itu sama, namanya metabolik, otomatis berarti lifestyle-nya harus dirubah. Pola hidupnya harus dirubah. Dari mana? Dari makanan paling utama ya. Jadi, kalaupun cuman satu atau sebetulnya belum ada nih, belum ada hipertensi, tapi ternyata dari keluarga punya riwayat darah tinggi, punya riwayat DM gitu ya, itu tetap kita harus tadi rendah lemak, rendah gula, rendah garam. Okay. Rendah garam bukan berarti harus free tanpa garam ya, boleh, tapi asupannya itu dikurangi gitu ya. Jadi normalnya itu kan kurang dari 2 gram gitu ya. 2 gram ya sekitar 1-2 sendok teh ya. Jadi memang tidak bisa terlalu banyak untuk garam itu gitu ya. Jadi itu tadi mulai diatur dari pola makannya. Kemudian seratnya. Seratnya itu diperbaiki ya. Semakin tinggi serat, itu dia bisa membantu untuk ke kolesterolnya juga, Mbak. Jadi kolesterol, kemudian ke pencernaan juga gitu kan ya. Kemudian ke gula juga. Jadi kalau pada pasien-pasien diabetes itu, Mbak, saya selalu bilang kalau makan nasi jangan lupa harus ada seratnya juga. Yeah. Itu membantu biar lonjakan darah, lonjakan gulanya tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi itu dari tadi yang rendah lemaknya, kemudian seratnya dicukupi, hidrasinya, air putihnya jangan lupa. Jangan hidrasi pakai air teh atau air kopi atau air cola, mungkin soda ya,
0: ya kan.
1: Ya seperti itu. Kemudian itu baru dari makanan ya. Kemudian satu dari makanan berarti satu lagi dari geraknya atau olahraganya ya. Jadi ketika kita mau mencegah atau mengobati untuk sindroma metabolik, olahraganya juga penting diperhatikan. Kita sarankan untuk minimal 150 menit dalam satu minggu, dibagi dalam 3-5 kali. Jadi saya selalu bilang gampangnya mau 3 kali 1 jam apa 5 kali 30 menit gitu.
0: Rapelan enggak boleh, Dok?
1: Kalau rapelan ya cuman weekend, tenis, padel 1 jam 2 jam langsung. Enggak, itu tetap kurang bagus, Mbak. Jadi harus dibagi porsinya seperti itu.
0: Itu sebetulnya pencegahannya sudah jelas digambarkan, tapi karena dokter tadi menyinggung terkait garam, Dok. Masyarakat ada yang mungkin terjebak ya dengan promosi dan lain sebagainya. Akhirnya mengganti garam yang lain, bukan seperti garam biasanya. Apa tingkatan garam itu juga mempengaruhi hipertensi dan kesehatan tubuh atau gimana, Dok?
1: Jadi memang kan garam jenisnya banyak banget ya, Mbak ya. Mungkin ya ada satu dan yang lain mungkin ada kandungannya yang lebih sedikit, tapi tetap walaupun kalau misalkan nih satu garam meja yang biasa, satu mungkin yang ada garam murni atau garam yang dari gunung-gunung
0: yang
1: itu,
0: dari jauh-jauh
1: ya,
0: itu
1: ya itu tetap kalau jumlahnya tetap banyak ya tetap dia beresiko untuk menaikkan ke tekanan darahnya seperti itu.
0: Jadi sebetulnya bukan pergantian jenis garamnya ya, tapi porsinya yang harus dikurangi.
1: Tetap porsinya, betul sekali.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, tadi juga dokter mengatakan serat nih. Saya pernah dengar dok, kalau makan sesuatu hal yang tidak baik gitu, misalnya kayak contoh makanan-makanan yang banyak tepungnya, banyak gorengannya, itu diimbangi dengan serat agar masuk ke tubuh, tubuhnya bisa menerima dengan baik. Itu gimana dok?
1: Jadi bukannya tubuh menerima dengan baik, cuman itu tadi mbak. Jadi ketika seratnya itu masuk, dia kan akan sedikit mengikat ya tadi yang termasuk radikal bebasnya gitu ya. Kemudian tadi yang kalau gorengan dia berarti ke trigliseridnya gitu, resiko ke kolesterolnya. Kalau tepung-tepung resiko ke gulanya. Yang tadi saya bilang kalau misalkan makan itu memang bisa membantu mengurangi lonjakannya. Tapi bukan untuk justifikasi ya, bukan untuk pembenaran. Oh berarti nggak apa-apa nih, boleh makan gorengan asal makan serat. No, tetap ya. Jadi mencegah akan lebih baik gitu ya. Jadi mungkin kalau misalkan pengen banget ya berarti memang harus disertai dengan serat gitu ya. Tapi bukan berarti pengennya tiap hari gitu ya.
0: Bukan pengennya tiap hari, bukan lagi pengennya banyak banget gitu ya dok.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Kita coba bergeser ke check up dok. Untuk menentukan beberapa sindrom metabolik tadi kan berarti memang diperlukan check up secara berkala.
1: Betul.
0: Boleh dibagi tipsnya kepada pendengar dan pemirsa podcast RRI agar check upnya ini menghasilkan dan bisa dianalisa dengan baik, jadi tidak sembarangan gitu dok.
1: Oke, jadi kalau misalkan kita tadi mau cek gitu ya untuk kolesterol yang sering dibilang kalau cek lab harus puasa dulu.
0: Yes.
1: Itu sebetulnya syarat mutlak untuk kolesterol ya, terutama trigliserid itu. Itu puasanya pun minimal 10 jam. Jadi bukan seperti puasa kita Ramadan ya, jam 3 jam 4 sahur, jam 8 minta dicek, enggak bisa. Jadi minimal 10 jam. Kalau misalkan kita mau check up-nya untuk ke arah kolesterol juga, minimal puasanya sekitar 10 jam seperti itu mbak. Nah kalau yang lainnya sebetulnya tidak harus puasa, kecuali gula darah puasa ya, itu sama juga ya, minimal 8 jam gitu ya. Apakah harus pakai darah vena gitu? Kadang ya boleh nggak kalau misalkan di apotik atau di klinik yang cuman di ujung jari mungkin ya. Sebetulnya kalau itu validitasnya, kalau alatnya bagus, dikalibrasi dengan baik, itu hampir sama validnya ya, tinggal persiapannya tadi kemudian ini ya. Cuman kalau misalkan mau lengkap ya jelas pakai kita darah vena seperti itu.
0: Tapi dok, kita edukasi juga nih, pentingnya untuk masyarakat check up secara rutin itu apa dok?
1: Oke, ya jadi pentingnya untuk check up secara rutin ya, yang pertama jelas begitu ada abnormalitas gitu ya, atau ada mungkin nilainya yang kurang bagus, atau dari pemeriksaan fisiknya ada yang kurang bagus, secepat itu, sesegera itu di ketahui, sesegera itu juga bisa diintervensi atau dilakukan pengobatan gitu ya, atau tindakan gitu ya. Jadi harapannya semakin cepat didiagnosis, semakin cepat ditemukan, komplikasinya akan semakin rendah seperti itu mbak. Nah apalagi terutama bagi orang-orang yang dia dari keluarganya ada punya faktor resiko sindroma metabolik terutama ya, itu juga dia kita sarankan untuk medical check up yang rutin gitu ya. Rutinnya seberapa rutin tergantung dari seberapa banyak faktor risiko yang ada gitu ya. Atau dilihat dari individunya, ada yang kita sarankan mungkin 3 bulan sekali, ada yang kita sarankan 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali seperti itu.
0: Yang dikhawatirkan dokter ketika memang diri sendiri ini merasa sehat ya dok. Pernah tidak dok di dalam prakteknya dokter nih ketika menjalani selama ini ada pasien yang merasa bahwa dirinya sehat, dilalah dicek kok hasilnya tidak baik?
1: Oh banyak, nggak cuman ada mbak. Jadi gini, contohnya adalah pada saat dulu COVID ya mbak ya. COVID itu banyak orang yang nggak sadar kalau ternyata dia itu punya darah tinggi. Kenapa? Karena dia nggak punya keluhan. Nggak punya keluhan. Orang itu kan selama ini datang atau periksa ke dokter kalau ada keluhan ya toh. Kalau misalkan tidak ada keluhan, kemudian kemarin itu karena COVID itu kan butuh vaksin, harus ditensi dulu gitu ya. Jadi akhirnya ternyata banyak ketahuan itu dari situ mbak. Jadi banyak yang kayaknya gak pusing, gak ada keluhan apa-apa. Di tensi ternyata di 160, 170, bukan cuma 120 lagi tadi ya. Gitu. Jadi itulah pentingnya kita tidak bisa hanya mengandalkan gejala atau alarm dari tubuh aja. Betul. Memang pemeriksaan rutin itu tetap butuh, tetap penting untuk dilakukan gitu ya.
0: Oke, kita coba geser ke mitos dan fakta. Oke. Nih dok, ya kan yang biasa sering terjadi di kalangan masyarakat. Ada tidak mungkin kesalahan masyarakat yang mempercayai mitos-mitos sehingga malah memperburuk kondisi ketika membahas mengenai sindrom metabolik?
1: Oke, jadi dari sindroma metabolik yang tadi kan ditanyakan paling banyak tuh apa, diabetes sama hipertensi gitu ya. Nah, jadi sering kalau misalkan hipertensi itu pada pasien-pasien hipertensi itu tadi mereka takut makan garam. Jadi akhirnya betul-betul tidak ada garamnya sama
0: polosan
1: sekali.
0: Gitu ya.
1: Polosan putihan kalau orang bilang ya. Jadi kemudian karena seperti itu akhirnya mereka selera makannya turun. Gak mau makan. Makin lama makin kurus gitu. Terus resikonya adalah ketika asupan makannya itu berkurang drastis cepat gitu ya. Si otot-ototnya itu dia akan dipecah gitu ya Mbak ya, untuk memproduksi energi sama tubuh. Akhirnya ketika ototnya makin kecil, resikonya makin kemana-mana. Jadi gampang infeksi, resiko jatuh meningkat, seperti itu. Jadi kalau orang hipertensi bukan berarti gak boleh garam sama sekali, tapi porsinya yang dikurangi, seperti itu. Kemudian diabetes, sama ini juga karena tadi ya, aduh saya tuh takut dok mau makan gitu. Karena apa-apa gak boleh, gorengan gak boleh, kerupuk gak boleh, manis-manis gak boleh. Terus saya makan apa dok? Seringnya gitu pasien itu ya. Ya saya bilang, bu, makanan itu masih banyak. Ikan, tempe, tahu, ayam, telur, daging masih boleh. Tinggal cara pengolahannya seperti itu. Jadi kadang-kadang karena itu tadi ya sudah biasa, saking biasanya, jadi ketika disarankan tidak boleh ini, tidak boleh itu, mereka bingung. Terus alternatifnya apa gitu kan. Bahkan ketika misalkan takut makan gitu ya, jadi seringnya tadinya sehari makan 3 kali, mereka makannya jadi berubah cuman sekali aja gitu. Yeah. Terus habis itu padahal ada obat-obatan yang harus diminum bersama dengan makan. Yeah. Akhirnya mempengaruhi kepatuhan minum obatnya, gulanya gak turun-turun, itu yang paling sering Mbak.
0: Tuh,
1: kesalahan-kesalahan.
0: Jadi tetap harus makan, tapi sesuai porsinya, pengolahannya juga memilih yang lebih baik. Betul. Begitu ya dok ya. Dan pasti akan dipandu kok oleh dokter-dokter atau tenaga medis yang biasa Anda datangi. Dok, kalau tadi dari 5, kita kan biasa kalau main bulu tangkis kan ada ganda begitu ya. Dari 5, ganda mana yang paling berbahaya?
1: Kalau disuruh milih ya, gimana itu semuanya berbahaya itu ya. Cuman ya pasti yang pertama dari diabetes sih Mbak. Okay. Diabetes karena tadi mother of disease ya. Jadi dia kalau sudah ada diabetes resikonya memang meningkat sekali ya untuk ke penyakit-penyakit lain. Kemudian mungkin yang sering gak disadari adalah obesitas sentral. Itu dia juga, karena obesitas sentral itu sebetulnya tanda kalau dia ada penumpukan lemak yang banyak di dalam organnya, di organ dalam gitu ya. Nah ini bedanya antara, harus dipastikan ya, obesitas sentral itu beda dengan obesitas biasa Mbak. Kalau obesitas biasa kan memang semuanya gemuk gitu ya. Tapi jangan salah, ada juga orang yang perawakannya sepertinya kurus gitu ya, nggak yang, bukan yang udah tinggal ini ya, tinggal tulang sama kulit, bukan gitu ya, tapi perawakannya kurus tapi ternyata termasuk ke obesitas sentral karena beda parameternya. Gitu. Kalau kita obesitas itu kita biasanya pakai BMI gitu ya, body mass index, dari berat badan dibagi sama tinggi badan gitu ya. Nah, kalau obesitas sentral itu kita ngukurnya dari lingkar perut. Lingkar pinggang. atau lingkar pinggang dibanding lingkar perut dibandingkan dengan lingkar pinggang.
0: Oke. Jadi kapan-kapan mungkin kita ngobrol ini langsung obesitas sentral aja ya, Dok ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ya. Terakhir Dok, boleh disampaikan kepada pendengar dan pemirsa podcast RRI, ajakan kepada seluruh masyarakat agar waspada nih dengan adanya sindrom metabolik, agar tubuhnya juga dirawat dengan baik dan juga sindrom metaboliknya bisa lewat. Silakan.
1: Ya. Jadi kalau kita sudah memilih makanannya, kemudian kita sudah olahraga gitu ya dengan rutin gitu, itu yang kemudian harus dilakukan adalah kenali faktor resikonya. Ada nggak dari keluarga yang memiliki faktor resiko untuk ke sindroma metabolik? Kalau ada, maka segera lakukan pemeriksaan yang menyeluruh atau medical check up, karena tadi mencegah akan lebih baik daripada mengobati. Seperti itu.
0: Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi daripada Anda rapelan olahraganya seminggu, ya kan, lebih baik sedikit-sedikit 30 menit sehari. Betul. Ya Dok ya, atau mungkin bisa lari-lari pagi, sepeda-sepeda, pokoknya semua kegiatan yang menghasilkan keringat tentunya, dan intens dan konstan ya Dok ya. Jadi ngepel gak termasuk ya Dok?
1: Tidak, itu aktivitas fisik bukan olahraga ya.
0: Oke, Anda bisa pilih agar masa depan kita bisa lebih baik di kemudian hari, agar saudara kita, keluarga kita juga aman dan juga nyaman. Demikian podcast RRI, obrolan kesehatan terpercaya, orkestra. Kita harus rawat tubuh agar sindrom metabolik lewat. Saya Silvian Sri mengucapkan terima kasih. Bye-bye.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget, bosen.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

Mendengar pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak informasi olahraga ya, yang dirangkum dalam dinamika olahraga. Bola, tenis, badminton, dan masih banyak lagi lengkap untuk Anda disiapkan dalam dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun, di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol. Sempat dinyatakan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna.

0: Selesai pertandingan manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
1: I think the game with them.
0: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itu sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Barcelona melanjutkan tren positif di Liga Spanyol setelah mengatasi perlawanan Levante dengan skor 4-2 di Ciutat de Valencia dini hari tadi. Xavi Espart membuka tim tamu unggul sebelum Lamine Yamal menggandakan pada babak pertama. Yamal kemudian mencetak gol keduanya melalui titik penalti, dan Levante memberikan perlawanan lewat gol Ivan Romero dan Roger Brugge. Dan tetapi Barcelona memastikan kemenangan setelah Karim Adeyemi mencetak gol pada injury time. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan Blaugrana. Meskipun sempat unggul 3 gol di paruh pertama, Flick menilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027 di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyama kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesus menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesus bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowie yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasilije Adzic pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: Je prononce cet acte. Si je dois.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang menarik, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian dibagi sesekian.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya atlet ya, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari Kalimantan, dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osis sebagai pemain agar, dan beliau juga mengedit dari Langkawi Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitkan ini hanya sebagai pemanajer tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan, tapi juga mendalami juga dan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum dalam di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga meneliti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nia Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Gbt Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan asis. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak asis. Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Apri Sudin melaporkan.
4: Proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jay Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darije, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Saya kira kita cukup bangga ya dengan penampilan tim dan
4: kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyama kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu, pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game. Tapi kita enggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PSM Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu, pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi, kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua, kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi, ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Primananda melaporkan.
0: Peringat dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami pada kesempatan siang hari ini bersama Bowo Wiranto yang menginformasikan mengenai kasus melibatkan anak DP3KB Kabupaten Semarang perkuat langkah pencegahan. Bowo, informasinya.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi. Pendengar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3KB Kabupaten Semarang memperkuat edukasi di sekolah dan masyarakat untuk mencegah kasus yang melibatkan anak. Langkah tersebut dilakukan menyusul terungkapnya kasus bayi yang ditemukan terkubur di wilayah Bandungan dengan salah satu pelaku masih berusia 17 tahun. Kepala DP3KB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono Widagdo, mengatakan bahwa upaya pencegahan tersebut selama ini telah dilakukan dengan turun langsung ke sekolah maupun masyarakat. Menurutnya, edukasi juga dinilai masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak mengambil jalan pintas ketika menghadapi persoalan yang berisiko melibatkan anak. Sebelumnya, Polres Semarang menetapkan seorang pemuda berinisial WAP 18 tahun sebagai tersangka dan seorang perempuan berinisial VA 17 tahun sebagai pelaku anak. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan bahwa kedua pelaku diketahui memiliki hubungan sejak Agustus 2025 hingga VA hamil di luar nikah. Lebih lanjut, Bodia mengungkapkan bahwa atas perbuatan kedua tersangka, WAP dan VA dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Namun karena VA masih berstatus anak, ketentuan pidananya mengikuti sistem peradilan pidana anak. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Bowo Wiranto. Tetap berhati-hati selama bertugas. Pendengar, untuk azan duhur, wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang akan melakukan ibadah di masjid, musola terdekat, kami persilahkan.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur, pendengar bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Hijrah, kata yang lagi tren di kalangan anak muda Muslim. Rujukan awal kata hijrah ini tentu harus menengok pada tradisi dan praktik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai sebuah gerakan fisik berkaitan dengan spiritual. Artinya, keberhasilan tidak ditentukan fisik, namun oleh niat seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilai. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

kata Anda, warna pada logo RRI ternyata mempunyai makna. Warna logo RRI sendiri merupakan warna dengan dominan biru dan putih. Biru memiliki arti universalitas dan mengayomi. Ini berarti RRI akan melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa batasan usia. Warna biru juga berarti teduh dan dapat dipercaya. RRI akan selalu menjadi sumber informasi yang tepat dan dapat dipercaya oleh publik. Sedangkan warna putih pada logo RRI melambangkan kejujuran, kebenaran, keberimbangan, dan akurasi. Jadi, informasi yang dibagikan oleh RRI akan selalu akurat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini.

Sebanyak 1.473 keluarga penerima manfaat KPM di Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang menerima bantuan pangan berupa 30 kg beras untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026. Bantuan tersebut menjadi penopang kebutuhan pangan warga di tengah harga beras yang disebut telah mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Pameran MTQ Nasional 31 tahun 2026 resmi dibuka di kawasan Simpang 5 Kota Semarang Sabtu kemarin. Pembukaan berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Pameran yang menjadi salah satu rangkaian pendukung MTQ dibuka oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Ketua Dekranasda Jawa Tengah. Mengusung semangat memperkenalkan kreativitas, potensi ekonomi, serta produk unggulan dari berbagai daerah, pameran ini menjadi ruang pertemuan antara masyarakat, pelaku usaha, UMKM, dan berbagai pihak yang turut memeriahkan gelaran MTQ Nasional. Info Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jawa Tengah mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyajikan informasi yang akurat dan menjadi media pemersatu bangsa. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. RRI sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, channel informasi dan inspirasi. Dan pada kesempatan siang hari ini, nanti kami juga akan hadirkan informasi Babin Kamtibmas ya, di salah satunya wilayah Polres Wonogiri. Nanti kami akan coba hadirkan untuk Anda bagaimana informasi ketertiban masyarakat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Nah, saatnya kita jalan-jalan ke Polsek Untoronadi, Polres Wonogiri, bersama Babin Kamtibmas Ismunanto Nugroho SH. Selamat siang, Pak Ismun.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik, sehat, Pak Ismun?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ismun, pada kesempatan siang hari ini, bagaimana situasi Kamtibmas nih di wilayah Kecamatan Untoronadi, Kabupaten Wonogiri? Silahkan selengkapnya.
1: Ya, dunia selamat siang, Mbak. Situasi Kamtibmas yang dapat kami laporkan di wilayah Untoronadi sampai dengan hari ini relatif aman terkendali. Walaupun kebelakangan ini tapi ada beberapa kejadian seperti kebakaran lahan maupun hutan, tapi berkat kerjasama antara kepolisian, TNI dan instansi terkait seperti BBBD serta relawan itu dapat terkondisikan dengan sangat baik gitu, Mbak.
0: Oke, Pak Ismun, tapi kan kalau Pak Ismun mengatakan semuanya sudah terkondisikan dengan baik begitu ya, karena di kesempatan siang hari ini masih cukup panas, ada konsentrasi-konsentrasi khususkah nih agar edukasi kepada masyarakat di wilayah tersebut juga tetap berwaspada, Pak Ismun?
1: Oh betul, itu di samping penanganan kami juga melaksanakan pencegahan seperti mengedukasi masyarakat dengan patroli sambang wilayah itu tetap kami giatkan secara rutin. Di setiap desa, setiap masyarakat yang kami temui, kami selalu mengimbau agar tidak melaksanakan pembakaran lahan maupun hutan atau pembakaran sampah-sampah yang gimana?
0: Sampah termasuk ya Pak Ismun ya?
1: Betul. Itu kan bisa merambat ke tempat-tempat yang kering, daun-daun yang kering yang anu itu Mbak, kan itu musim kemarau.
0: Oke, tapi biasanya memang ketika pembakaran sampah itu sering terjadi atau mungkin akhir-akhir ini mulai dikonsentrasikan Pak Ismun?
1: Oh, alhamdulillah dengan giat sambang dan edukasi yang kami lakukan ke masyarakat, itu masyarakat kesadarannya sudah mulai tumbuh untuk menjaga lingkungannya agar tidak terjadi kebakaran lahan maupun hutan. Gitu,
0: oke, Mbak. Terakhir boleh Pak Ismun pada kesempatan siang hari ini ya, himbauan kepada seluruh masyarakat di wilayah Polsek Untoronadi, silahkan.
1: Ya, himbauan yang dapat saya sampaikan dari seorang Bapak Kamtibmas, yang pertama mengenai kejadian kebakaran yang sangat masif di wilayah Wonogiri maupun di wilayah yang lain, saya juga mengimbau kepada masyarakat agar tetap hati-hati dan jangan membakar sampah maupun lahan dengan sembarangan agar kita semua bisa selamat, tidak terjadi suatu hal yang menimbulkan masalah yang besar. Gitu, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bribtu Ismunanto pada kesempatan siang hari ini. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat siang, salam presisi.
1: Salam presisi kembali, Mbak.
0: Demikian tadi pendengar pada kesempatan siang hari ini ya, Bribtu Ismunanto Nugroho SH, Babin Kamtibmas Polsek Untoronadi, Polres Wonogiri.

0: ngantuk banget ya.
1: Baru jam segini kok udah ngantuk aja. Kamu habis begadang ya?
0: Iya nih, baru tidur jam 1. Habisnya asik banget scroll TikTok.
1: Hah? Kamu udah tidur gara-gara main HP?
0: Iya, ya gimana ya, Dam? Seharian sibuk terus sih. Mau main HP aja nggak ada nih waktunya.
1: Yang kayak gitu tuh namanya sleep procrastination, Mel. Banyak yang udah tidur buat balas dendam karena gak punya waktu di siang hari. Tapi jadinya ya, jam tidur yang dikorbanin.
0: Duh, mana bener banget lagi. Terus gimana dong? Aku kan pengen juga bebas main HP.
1: Ya, pokoknya setengah jam sebelum tidur tuh kalau bisa udah gak main HP, Mel. Okay. Biar otak kita bisa nerima sinyal buat istirahat. Lagian, kalau jam tidurnya bener kan siangnya kamu gak bakal ngantuk-ngantukan kayak gini. Kamu bisa main HP di waktu luang loh.
0: Bener juga ya. Yaudah, nanti malam aku coba. Tapi sekarang aku mau tidur dulu deh. Ngantuk.
1: Aduh.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami pada kesempatan siang hari ini. Pendengar, ada Luki Setiawan yang akan menginformasikan sebuah informasi dan juga tentunya bermanfaat untuk Anda begitu ya, mengenai Polda Jateng bongkar peredaran sabu dan alprazolam di Semarang. Luki, informasinya.
1: Baik, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengungkap 3 perkara peredaran narkotika dan psikotropika di Kota Semarang. Dari ungkap kasus itu, polisi mengamankan 3 orang beserta barang bukti 300 butir alprazolam dan 4 paket sabu dengan berat bruto 1,68 gram. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, Kombespol Yos Guntur, mengatakan 3 pengungkapan itu dilakukan pada Kamis 10 September 2026 di sejumlah lokasi berbeda di Kota Semarang. Polisi saat ini juga masih mengembangkan kasus itu, mengungkap sumber barang dan jaringan yang berada di balik peredarannya. Ungkap kasus pertama dilakukan pada pukul 18.30 WIB di rumah JN 31 tahun wilayah Muktiarjo Kidul, Kecamatan Petulungan, Kota Semarang. Kasus itu terungkap setelah polisi menerima informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran obat psikotropika jenis alprazolam tanpa izin. Setelah dilakukan penyelidikan, petugas mengarah ke kediaman JN dan melakukan penggeledahan. Petugas menemukan 300 butir alprazolam yang disimpan di lemari. Polisi juga mengamankan 1 telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi penjualan barang tersebut. Dari pemeriksaan awal ini, JN mengaku mendapatkan alprazolam dari seorang berinisial G yang kini masuk dalam daftar pencarian orang. Obat tersebut kemudian diedarkan kembali oleh JN dan mendapatkan keuntungan. Sementara pengungkapan kedua dilaksanakan di wilayah Karangroto, Kecamatan Genuk, polisi mengamankan YAS 29 tahun yang diduga terlibat dalam peredaran sabu. Dari penggeledahan di rumah YAS, petugas menemukan 3 paket sabu dengan bruto 1,28 gram. Sementara itu, pengungkapan ketiga dilakukan di rumah kos kawasan Sendang Kuwo, Kelurahan Kedung Mundu. Polisi mengamankan IN, 24 tahun, menemukan 1 paket sabu seberat 0,4 gram, 1 timbangan, serta bungkus plastik. Menurut Yos Guntur, IN ini mengaku mendapatkan sabu dari seorang berinisial S yang kini berstatus DPO. Dalam pemeriksaan, IN juga mengaku pernah menerima sabu sebanyak 10 gram untuk diedarkan menggunakan modus alamat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Luki informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Nih program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

Pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan warta berita lintas yang untuk Anda ya. Nanti kita update bagaimana informasi MTQ Nasional 31 tahun 2026 dan juga berbagai informasi dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Dari Bappenas akan membantu untuk memprioritaskan apa pembangunan bendungan Boderi ini bisa terrealisasi.
3: Semarang yang mungkin secara kapasitas kota tidak besar, tetapi bisa memfasilitasi.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, pemerintah daerah Kendal berupaya merealisasikan pembangunan bendungan Bodri. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berdampak pada okupansi hotel yang tembus 90%. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, pemerintah daerah Kendal berupaya untuk merealisasikan pembangunan bendungan Bodri di wilayah desa Kaliputih dan Banyuringin, Kecamatan Singorejo. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah daerah Kendal terus berupaya agar pembangunan bendungan Bodri di wilayah desa Kaliputih dan Banyuringin, Kecamatan Singorejo bisa segera terrealisasi. Pasalnya, pembangunan bendungan Bodri untuk kebutuhan irigasi yang mengairi lahan sawah ribuan hektar juga mencukupi kebutuhan air beku bagi masyarakat dan menopang kawasan industri, termasuk pengendalian banjir di kawasan hilir Sungai Bodri. Bupati Kendal Dyakartika Permanasari mengatakan, beberapa waktu lalu ada surat dari Bappenas tentang penundaan pembangunan bendungan Bodri. Oleh karena itu, Pemda Kendal menyampaikan kepada Bappenas terkait persoalan yang ada di Kendal, termasuk pembangunan KIK tahap kedua yang sedang berproses maupun di kawasan industri siver yang akan dibangun. Adanya kawasan industri tersebut, maka pemenuhan kebutuhan air untuk industri akan meningkat. Apalagi ada rencana Jawa Tengah akan dijadikan kawasan industri yang terintegrasi.
2: Jawa Tengah itu akan dijadikan kawasan industri yang terintegrasi. Nah, nanti harapannya berita acara rapat tersebut disampaikan alasan-alasan dan yang lain-lainnya, sehingga nanti dari Bappenas akan membantu untuk memprioritaskan pembangunan bendungan Bodri ini bisa terrealisasi kembali.
1: Pembangunan bendungan Bodri sebenarnya masuk proyek strategis nasional atau PSN tahun 2019 yang rencananya akan mulai dibangun di tahun 2026. Namun tiba-tiba ada surat dari Bappenas terkait penundaan pembangunan bendungan Bodri. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak gelaran Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31, okupansi hotel di Kota Semarang telah menembus hingga 90%. Berikut laporan selengkapnya.
3: Melebihi okupansi kamar hotel Semarang, di puncaknya bisa lebih dari 90%.
4: Mendengar gelaran Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang mulai memberikan dampak positif terhadap tingkat hunian hotel selama September ini. Pantauan RRI tiap hotel bintang 5 yang ada di seputaran jalan protokol Kota Semarang penuh terbooking. Bahkan di depan hotel di Kota Semarang rata-rata tampak terpasang ucapan selamat datang yang dibuat khusus untuk menyambut para kafilah. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jawa Tengah mencatat okupansi hotel saat ini menembus 90% pada puncak pelaksanaan MTQ. Ketua PHRI Jawa Tengah Albert Dwi Jaya mengatakan tingginya okupansi tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan akomodasi para kafilah, tetapi juga tamu dari berbagai pihak yang datang mengikuti rangkaian MTQ. Menurut Albert, pelaksanaan MTQ memiliki efek ganda terhadap sektor pariwisata dan ekonomi daerah karena pergerakan tamu tidak berhenti di perhotelan, tetapi juga pada aktivitas biro perjalanan, kegiatan korporasi, restoran hingga pelaku UMKM yang menyediakan berbagai kebutuhan pengunjung. PHRI Jawa Tengah juga menjamin sekitar 120 anggota aktifnya memberikan pelayanan terbaik kepada para kafilah dan tamu selama berada di Semarang, mulai dari kenyamanan pelayanan, kebersihan, kenyamanan serta kesiapan fasilitas seperti food quality hingga sertifikasi halal dan kelayakan makanan.
3: Ini sangat

0: bagus. Kenapa? Karena Semarang yang mungkin secara kapasitas kota tidak besar, tetapi bisa bisa memfasilitasi.
1: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun berharap hingga penutupan di akhir pekan ini rangkaian MTQ Nasional ke-31 mampu menjadi penggerak ekonomi daerah sesuai dengan visi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Sejumlah kegiatan pendukung seperti job fair, bazar UMKM dan pawai taaruf telah digelar untuk memperluas dampak ekonomi dari penyelenggaraan ini.
2: Di situ ada job fair, ada UMKM, lalu ada kegiatan-kegiatan lain seperti Kota Semarang mengadakan rebana dan lain sebagainya. Kita berharap ada 1,2 triliun.
1: Adapun diberitakan RRI sebelumnya, berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik, pergerakan ekonomi selama MTQ Nasional ke-31 diproyeksikan mencapai 1,2 triliun rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Tingkat keterisian kamar atau city occupancy hotel di Kota Semarang melonjak hingga 95% selama pelaksanaan MTQ Nasional 31 yang berlangsung 11 hingga 20 September 2026. Berikut wawancara bersama dengan Jafar Amin, selaku eksekutif asisten manajer hotel Grand Arkansas Parkview Hotel yang dipandu oleh Arisu.
4: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
5: Selamat siang Pak Jafar.
6: Selamat siang, ada bisa dibantu?
5: Iya, Pak Jafar, kalau berbicara mengenai MTQ Nasional yang ada di Semarang ini sebenarnya apa sih dampak paling signifikan yang dirasakan oleh Hotel Arkansas ya? Dan siapa saja mayoritas tamu yang mendominasi reservasi kamar selama periode MTQ Nasional ini, Pak Jafar?
6: Iya, untuk dampaknya luar biasa. Alhamdulillah kita bisa menaikkan untuk okupansi di bulan September ini, apalagi di periode-periode MTQ ini ya. Jadi dari tanggal 11 itu okupansi sudah mulai meningkat, walaupun puncak-puncaknya sebenarnya di hari pembukaan itu bisa mencapai 95%. Kemudian untuk tamu-tamu memang didominasi dari beberapa wilayah Indonesia yang mengikuti MTQ tersebut. Itu Mbak Ari.
5: Iya, 95% bukan angka yang kecil ya, Pak Jafar.
6: Betul,
5: ya.
6: Betul,
5: ini
6: betul.
5: Faktor apa yang membuat lonjakan kali ini berbeda dari musim liburan biasa ini, Pak Jafar?
6: Faktornya adalah kegiatan MTQ tersebut, Mbak Ari. Jadi rata-rata dari kabupaten maupun dari wilayah-wilayah lain, kita ada yang dari Maluku, ada yang dari mana Papua, bahkan rata-rata Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur kemarin juga sempat menemui kita di dari pembukaan itu dua hari.
5: Baik, kemudian untuk fasilitas tambahan, adakah penambahan atau yang disiapkan oleh Hotel Arkansas ini untuk menyambut para kafilah dan juga bagaimana Pak Jafar ini dan juga Arkansas memanfaatkan lokasi strategis ini?
6: Jadi itu mungkin ada dari Kemenag juga yang mengadakan meeting sampai di hari kemarin itu, kemudian juga beberapa fasilitas ada, kita juga nampung dari UMKM yang dari Kreasita, itu kita juga di lobby itu kita pasang beberapa kerjasama dengan UMKM, walaupun di sebelah kita di Plaza itu juga dibuat pusat untuk pameran secara nasional. Kebetulan ini saya lagi ada di Sperindak Provinsi ya. Saya masuk ke dalam itu, wah luar biasa ternyata. Jadi tamu-tamu itu juga kalau mau melihat kerajinan-kerajinan yang di Jawa Tengah, ada yang melihat di plaza, juga ada yang melihat di lobby kita, juga kita kasih tahu kitaran, oh ada yang premium nih di mana, di Sprindak Provinsi, itu Mbak Ari.
5: Iya, baik. Nah ini kalau berbicara mengenai strategi operasional dari Hotel Arkansas sendiri nih Pak Jafar ya, bagaimana strateginya dalam mengelola lonjakan tamu ini agar kualitas pelayanan tetap terjaga Bapak, dan juga berdampak berganda ya atau multiplier effect nih, ekonomi bisa dirasakan secara optimal ini Bapak?
6: Iya, strategi kita ya kita tetap kasih pelayanan yang maksimal. Kemudian juga karyawan kita, istilahnya sebelum MTQ ini kita juga ada town hall meeting yang mana kita harus mengarahkan, kemudian juga ngasih layanan yang luar biasa untuk kafilah-kafilah yang datang di Semarang ini, Mbak Ari.
5: Oke, baik ya. Terima kasih Pak Jafar untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Sukses selalu Pak
6: Terima
5: Jafar.
6: Terima kasih Mbak Ari. Selamat siang.
5: Selamat siang.
3: Ratusan keluarga penerima manfaat atau KPM program bantuan pangan merasa bersyukur atas bantuan pemerintah sebanyak 30 kg beras yang telah diterima di tengah harga beras senilai Rp18.000 per kilogram. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ratusan warga desa Purwosari kecamatan Comal Kabupaten Pemalang rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan bantuan pangan nasional berupa beras dari pemerintah. Warga dari sejumlah dusun berdatangan ke balai desa Purwosari sejak pukul 8 pagi. Keluarga penerima manfaat KPM datang dengan membawa sejumlah dokumen persyaratan untuk mengambil bantuan beras yang menjadi penopang kebutuhan pangan keluarga. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan beras sebanyak 30 kg untuk periode Juli, Agustus, dan September. Untuk mengambil bantuan tersebut, warga wajib menunjukkan kertas undangan dari pemerintah desa, KTP asli, serta fotokopi kartu keluarga. Kasih Kesejahteraan Rakyat Kesra Desa Purwosari Taufik mengatakan, sejumlah penerima bantuan pangan di desanya mencapai 1.473 KPM. Saran jumlah penerima membuat proses penyaluran tidak bisa dilakukan dalam sehari. Bagi warga penerima manfaat, bantuan 30 kg beras tersebut bukan sekedar bantuan pangan, tetapi juga menjadi pengurang beban pengeluaran rumah tangga. Pasalnya, warga mengaku harga beras di pasaran saat ini telah mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Dengan harga tersebut, kebutuhan beras menjadi salah satu pengeluaran yang cukup berat bagi keluarga berpenghasilan rendah. Sopana, salah satu warga penerima bantuan, mengatakan beras gratis tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Di tengah tingginya harga beras, antrian panjang di Balai Desa Purwosari menjadi gambaran betapa bantuan pangan masih dibutuhkan masyarakat. Ribuan keluarga di desa tersebut masih menggantungkan sebagian kebutuhan pangannya pada bantuan pemerintah. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Mifteldin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR RI menyalurkan 59 alat bantu disabilitas senilai hampir Rp160 juta untuk warga Pati. Berikut laporan selengkapnya.
8: Menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial.
9: Kementerian Sosial bersama Komisi 8 DPR RI menyerahkan alat bantu disabilitas kepada warga penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Sebanyak 59 unit alat bantu senilai hampir Rp160 juta diserahkan kepada penerima manfaat di Sentra Margolaras di Pati. Penyerahan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan bersama jajaran Kementerian Sosial setempat. Alat bantu yang diserahkan meliputi kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, hingga peralatan fisioterapi lainnya.
10: Harapannya bahwa alat bantu yang diberikan ini bisa bermanfaat buat warga, dan ini saya tadi melihat memang sangat senang sekali warga menerima karena bisa membantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Termasuk tadi alat dengarnya yang kata ada salah satu bapak tadi bisa mendengar gitu kan. Terus ada anak-anak juga happy sekali tadi mendapatkan kursi sehingga dia tidak hanya digendong-gendong saja tetapi yang lain juga bisa beraktivitas tanpa bantuan.
9: Kepala Sentra Margolaras di Pati, Bambang Triartono, menjelaskan penerima bantuan harus memenuhi syarat desil kesejahteraan tertentu. Proses pemeriksaan dan asesmen dilakukan tim ahli sebelum alat bantu diserahkan kepada penerima manfaat. Sentra Margolaras turut menyediakan layanan terapi fisik, terapi bicara, dan terapi okupasional secara gratis. Penerima manfaat dapat mengakses layanan tersebut melalui penjadwalan sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
11: Oh jelas ya, kalau desil 1 sampai desil 5, kemudian ada pengusulan dari desa ya, dan ada nanti kita lakukan pemeriksaan, asesmen, dan verifikasi validasi apakah yang diusulkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi nanti yang memeriksa juga ada tim omah latih kami, fisioterapis, occupational terapis, sama ortotik-postetik itu yang nanti memeriksa dan memastikan bahwa apa yang diminta itu sesuai dengan kebutuhan.
9: Salah satu penerima manfaat, Sudiono, mengaku terbantu dengan bantuan kaki palsu yang diterimanya dari program tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pabudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Semoga bermanfaat.
3: Mahasiswa baru USM diminta menjadi generasi yang kritis dan produktif. Hal tersebut ditekankan Rektor Universitas Semarang atau USM dalam pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa Pakem tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
12: Setelah Anda semua nanti cerdas, terampil, berilmu.
13: Mahasiswa baru Universitas Semarang atau USM yang mengikuti pengenalan akademik dan kegiatan mahasiswa atau PAKEM pada 12 hingga 14 September 2026 diharapkan menjadi generasi yang produktif dan kritis. PAKEM menjadi momentum bagi mahasiswa baru untuk beradaptasi dari kehidupan sekolah menuju dunia perguruan tinggi. Rektor USM Dr. Supari mengatakan PAKEM selain mengenalkan sistem akademik di lingkungan kampus, kegiatan ini juga membekali mahasiswa dengan wawasan kebangsaan, karakter, soft skill, serta kemampuan menghadapi perkembangan teknologi dan informasi. Menurutnya, pendidikan di USM tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan profesionalisme, tetapi mahasiswa juga disiapkan menjadi insan intelektual dan calon pemimpin yang mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia.
12: Tentang wawasan kebangsaan, tujuannya adalah supaya setelah Anda semua nanti cerdas, terampil, berilmu, semua energinya untuk memajukan Indonesia.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Pengurus Yayasan Alumni Undip, Profesor Dr. Kesi Wijayanti mengingatkan mahasiswa baru untuk membangun kebiasaan membaca dan terus belajar. Menurutnya, perubahan status dari siswa menjadi mahasiswa menuntut kemandirian dan wawasan yang lebih luas.
14: Saudara, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Kuliah pulang ya. No. Not only belajar di akademik, tetapi di Universitas Semarang ini ada ekstrakurikulernya.
13: Lebih lanjut, Prof. Kesi juga mendorong mahasiswa baru agar tidak hanya aktif dalam kegiatan akademik. Mereka dapat memanfaatkan berbagai unit kegiatan mahasiswa atau UKM dan organisasi di kampus sebagai ruang untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan kepemimpinan, serta jejaring. Bawu Ranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Para pecinta bola basket di wilayah Pekalongan Raya menggelar Nusantara Basketball Competition 2026 yang diikuti oleh pelajar SMP MPDS dan SMA SMK sederajat. Berikut laporan selengkapnya.
15: Berawal dari motivasi untuk menggembleng mental pebasket muda, para pemerhati basket merasa perlu untuk menggelar Nusantara Basketball Competition 2026 untuk menakar jauh mana kualitas bermain di wilayah Ekskare Sidenan Pekalongan. Kompetisi yang menyasar pelajar SMP MTS dan SMA SMK sederajat ini berfokus untuk mempertemukan para pebasket muda dalam satu kompetisi sehingga mampu mengembangkan potensi sebelum bertanding di event yang lebih besar. Sebanyak 32 tim yang terbagi dalam putra dan putri mengikuti kompetisi sejak 10 hingga 13 September 2026 di Gor Abirawa, Batang. Ketua Panitia Nusantara Basketball Competition 2026, Mula Fahad Al-Faruk, memastikan kompetisi ini merupakan sarana bagi pebasket muda di wilayah Ekskare Sidenan Pekalongan untuk menampilkan kemampuannya secara maksimal.
16: Untuk kita sebenarnya hanya untuk pelajar ya, SMA SMK sederajat dan SMP SMK sederajat. Jadi kayak lebih ke kita mau memaksimalkan potensi anak-anak daerah di kalangan pelajar gitu. Jadi kita untuk umum aja. Kalaupun SMA atau SMP itu berani bertanding di sini, bertemu dengan tim-tim terbaik dari kota-kota seberang, Ekskare Sidenan Pekalongan, itu yang dipilih.
15: Ketua Perbasi Ekskare Sidenan Pekalongan, Ari Prima Setioko, mengapresiasi digelarnya kejuaraan tersebut karena mendapat antusias yang tinggi dari pebasket muda di Ekskare Sidenan Pekalongan.
17: Khususnya di Kabupaten Batang, cukup ramai, untuk pesertanya juga cukup banyak, berarti intinya kompetisi ini sangat baik, sangat benar-benar dibutuhkan para atlet khususnya di bola basket untuk mengikuti kejuaraan. Dengan adanya Nusantara ini, kita dari Perbasi sangat terbantu.
15: Sementara Ketua KONI Batang Teguh Suprianto membenarkan kelihat pebasket muda di Batang memang sangat tinggi. Akhir-akhir ini dibuktikan dengan kesiapan atlet yang akan ikut bertanding di ajang Porprov tahun ini.
18: Kalau di Kabupaten sendiri, Perbasi Kabupaten sendiri, alhamdulillah ini secara rutin memang ada diskompetisi dan juga hasilnya sudah. Porpro kita meloloskan ada 8 atlet, tapi nomornya apa kita terinban mungkin itu ya.
15: Panitia didominasi oleh para pebasket senior berkompeten, maka selayaknya ingin berbuat lebih dengan menyiapkan mental para juniornya agar siap berkompetisi di ajang yang lebih bergengsi lagi dengan menggelar Nusantara Basketball Competition 2026. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PS Cahaya Muda dari Desa Kumendung, Kecamatan Rembang, berhasil menjuarai Liga PSSI Rembang 2026. Gelar juara diraih setelah mengalahkan Persepan Kecamatan Pancur dengan skor tipis 1-0 pada laga final di Stadion Rembang sore kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
19: Persatuan Sepak Bola PS Cahaya Muda dari Desa Kumendung, Kecamatan Rembang berhasil menjuarai Liga PSSI Rembang 2026. Gelar juara diraih setelah mengalahkan Persepan Pancur dengan skor tipis 1-0 pada laga final di Stadion Rida Rembang. Gol kemenangan PS Cahaya Muda diciptakan pada menit ke-28 melalui bek kanan Arsyadul Duha. Setelah skor berubah menjadi 1-0, tidak ada tambahan gol hingga babak pertama berakhir. Dan babak kedua pada menit ke-34 Persepan harus bermain dengan 10 pemain setelah penyerang mereka asal Kudus, Solikul, mendapatkan kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap bek kiri PS Jaya Muda Bahtiar. Tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. PS Jaya Muda memastikan kemenangan 1-0 sekaligus mengunci gelar juara Liga PSSI Rembang tahun ini. Pemain Cahaya Muda sekaligus mencetak gol kemenangan Arsyadul Duha mengatakan tak menyangka tendangan bebasnya berbuah gol. Sedangkan dari segi permainan, ia mengakui bahwa lawan juga bermain bagus. Sementara itu, Ketua ASKA PSSI Rembang Nur Arsyah bersyukur akhirnya turnamen yang digelar selama 1 bulan lebih ini berakhir dengan lancar. Selain menjadi wadah kompetisi, event ini sekaligus
20: cara untuk tim Pancur juga regulasinya bagus kok.
19: Organisasi ASKA PSSI.
21: Tujuannya kita yang pertama itu sebenarnya melegalkan, tapi dengan aturan harus yang melegalkan itu mengikuti kegiatan apa dari ASKA ini.
19: Sebagai juara, PS Cahaya Muda berhak menerima hadiah 10 juta rupiah, runner up Persepan 5 juta rupiah, sedangkan Bintang FC, Pasar Bagi dan Pentil FC menjadi juara 3 bersama menerima Rp2.500.000. Dari Rembang, Ustaz melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikannya informasi olahraga tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas yang edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Aji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Air apa yang bisa bikin keringetan?
1: Air apa ya?
0: Air yang bisa bikin keringetan, air aerobik.
1: Air apa yang punya kekuatan super?
2: Air apa lagi tuh?
1: Air yang punya kekuatan super, Iron Man.
3: I am Iron Man.
1: Giliran aku. Air apa yang mampu menghancurkan bumi?
0: Air apa?
1: Krisis air bersih mengakibatkan penyebaran berbagai penyakit, kondisi lingkungan memburuk, kelaparan karena petani gagal panen, dan masih banyak lagi. Hemat airmu, selamatkan bumimu.
4: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang sekarang sedang bersantai di siang hari ini, di kantor atau mungkin di rumah, kalau sudah mendengar lagu yang satu ini ya, itu artinya kita mau... kok ruang rindu?
1: Aku sudah menduga dia akan salah menyebut, karena caranya ruang rindu yang begitu, ya kan?
0: Di 100% Indonesia.
1: Yeay, kembali hadir. Senin menemani aktivitas siang hari Anda yang Semarang luar biasa panas.
0: Dan bersama dengan saya Galih.
1: Dan saya Silvi, ya. Mendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ngerasa panas banget gak sih?
0: Ini jauh lebih panas dari minggu sebelumnya pada.
1: Iya sih, nggak apa-apa. Kita tidak boleh.
0: Jangan nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa dong, kita tidak boleh mengeluh, kan? Masih banyak saudara-saudara kita yang merasakan panasnya lebih panas karena adanya kepulan asap.
0: Betul. Jadi terus pantau untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah, pendengar, agar kita bisa terus mendoakan dan syukur juga bisa memberikan bantuan sosial.
1: Yes. Ya pokoknya kalau ada yang kesusahan gitu kan ya, kita sebagai umat manusia yang berempati,
0: betul,
1: itu ya harus
0: baiknya.
1: Iya betul, baiknya tidak apa ya bahasanya apa ya? Tidak memperunyam.
0: Paham situasi.
1: Iya, tidak terus ngomporin istilahnya begitu. Kayak kita harus ikut prihatin lah ya.
0: Jadi ada satu apa ini istilah ya dalam kehidupan sosial, tone deaf pendengar. Di mana ini cukup sering terjadi kepada orang-orang yang dirasa salah menempatkan tindakannya.
1: Iya.
0: Contohnya gini berarti, ada si A yang gak punya uang, susah mencari tambahan penghasilan. Tapi
1: kok curhat dia sih?
0: Enggak dong, kok curhat tiba-tiba? Tapi tiba-tiba si B datang pamer.
1: Oh, flexing.
0: Flexing.
1: Ya.
0: Lagi curhat si A ke si B malah tiba-tiba, ini handphoneku baru, jamku baru. Nah, itu termasuk dalam definisi tone deaf tadi, pendengar.
1: Atau mungkin ketika kita sendiri begitu ya, terjadi musibah.
0: Iya.
1: Kerampokan, jangan-jangan pemerkosaan begitu. Tapi yang disalahkan adalah
0: siapa?
1: Korbannya karena menggunakan baju yang minim.
0: Nah, itu juga boleh mendengar. Atau mungkin ada sebuah kondisi di mana orang menghadapi sebuah masalah, tapi tiba-tiba ya udah nggak apa-apa, santai aja, jalani kehidupan seperti biasa. Tapi dia tidak sadar kalau dia punya privilege ketimbang orang itu, gitu. Ada saja orang-orang di dunia ini pendengar ya.
1: Jadi kayak ngerasa yang tadinya panas lebih panas nih dengerin yang begini kan ya.
0: Harus terus sabar memang pendengar kalau kita bersosialisasi dengan manusia ya. Banyak sekali wujud-wujudnya.
1: Anomalinya juga luar biasa banyak. Ya. Jadi kalian mau kalau ngomong benar jadi salah, kalau ngomong A jadi Z. Kalau dikasih tahu anggapannya nggak benar ya kan, pokoknya serba salah lah sekarang hidup nih. Tapi yang harus dipahami adalah walaupun kalau kata ini buku Terelie yang tentang kamu nih, ada satu sosok namanya Sri Ningsih. Mau dunia sejahat apa sama kamu, kamu harus berbuat baik kepada siapapun.
0: Betul.
1: Katanya sih. Tapi kan kita bukan Sri Ningsih.
0: Dan fun fact-nya saya baru tahu kalau Terelie itu ternyata cowok loh. Dari semua tadi yang dijelasin sama Silvi, saya nangkepnya itu.
1: Oke deh, baik. Nah gimana pendengar, kalau Anda melihat saudara, keluarga kena musibah, atau mungkin Anda melihat orang yang tidak bisa berempati,
0: betul,
1: apa yang Anda lakukan?
0: Silakan.
1: Menegurkah?
0: Ya.
1: Atau ya udahlah cuekin aja.
0: Tetap baik.
1: Iya, tetap baik. Atau malah menjadi menyebalkan agar dia itu paham apa yang dilakukan.
0: Iya, biar dia sadar, oh ternyata aku selama ini kayak gini ya.
1: Galih yang mana?
0: Aku mendiamkan saja.
1: Gak seru.
0: Kalau Silvi?
1: Kita bukan Sri Ningsih.
0: Iya.
1: Dan bukan jujungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi iya, rasa kesal itu pasti selalu ada.
0: Iya. Kalau bisa dibales ya bales gitu berarti.
1: Gak ngomong.
0: Silakan mendengar, ada versi yang mana untuk menghadapi orang-orang yang bisa dibilang lir empati tadi.
1: Yes.
0: Silakan ya, telepon di 024-8316-686
1: atau boleh juga di 081-6666-886.
0: Dan juga di aplikasi RRI Digital, kami nantikan yang mau bergabung sambil request lagu juga pendengar.
1: Yes.
0: Sampai jam 3 sore nanti di 100%
1: Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia edisi kali ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu untuk informasi terbaru mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memproyeksikan awal musim hujan Jawa Tengah tiba mundur pada awal November nanti. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat siang rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat siang Galih. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG ini memprediksi musim hujan di sebagian wilayah Jawa Tengah baru akan dimulai pada awal November nanti, di mana hal ini diakibatkan oleh pengaruh fenomena El Nino. Dan hal ini menyebabkan otomatis membuat durasi musim kemarau ini menjadi lebih panjang. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, Guruh Ciptanto menjelaskan bahwa kondisi normal sejumlah wilayah Jawa Tengah umumnya mulai memasuki musim hujan ini pada awal hingga pertengahan Oktober. Namun perkiraan normal tersebut didasarkan pada rata-rata data klimatologi yang dikumpulkan BMKG selama 30 tahun terakhir. Dan namun untuk tahun 2026 ini awal musim hujan ini diperkirakan mengalami kemunduran. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang Yoga Sambodo menambahkan bahwa wilayah Pegunungan Tengah seperti Banyumas, Banjarnegara, dan Wonosobo diperkirakan menjadi daerah yang lebih dahulu memasuki musim hujan, yakni di awal November tersebut. Sementara kawasan pesisir utara seperti halnya Semarang, Demak, dan sekitarnya ini diprediksi mengalami musim hujan lebih lambat dibandingkan daerah lainnya. Adapun untuk diketahui memang El Nino ini menjadi faktor yang memperkuat kekeringan menjadi lebih kering selama musim kemarau ini berlangsung, dan fenomena ini juga menyebabkan musim kemarau ini menjadi lebih panjang karena menyebabkan curah hujan berkurang sehingga dampak kemarau menjadi lebih terasa di berbagai daerah di wilayah Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memproyeksikan awal musim hujan Jawa Tengah akan tiba mundur pada awal November nanti.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: NTT, dan gempa tersebut guncang Pulau Flores pada Kamis pagi. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran di Google, video tersebut mengarah pada artikel pikiranrakyat.com berjudul Akses Jalan Terputus, Jalur Wisata Tertutup Longsor, yang tayang pada hari Jumat 19 Desember 2025. Dalam artikel dijelaskan, kejadian tersebut terjadi di Kabupaten Sukabumi, lebih tepatnya Jalan Nasional Ruas Kiara 2 Simpenan, Bagbagan, terputus akibat pergeseran tanah dan longsor. Sementara itu, video serupa ditemukan di akun Instagram @infojawabarat yang diunggah pada Kamis 18 Desember 2025. Keterangan pada video juga menyebutkan bahwa jalan nasional penghubung Kabupaten Sukabumi dengan pelabuhan Ratu lumpuh total akibat bencana alam yang terjadi dan tidak ada hubungannya dengan gempa besar yang ada di Pulau Flores. Demikian pendengar Cek Fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dilan, aku rindu.
1: Jangan rindu, Milea. Berat, kamu gak akan kuat. Biar aku aja.
0: Tapi gak seberat pakai helm kalau naik motor, kan?
1: Apa maksudmu, Milea?
0: Aku ingin kamu gak kenapa-napa. Aku ingin kamu selamat. Kalau kamu pakai helm, kepalamu akan terlindungi dari benturan kalau kamu terjatuh.
1: Lantas, bagaimana denganmu, Milea?
0: Walaupun aku membonceng, aku juga pakai helm. Biar kepalaku aman.
1: Baiklah kalau itu maumu.
2: 100% Indonesia.

0: Masih bersama dengan kami di 100% Indonesia. Istilah tone deaf pendengar yang saat ini masih melambung tinggi di media sosial.
1: Melambung jauh, terbang tinggi.
0: Tone deaf.
1: Jangan dong, jangan.
0: Itu tadi nyanyinya tone deaf, nadanya gak ada yang masuk.
1: Iya benar. Kan memang bukan bintang radio.
0: Nah.
1: Tapi kita tidak boleh tidak menjadi bintang kalau membahas empati ya.
0: Woi. Karena memang saat ini kan banyak sekali huru-hara yang terjadi,
1: yeah.
0: Musibah, tapi tidak semua orang bisa peka terhadap situasi tersebut, pendengar.
1: Jadi lebih baik diam.
0: Betul, diam, ya kan? Diam terlebih dahulu, baru nanti merespon kalau sudah paham situasinya.
1: Iya, karena kalau sok tahu tuh kadang tuh tangan lebih cepat daripada mikir, mulut lebih cepat daripada mikir gitu.
0: Ya, perasaannya telat dipakai, bergerak. Sudah ada yang bergabung di telepon, kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang, 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Selamat siang.
1: Hai, Mas Yosi.
2: Halo, Kak Silvi.
1: Apa kabar, sehat, Mas Yosi?
0: Ya, yang satunya kagak di ini.
1: Enggak usah.
2: Dan Kak Galih, Mas.
1: Enggak usah.
0: Selalu nomor 2. Tapi udah, enggak apa-apa.
2: Selamat datang di ruang rindu.
1: Kok malah ruang rindu sih? Gimana sih? Kalau ruang rindu kan enggak pernah ada aku.
0: Iya, jam 9 nanti, Mas Yosi. Tapi sekarang kita lagi bahas soal tone deaf ya. Istilah baru mengenai orang-orang yang salah menempatkan posisi di situasi yang kurang baik, Mas Yosi. Gimana tanggapannya?
2: Itu jengkelin sih.
0: Iya kan?
1: Jengkelin kan?
0: Pernah ada pengalaman kah, Mas Yosi?
2: Soalnya aku gini sih, apakah ini terlalu over empati ya kalau aku ya? Masih gini, kayak apa-apa dikit kayak lagi jalan sama teman, kasihan lu gini. Ala jus bengkel aja kayak.
1: Oh iya, biarin aja gitu kan.
2: Tapi kayak ya kita rasanya pengen nolong aja, tapi kayak apa ya? Ngapain sih ngurusin gitu guys? Gitu loh, kayak.
1: Iya, betul. Paham.
2: Pada akhirnya ya aku kayak kalau lagi jalan sama temen aku enggak begitu, tapi kalau sendiri kalau bisa bantu bantu.
1: Karena temennya nirempati kan, berarti kan?
2: Kayak dia lebih kayak lebih mentingin, yuk saat cepet lah gitu loh.
1: Oh iya, jadi yang tadinya Mas Yosi pengen berempati jadi nggak bisa gitu ya?
2: Jadi kayak kalau lagi pergi sama dia ya udah aku ngikutin alurnya aja gitu loh.
0: Daripada capek
2: banyak
0: sendiri.
2: Banyak kalau dapat apa kita lagi teman-teman kayak gitu malah kalau di perdebatan malah kita gak dapet juga gitu loh.
1: Iya betul, jadi kesel sendiri kan. Terus kapan Mas Yosi pergi sama saya? Enggak ya.
0: Kok gitu?
1: Nah tadi pergi sama temen.
0: Kok belanya kesana sih?
1: Oke deh.
2: Lagi nanti sama anak buahnya Pak KDM aja.
1: Pak KDM, Pak Irwan dong, aduh.
0: Nanti dong, nanti.
1: Abis ini telpon nih.
0: Yaudah Mas Yosi, main lagu apa?
2: Lagunya kalau siapa itu?
0: Siapa?
2: Kalau The Massive adanya apa aja?
1: Cinta ini.
0: Pergilah kasih.
1: Emang itu The Massive?
0: Cover.
2: Iya. Di remix pertama sama The Massive kan?
1: Iya. Oh iya.
0: Ini ada selamanya cinta di Cinnamon, maaf salah baca. Kala Surya Tenggelam. Di antara kalian.
1: Karya Surya Tenggelam bukannya tadi? Oh, Kala Cinta Menggoda ya. Salah lagi.
0: No. Salah. Merindukanmu lagi. The Massive. Jangan menyerah. Cinta sampai di sini. Pergilah kasih. Selamat jalan kekasih. Esok kan bahagia. Cinta ini membunuhku. Ingin lekas memelukmu.
1: Apa mau apa? Ini Mas Yosi dibacain semua loh.
0: Ya next kasih nomornya nanti saya fotoin playlistnya, Mas.
1: Apa mau apa?
2: Yang ada bahagia-bahagianya apa tadi?
0: Bahagia. Bahagia kasih.
1: Bukan ada.
0: Enggak ada Mas Yosi. Selamanya Badi. Ini Kala Surya Tenggelam.
1: Itu enggak bahagia enggak. Dong.
0: Oh, esokan bahagia.
1: Esokan bahagia.
0: Esokan bahagia.
2: Oh, ya itu yang bareng-bareng itu ya. Esokan bahagia.
0: Iya, sama bareng-bareng itu kan. Itu Ariel, Momo sama Giring.
2: Iya,
1: itu. Ariel, Momo, Giring, Silvi.
0: Oh. Silvinya tuh ini di bagian The Massive-nya.
2: Enggak. padahal yang di request The Massive loh.
0: Iya. Oke deh, terima kasih Mas Yosi. Lagunya setelah ini kami putarkan.
1: Terima kasih ya Mas Yosi ya. Pokoknya empati nomor satu.
0: Betul. Kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp. Tidak menyertai nama, tapi ceritanya cukup menarik, Silvi.
1: Apa nih?
0: Jadi kalau pengalaman tone deaf yang aku rasakan, pernah ya bekerja di satu tempat.
1: Mm-mm.
0: Kantor lagi efisiensi.
1: Wow.
0: THR sempat dipotong juga.
1: Wow.
0: Tapi besoknya salah satu atasan malah flexing jam tangan baru. Sama beberapa bulan kemudian jalan-jalan luar negeri.
1: Gak ada namanya.
0: Tidak siapa? Ada namanya.
1: Oh, tidak ada namanya.
0: Tapi ini di swasta katanya.
1: Oh, langsung ya. Langsung. Ya benar. Pernah, kalau di negeri efisiensi gak bisa keluar negeri.
0: Iya. Terus beberapa bulan kemudian setelah keluar negeri, nyamperin ke divisi cuma buat bilang kerja tetap semangat gitu. Dih, jangan natural-natural. Oke deh, mungkin bisa disertai namanya juga ya,
1: agar lebih seru. Mungkin ada inisialnya di mana gitu,
0: siapa tahu bosnya denger juga kan. Dari 0836 37 sekian ya requestannya. And now sesi potret nanti akan kami hadirkan ya, dan juga di aplikasi RRI Digital ini masih pakai username kosong ya. Lagunya sama, and now sesi potret nanti kita putarkan.
1: Emang lagi
0: juga
1: rame ya sesi potret. Apa karena dinyanyiin di bintang radio ya?
0: Iya kah?
1: Iya kan, jadi salah satu lagu pilihan di bintang radio.
0: Oke deh.
1: Sesi potret.
0: Yang nana. Tapi sebelum kita ke sesi potret, kita putarin terlebih dahulu ya lagu dari Mas Yosi yang tadi sudah bergabung.
1: Esok kau bahagia.
0: Esok kan bahagia. Oh salah. Esok dari The Massive, dan Anda pun juga boleh bergabung pendengar di telepon 0248 3316686
1: atau di 0816666686
0: dan juga di aplikasi RRI Digital sampai jam 3 nanti. Kami nantikan untuk Anda yang mau bergabung.

0: Yes, akhirnya selesai juga.
1: Apanya yang selesai?
0: Tuh, aku udah pasang pasak dan tiang.
1: Buat apa?
0: Kata Bu RT, biar gak boros, gak boleh besar pasak daripada tiang, Bori. Makanya tuh, tiang aku besar, terus pasak aku kecil. Aku pasang sebelahan.
1: Aduh, bukan gitu juga kali. Besar pasak daripada tiang artinya lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Jadi jangan boros ya.
2: 100% Indonesia.

0: Siang hari ini kami juga akan hadirkan untuk Anda pendengar informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Pak Ismu Nanto Nugroho Esa, Babin Kaptipmas dari Polsek Nguntoro Nadi, Polres Wonogiri, yang akan menghadirkan informasi mengenai inovasi dari Babin Kaptipmas selama kurun waktu 1 tahun ini. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat siang Pak Ismun.
1: Selamat siang Mas.
0: Baik, kabar baik, sehat ya Pak siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik, terkait dengan informasi inovasi yang sudah dilaksanakan, seperti apa Pak yang dapat disampaikan kepada pendengar?
1: Oh baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan sedikit cerita pengalaman saya menjadi seorang Babin Kaptipmas dan inovasi yang saya lakukan selama kurun waktu 1 tahun kebelakang ini. Inovasi yang saya lakukan dalam kurun waktu 1 tahun menjadi seorang Babin Kaptipmas, saya menyebutnya dengan sistem pancing. Sesuai dengan namanya pancing, yaitu saya memberikan umpan, walau terkadang umpan itu sendiri merogoh kantong pribadi saya, tapi tidak apa-apa buat masyarakat kan gitu. Seperti contoh, satu, saya pertama masuk menjadi seorang Babin Kaptipmas di Beji, tepatnya Kelurahan Beji, Nguntoro Nadi, Wonogiri, itu untuk kesadaran masyarakat menjalankan ronda malam, kegiatan ronda malam itu sangat kecil, tapi saya pancing dengan saya buatkan beberapa kantongan yang cukup besar. Alhasil alhamdulillah dengan pembuatan kantongan tersebut, kesadaran dari masyarakat menjadi tumbuh sehingga mau menjalankan secara rutin ronda malam ini. Yang kedua, desa binaan saya ini merupakan jalan pintas penghubung antara 2 kecamatan, tapi tidak dipungkiri juga ini adalah sebuah jalan desa yang padat penduduk. Dikarenakan itu seringkali lalu lalang kendaraan yang terkadang kebut-kebutan di jalan desa saya ini. Oleh karena itu, saya pancing dengan pembuatan speed bump dari ban bekas, totalnya ada 6 titik di ruas jalan yang saya pasangi. Selanjutnya beberapa rambu lalu lintas seperti tanda batas kecepatan dan rambu hati-hati di jalan di sepanjang penggal jalan utama, serta sebuah zebra cross di depan SD serta TK guna keselamatan. Alhasil, warga masyarakat saya kesadarannya tumbuh untuk senantiasa membantu saya menjaga Kamseltip Carlantas di desa ini. Yang ketiga dan yang terakhir, di desa binaan saya ini potensi-potensi anak muda khususnya di bidang olahraga voli itu cukup banyak, tapi sayangnya tidak ada wadah yang fokus untuk mengurusi di dalamnya. Oleh karena itu, saya bantu pancing dengan menginisiasi pembuatan lapangan voli berstandar turnamen kampung dengan tujuan agar dapat menjadi wadah bagi potensi-potensi muda di desa saya dan bisa mengadakan sebuah turnamen baik antar lingkungan maupun antar desa sehingga warga masyarakat sekitar juga nantinya merasakan hasil dari turnamen yang akan diadakan nantinya. Dan alhasil sampai dengan saat ini lapangan utama sudah jadi dan disusul lapangan-lapangan lain di setiap lingkungan di kelurahan tempat desa binaan saya ini. Gitu Mas, inovasi yang beberapa saya lakukan untuk mendorong kegiatan positif di desa binaan saya.
0: Baik, kegiatan inovasi yang sudah dilaksanakan cukup banyak ya, mulai dari pemanfaatan barang bekas tadi menjadi barang baru sehingga bisa memudahkan aktivitas masyarakat seperti siskamling tadi, kemudian juga ada upgrade dari lapangan voli. Nah, ke depannya kira-kira seperti apa untuk objek-objek yang akan dirubah ya, diperbaharui melalui inovasi di desa, Pak?
1: Fokus saya untuk tahun berikutnya ini, saya ingin memaksimalkan kembali lapangan voli yang sudah berdiri di desa saya, yang sebelumnya beberapa tahun kebelakang tidak ada pernah ada acara turnamen apapun, sehingga harapan saya semoga dengan adanya lapangan ini bisa membuat desa saya aktif seperti di desa-desa yang lain gitu.
0: Baik, bentuk keterlibatan seperti apa yang diharapkan Pak Babin bersama dengan masyarakat?
1: Keterlibatan yang saya harapkan dengan dukungan-dukungan dari masyarakat seperti halnya saling bahu-membahu membuat acara turnamen Pordes. Nah, itu harapan yang terbesar saya selama menjadi seorang Babin di desa binaan saya. Semoga acara Pordes nanti segera terlaksana, dan harapan saya tiket-tiket yang masuk itu bisa sedikit membantu untuk pembuatan infrastruktur di desa saya gitu.
0: Baik, Pak Iswun terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di desa binaan supaya bisa terus support ya proyek yang sudah distrategikan oleh Pak Babin untuk meningkatkan kualitas dari desa, silakan.
1: Untuk pesan khusus sebenarnya tidak ada, tapi saya hanya tiga kata mungkin dari saya seorang Babin Kamtipmas di Mbeji Nguntorona di Pores Wonogiri, yaitu jadilah orang baik, karena dengan begitu insya Allah dimanapun berada pasti akan selalu dikelilingi dengan hal-hal kebaikan pula. Gitu, terima kasih Mas, dari saya seorang Babin Kamtipmas sudah diberikan waktu.
0: Terima kasih Pak Iswun untuk informasi yang sudah dihadirkan siang hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi kembali Mas.
0: Demikian pendengar informasi Babin Kamtipmas disampaikan oleh Pak Iswun Anto Nugroho SH, Babin Kamtipmas dari Polsek Nguntoro Nadi, Polres Wonogiri, Polres Klaten, yang baru saja menghadirkan informasi inovasi dari Babin Kamtipmas selama kurun waktu 1 tahun.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Jadi mengenai istilah tone deaf, pendengar, di mana orang salah menempatkan tindakan terhadap peristiwa yang kurang bagus.
1: Beda
0: lagi soalnya.
1: Kadang bukan hanya tindakan ya, tapi ucapan, cuitan, ketikan, perilaku, apalagi sih, bahkan tatapan mata ya kan. Kan sekarang netizen itu kan serba-serbi ya, ya. Jadi lihat melirik dikit kok tatapan matanya gitu sih, tone deaf banget gitu kan. Jadi harus diperhatikan. Dulu tuh saya pernah dengar sih pepatah, petuah atau apa ya. Pokoknya jangan bicarakan kekayaan di hadapan orang miskin. Jangan bicarakan tentang keluarga di depan orang yang tidak punya keluarga. Jangan bicarakan sebuah hal yang tidak punya di hadapan orang lain. Jadi lebih baik diam saja.
0: Jadi memang harus ada batasan antara berbagi cerita dan itu apa?
1: Apa yuk?
0: Tidak tahu diri.
1: Aduh. Tidak empati. Tahu diri ya, pokoknya jangan dari empati lah ya.
0: Ya, jangan jadi orang tone deaf yang sibuk mengeluh tentang apa ya, sepatu kita yang kekecilan gitu.
1: Padahal masih banyak orang lain yang berjalan tanpa alas kaki.
0: Hey,
1: keren banget.
0: Spontan. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti 100% Indonesia di si kali ini. Banyak sekali yang bergabung, tidak terbaca satu persatu, tapi tenang saja, besok kita akan berjumpa di jam dan waktu yang sama.
1: Oke, kita besok perpanjang kali ya, 100% Indonesia sampai jam 5 sore.
0: Iya, 100% tidak terlaksana itu.
1: Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah mendengarkan. Walaupun tidak bergabung, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berbahagia bisa menghibur Anda semua yang mendengarkan 100% Indonesia edisi kali ini.
0: Betul.
1: Saya Sylvie Ansori undur diri dulu, pendengar sudah menemani dari pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan saya nanti masih akan menemani Anda di Semarang sore ini sampai jam 7 malam, pendengar. Ketemu lagi besok di 100% Indonesia.

0: banget deh.
1: Eh, iya nih, aduh, udah gede juga, masih aja bau badan.
2: Tahu nggak, kasta tertinggi orang egois itu jatuh kepada mereka yang bau badan. Dikira mereka doang yang nyium baunya. Ini tuh baunya nusuk ke hidung semua orang yang ada di dekatnya.
1: Kenapa emangnya sampai dibilang egois?
2: Soalnya bau yang kecium orang-orang yang ada di sekitarnya bisa membuat mereka pusing, gak nyaman, dan jadi bad mood. Padahal kan tinggal mandi yang benar aja ya mereka itu. Mandi 2 kali sehari biar bau badannya pergi. Dan jangan lupa juga pakai deodoran biar gak bau keti. Ya kalau gak bisa effort atau gak mau pakai deodoran, at least pakai bedak atau tawas kek. Itu kan murah. Terus juga gampang dicari di warung bar.

ia tulis ilmiah Al-Quran pada MTQ 31 tingkat nasional di Jawa Tengah. Mereka ditantang menyelesaikan karya ilmiah bertema kerukunan dalam waktu 9 jam. Babak penyisihan cabang KTIQ berlangsung selama 2 hari di Gedung Sasana Widya Praja, PPS DMD Provinsi Jawa Tengah, dan sebanyak 30 peserta putra mengikuti penyisihan pada Minggu 13 September 2026, sedangkan 30 peserta putri menjalani tahapan yang sama pada hari Senin 14 September 2026.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Halo, selamat sore pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Edisi hari Senin kali ini 14 September 2026, saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan informasi, dengan obrolan yang pastinya Anda tunggu-tunggu ya, karena kami hadir dalam UMKM Bicara. Terima kasih untuk Anda yang selalu menantikan hadirnya UMKM Bicara, entah itu Anda bisa mendapatkan inspirasi, mendapatkan informasi atau juga Anda mendapatkan motivasi gitu ya dari tamu-tamu yang kami undang. Termasuk untuk sore hari ini pendengar dan juga pemirsa, saya sudah kedatangan tamu dan tadi saya sempat menyampaikan gitu, sepertinya saya gak asing dengan produk-produk yang dibawa ya untuk sore hari ini. Ternyata betul, ternyata ini adalah salah satu mitra dari RRI yang kemarin sempat mensupport gitu ya, hadirnya Bintang Radio 2025. Tapi bagaimana dengan tahun ini? Nanti deh kita coba untuk berbincang. Topik kita adalah personal style, pendengar dan juga pemirsa. Dan saya sudah bersama dengan owner dari Zuzu by Sudarna Suwarsa. Jadi saya perkenalkan untuk Anda, ada Bapak Sudarna Suwarsa. Pak Sudarna, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Rosi.
0: Iya, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Okay. Sehat.
0: Senang sekali. Begitu saya melihat tadi karyanya yang sudah beliau bawa, pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang mengikuti siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, pasti sudah melihat di sebelah kanan Pak Sudarna ini karya dari beliau. Tapi sebentar dulu deh, saya mau kulik dulu. Pak Sudarna sudah menggeluti dunia fashion ini sejak kapan sih, Pak?
1: Kalau dibilang sejak kapan itu sebenarnya itu kan hobi dari kecil ya. Hobi dari kecil, cuma saya kebetulan waktu kuliah saya di arsitek begitu. Jadi nggak nyambung sih sebenarnya dengan dunia yang saya geluti sekarang. Habis lulus saya mau ngapain? Akhirnya saya buka salon. Dari situ itu ada kebutuhan sih sebenarnya. Ada kebutuhan, ada pasar begitu. Pelanggan salon saya waktu itu saya memberikan layanan paket ya, ada make up, ada pakaian. Lah dari situ saya mulai mendesain pakaian. Kerjasama dengan penjahit begitu, desain dari saya, terus mereka yang jahitin, terus saya tawarkan ke pelanggan, dan dari situ itu dimulai. Terus di tahun 2004 saya mulai ikut lomba-lomba.
0: 2004 ya, sudah ya, mulai menseriusi lomba, ini ya.
1: Mulai ikut lomba-lomba desain begitu, yang diadakan oleh Dekranas Dia Provinsi. Kebetulan beberapa kali
0: menjuarai
1: juara, gitu. Ya, jadi bikin semakin semangat sih sebenarnya. Setelah berjalannya waktu, di 2013 saya mulai punya brand sendiri.
0: Waktu Zuzu itu ini?
1: Ya, bukan. Saya atas belum. Nama atas nama saya sendiri yang lebih private sih sebenarnya, Sudarna Suwarsa. Terus di 2016 saya itu tergabung di asosiasi. Asosiasinya namanya AFC ya, Indonesian Fashion Chamber Semarang Chapter. Kebetulan sekarang itu saya menjabat sebagai ketua. Ketua AFC Semarang Chapter. Di 2017 brand Zuzu Mbak Sudarna Suwarsa itu ada begitu. Jadi itu adalah brand ready to wear sih sebenarnya.
0: Oh gitu ya.
1: Jadi pakaian kita jual pakaian-pakaian ready to wear. Nah, itu di 2017 sampai sekarang.
0: Dan dari 2017 itu pakaian-pakaian yang didesain dan siap untuk dikenakan itu dipasarkan di mana? Sudah langsung ada butik tersendiri kah atau bagaimana?
1: Iya, kebetulan kita ada media sosial juga, di media sosial juga. Kebetulan ada di Galeri Industri Kreatif di Kota Lama ada. Terus di Galeria Jogja juga ada begitu. Terus saya juga kerjasama dengan butik di Bali, cuma ini masih dalam penjajakan karena mereka ngejar terus, tapi produksi saya tuh belum
0: kejar.
1: Itu milik orang Rusia sih sebenarnya. Pasarnya saya masih menjajaki gimana bagus atau enggak di Bali.
0: Oh gitu, oke. Terus kalau kita bicara soal Zuzu ini, iya, Pak Sudarna, apa yang menjadikan orang harus notice produk ini gitu? Maksudnya, apakah ini ada filosofinya gitu ya? Biasanya itu ada yang kemudian ingin batik itu terkenal misalnya. Tapi kalau dilihat karya dari Zuzu ini yang ada di belakang ya, pendengar dan juga pemirsa, ini kan gak semata-mata batik gitu, tapi kece banget, modern gitu, yang dikenakannya itu kayak bikin orang tuh langsung ngelirik gitu. Nah sebetulnya kekhasan dari Zuzu sendiri itu apa?
1: Zuzu itu apa, nama Zuzu itu kan singkatan dari nama saya sih sebenarnya, Sudarna Suarsa. Su dan gitu. Zoe itu artinya sama, jadi terbaik begitu. Punya nama terbaik. Su dan Zoe itu punya arti makna yang sama, jadi terbaik. Makanya saya ambil Zuzu itu terbaik dan terbaik. Harapan saya seperti itu. Ciri khas dari produk Zuzu itu lebih unisex. Jadi pakaian-pakaian saya itu bisa dipakai oleh laki dan perempuan. Pakaian-pakaian saya memang yang ready to wear itu lebih streetwear. Jadi pakaian-pakaian yang memang disukai anak-anak muda begitu. Tapi kembali lagi ke mereka-mereka yang memang pengen berpenampilan muda, berpenampilan beda begitu. Walaupun gayanya itu, stylenya, bentuknya itu basic, sederhana, nggak terlalu rumit begitu, tapi ada sentuhan-sentuhan yang bisa membedakan begitu. Jadi
0: keunikannya
1: tidak,
0: juga
1: ya, ada uniknya, mungkin ada detail dan lain sebagainya, seperti yang di belakang itu ada jaket
0: vest dari, gitu ya?
1: Ya, ada vest juga, ada jaket. Vest itu sebenarnya baju yang saya sokan kemarin waktu di Surabaya Fashion Trend. Belum ada sebulan sih, kebetulan di bulan kemarin kita show di Surabaya begitu. Koleksinya itu inspirasinya sebenarnya dari beskap Jawa, pakaian Jawa begitu. Kalau yang depan ini, yang di belakang itu kan ada batik, ini batik lasem yang saya padukan. Itu ini unisex sih sebenarnya, baju-baju unisex bisa dipakai laki dan perempuan.
0: Baik. Jadi istilahnya memang tidak mengkotakan, hanya bermain pada batik saja, itu tidak gitu. Enggak. Ya Pak Sudarna ya. Jadi beragam. Nah sekarang inspirasinya dari mana Pak?
1: Kalau inspirasi ketika kita mau membuat koleksi itu kan inspirasi bisa dari mana saja. Ketika saya siaran di sini bisa menjadi satu inspirasi begitu.
0: Bisa juga ya nanti pulang dari sini kepikiran apa gitu misalnya
1: bisa.
0: Ya.
1: Kita bisa dari musik, nonton film. Nah, kalau kita berbicara itu lagi kan bisa, dari bencana alam pun bisa jadi inspirasi. Sosial, politik, budaya. Dari bisa menjadi satu inspirasi. Memangnya, saya terinspirasi dari bangunan, entah bangunan yang modern atau bangunan yang tradisional itu, atau dari tarian, bisa semua. Bisa menjadi satu inspirasi. Nah, dari situ kita biasa bikin bootcamp untuk desain, bagaimana cara bikin inspirasi, bagaimana cara bikin koleksi dan lain sebagainya.
0: Pak Sudarna punya berapa tim untuk bisa mengakomodir dari ide gitu ya, kemudian menjadi sebuah gambar misalnya, kemudian sampai pada siap untuk dikenakan seseorang, entah itu pribadi, model, dan lain-lain, itu ada berapa tim Pak Sudarna?
1: Saya timnya sebenarnya nggak banyak ya, tapi yang freelance ada beberapa. Kalau yang tetap itu ada 6, gitu ya. Kebetulan desain tetap dari saya, terus ada yang pola dan potong, terus kemudian jahit dan menghias ada. Kemudian masih ada juga dibantu anak-anak PKL, walaupun membantunya itu nggak terlalu
0: masuk dalam detailnya gitu ya.
1: Yang ringan-ringan aja, yang nggak terlalu penting begitu, karena nanti apalagi untuk jahitan-jahitan yang butuh ketelitian itu kan harus detail banget ya.
0: Tapi setidaknya itu menjadi ajang mereka belajar gitu ya Pak ya.
1: Iya betul, karena kita juga kerjasama dengan banyak SMK. gitu. Dan saya juga sering jadi guru tamu dengan termasuk di perguruan tinggi juga UNES, UNY begitu. Jadi lumayan saya berhubungan dengan dunia pendidikan.
0: Akademisi gitu ya. Oke. Kalau di UNES masuknya Tata Boga ya?
1: Tata Busana.
0: Oh, Tata Busana. Iya, Tata Boga kan jadi masak-memasak ya. Tata Busana. Mohon maaf Tata Busana ya kalau di UNES. Oke. Ditahan dulu Pak Sudarna, saya mau ingatkan dulu untuk pendengar dan juga pemirsa yang barangkali sore hari ini juga ada pertanyaan gitu ya, atau bukan pertanyaan, mungkin ada pernah melihat atau pernah mengenakan atau gimana testimoninya, boleh banget silakan. Jadi saya buka kesempatan bagi Anda pendengar dan juga pemirsa di 0248 3166 86 atau di 0816 66 66 86. Saya buka mulai sekarang.
2: Wah, ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
3: Saya sedang mencari makanan. But
2: apa Miss? Tapi apa?
3: No. Tapi itu makanan. But mengkobat?
2: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
3: What do you say?
2: No miss. No what?
3: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
2: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan, ya wingko babat. Makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya, ya wingko babat.

0: Mendengar, saya hanya jeda sebentar saja dan sekarang saya siap untuk kembali lagi bersama dengan Anda tentunya dalam UMKM Bicara. Masih bersama dengan Bapak Sudarna Suwarsa dari Zuzu by Sudarna Suwarsa ya, mendengar personal style. Pak Sudarna, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita masuk melalui WhatsApp kami di 081666668886. Kali ini ada dari Mas Dito, Mas Ardito ya. Selamat sore. Seberapa penting sih pakaian yang kita pakai itu untuk membentuk kesan orang terhadap diri kita? Oh iya, kalau orang Jawa bilang kan ajining diri, sokolati. Nah ini salah satu yang berharganya juga dari busono gitu. Ini gimana ini Pak Sudarna untuk Mas Ardito ini?
1: Jadi begini, kita bahas personal style. Personal style itu kan gaya kita, gaya pribadi kita berpakaian. Gitu. Disesuaikan juga dengan umur, dengan kesempatan pakai, dengan pekerjaan, ya, dengan lingkungan juga. Nah, itu kompleks sih sebenarnya personal style. Dan juga kenyamanan buat kita. Gitu. Setiap orang itu punya personal style sendiri-sendiri. Seperti saya punya personal style lebih sporty casual, tapi ada pengaruh sedikit art of beat begitu. Jadi di dunia fashion itu ada istilah personal style, itu ada 6 basic style sih sebenarnya. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita bekerja di mana?
0: Oke. Okay.
1: Begitu. Sebagai apa? Di usia berapa? Begitu. Enggak mungkin di usia mungkin 30 pakaiannya seperti anak-anak. Mamanya kita sebagai pegawai kantoran, punya kedudukan dan lain sebagainya, secara otomatis style kita akan jauh lebih klasik elegan. Ya, klasik elegan itu pakaiannya rapi, terorganisir, warna-warnanya tidak mencolok, tidak terlalu banyak memakai perhiasan atau aksesoris yang berlebihan, begitu ya. Terus lebih profesional secara visual looknya, begitu. Jadi bukan nggak mungkin kerja kantoran, punya kedudukan, bajunya terlalu casual dan lain sebagainya, itu kan
0: kurang cocok mungkin, itu
1: kurang
0: ya.
1: Cocok, jadi kenali lagi diri kita sendiri. Ya, walaupun mungkin ada dia kantoran tapi dia lebih feminim, boleh feminim gitu. Jadi dalam style itu kita akan mengenal mamanya, salah satu contohnya yang paling gampang gitu ya. Jadi seorang istri wakil presiden, secara otomatis dia nggak mungkin berpakaiannya eksotik dramatik atau art of beat ketika menghadiri undangan-undangan
0: kenegaraan
1: resmi begitu. Itu nggak mungkin ya. Jadi makanya kenapa harus paham situasi, paham acara ya, kesempatan pakai istilahnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Waktu dan kesempatan pakai, paham kedudukan, terus kembali lagi ke nyaman. Seandainya kemarin mungkin Bu Iriana itu stylenya jadi klasik elegan, walaupun sebenarnya awalnya mungkin eksotik dramatik gitu. Pasti lama-lama dia jadi klasik elegan, walaupun mungkin ada sentuhannya sedikit eksotik dramatik begitu.
0: Bu Selvi mungkin ya?
1: Ya kalau Bu Selvi,
0: Ananda,
1: kalau Bu Selvi itu lebih feminim.
0: Oh, misalnya
1: tapi,
0: gitu ya.
1: Secara otomatis sekarang jadinya lebih ke klasik elegan, walaupun ada sentuhan femininnya.
0: Oh gitu.
1: Begitu.
0: Ya karena kesempatan pakai itu tadi ya, dan
1: kesempatan
0: sesuai
1: pakai,
0: dengan acara.
1: Iya sesuai dengan acara, sesuai dengan kedudukan begitu ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi dan sesuai dengan pribadi. Pribadi itu pasti akan masuk juga ya.
0: Okay.
1: Karena dia nyaman atau enggak. Orang percaya diri secara otomatis auranya akan kelihatan lebih keluar.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Ya. Jadi kalau pertanyaannya Mas Ardito ini, seberapa penting pakaian yang kita pakai untuk membentuk kesan orang terhadap kita? Ya penting banget berarti
1: itu
0: ya Pak?
1: Itu penting banget. Ya. Karena Pandangan pertama ketika kita melihat seseorang secara visual kan pasti tampilan dia, cara berpakaiannya seperti apa, bersih atau enggak, terus padu padannya itu bagus atau enggak. Jadi kalau kita belajar di dunia fashion itu salah satunya kan ada juga personal color.
0: Gitu. Iya betul.
1: Ya, ya, dari personal color itu kan, oh warna apa yang cocok sesuai dengan warna kulit kita.
0: Betul, iya.
1: Terus termasuk nanti akan ketemu, kalau perempuan mungkin ada ketemu make up dan lain sebagainya.
0: Iya,
1: kalau laki-laki bisa juga ditambah dengan apa namanya?
0: Aksesoris.
1: Aksesoris. Wewangian juga.
0: Oh, wewangian juga berpengaruh juga.
1: Berpengaruh
0: ya?
1: Juga.
0: Wow.
1: Jadi itu sebenarnya kompleks.
0: Betul. Ya.
1: Kembali lagi ketika kita lihat penampilan kamu oke, secara keseluruhan dari atas ke bawah, bukan hanya sepatu, kalau sepatu, jam tangan, topi dan lain sebagainya itu kan produk turunan dari fashion sebenarnya ya, produk turunan dari fashion. Tapi minimal pakaian apa yang dikenakan itu bisa menunjang kegiatanmu sehari-hari, bisa orang lain yang melihatnya tuh enak dan kamunya juga
0: nyaman gitu, percaya diri gitu, juga
1: percaya
0: ya
1: diri.
0: Pak.
1: Karena sebagus apapun pakaian, ketika orang itu tidak percaya diri, dia nggak akan mengeluarkan aura yang bagus.
0: Iya. Gitu. Sepakat. Dan Pak Sudarna sering dimintai juga pendapat, Pak, saya tuh cocoknya pakai apa gitu. Karena itu kan memang bagian dari, mungkin ada orang-orang yang sampai saat ini gitu ya, masih belum menemukan yang pas untuk dirinya gitu. Kayaknya pengen mengeksplor tapi gak terlalu percaya diri. Jadi saya mau tanya ke Pak Sudarna gitu misalnya.
1: Sering, apalagi profesi saya kan sebagai fashion designer.
0: Betul.
1: Ya, secara otomatis ketika mereka datang konsultasi model apa yang bagus, sesuai dengan bentuk tubuh, sesuai dengan warna kulit, sesuai dengan acaranya, begitu ya. Itu pasti selalu konsultasi, karena dari komunikasi itu akan ketemu titik temu yang baik buat kesepakatan baju apa sih yang akan dipakai oleh klien. Pasti selalu konsultasi ke saya, termasuk warna, motif dan lain sebagainya, begitu. Termasuk jenis material.
0: Oh gitu ya. Jadi warna iya, model iya, bahkan jenisnya yang akan dikenakan biasanya kain, juga minta ini ya, minta pendapat gitu ya. Tapi Pak Sudarna, sebetulnya salah tidak sih kalau seseorang itu pengen keluar, dalam tanda kutip, keluar dari zona nyamannya? Misalnya, ada seseorang yang selama ini sudah merasa nyaman dengan gaya yang feminim itu tadi, tapi suatu saat gitu kayaknya aku tuh pengen deh mencoba sesuatu yang enggak biasa di diriku. Itu ada gak sih Pak, semacam tips gitu ya, kira-kira kalau di awal itu merasa tidak percaya diri, itu apakah normal? Ataukah mungkin memang kalau sudah dalam zonanya feminim, kayaknya feminimnya jangan ditinggalin deh, hanya saja perlu bisa ditembahkan dengan berbagai hal misalnya gitu. Apa yang jadi tips dari Pak Sudarna misalnya?
1: Gini, kalau kita pingin tampil beda, kita kan pasti punya personal style. Yang tadi saya sampaikan ada 6 basic style. Salah satunya adalah sporty casual, classic elegan, feminine romantic, exotic dramatic, out of beat, sexy alluring. Itu adalah 6 basic style. Ya. Dari situ itu kita bisa dimixkan. Jadi istilahnya adalah over cross dressing ya. Jadi style saya lebih ke feminim romantik, tapi saya pingin tampil agak beda. Jadi klasik elegan boleh dipadukan, jadi ada feminimnya romantik tapi over cross dressingnya itu klasik elegan. Jadi mungkin ada rock pakai dress gitu dari tulle ya, atau dari chiffon, terus atasnya nanti dikasih blazer yang lebih klasik elegan, kayak gitu-gitu. Jadi itu kalau pingin sesuatu yang beda, salah satu contohnya. Terus mungkin pernak-perniknya yang tadinya suka pernak-pernik, mungkin pernak-perniknya lebih di sederhanakan.
0: Oh, malah gitu. Justru disederhanakan ya.
1: Karena klasik elegan itu kan dia ketika memakai aksesoris itu enggak terlalu yang berlebihan.
0: Oh, enggak hore banget ya, gitu ya.
1: Beda dengan eksotik dramatik. Kalau eksotik dramatik dia suka aksesoris yang banyak, besar-besar begitu ya. Jadi yang lebih etnik gitu, kalau eksotik dramatik itu suka. Terus kalau pingin sesuatu yang agak beda, sedikit-sedikit, jangan langsung
0: frontal gitu ya.
1: Setiap orang itu dengan berjalannya waktu pasti dia akan stylenya bisa berubah atau bisa tetap. Biasanya perubahan style itu di antara 10 tahun karena usia. Usia, faktor pekerjaan, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh ke style orang begitu. Jadi lingkungan, pergaulan dan lain sebagainya itu bisa berpengaruh ke style seseorang. Tapi personal style itu nggak bisa berubah dengan tiba-tiba, itu nggak bisa.
0: Karena
1: kembali kenyamanan.
0: Iya.
1: Kenyamanan yang pakai.
0: Karena kita yang merasakan gitu ya, untuk aktivitas dan lain-lain. Oke deh, Pak Sudarna ditahan dulu. Kita mau jeda dulu sebentar, Pak Sudarna. Kita kasih kesempatan untuk minum sebentar ya, pendengar dan juga pemirsa. Tahan. Masih ada pertanyaan lagi yang nanti akan saya bacakan. Terima kasih ya, Mas Ardito ya, sudah ditanggapi oleh Pak Sudarna. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali sesaat lagi.

0: Selalu senang kalau hadir dalam UMKM Bicara di setiap hari Senin ya, pendengar dan juga pemirsa. Kenapa? Karena kita jadi punya banyak masukan, insight, informasi, bahkan juga edukasi ya dari narasumber-narasumber yang juga siap berbagi informasi bersama dengan kita. Dan masih bersama dengan Zuzu by Sudarna Suwarsa, dan kita masih bicara tentang personal style. Oke, Pak Sudarna, saya penasaran. Kalau Pak Sudarna sendiri ketemu orang pertama kali gitu, apakah sudah bisa langsung terlihat sepertinya stylenya itu begini gitu, yang cocok itu begini gitu, apakah sudah langsung terlihat?
1: Sebenarnya butuh ini sih ya, butuh kita ngobrol dulu biasanya.
0: Oh iya, iya.
1: Kita ngobrol, kecuali saya sudah
0: kenal sebelumnya
1: mm-hmm. atau beberapa kali ketemu, saya bisa langsung menilai, oh stylenya seperti ini, begitu. Dia paling nyaman dengan pakaian yang gayanya seperti ini, itu bisa, karena mungkin kita ketemu di satu waktu baru pertama, melihat dia cara berpakaian, belum tentu gayanya dia, begitu.
0: Jadi perlu ngobrol lebih intens lagi, kepengennya seperti apa gitu, baru deh nanti kalau misalnya minta dibuatkan baju katakanlah, itu baru bisa diaplikasikan ya.
1: Iya, betul. Tapi kembali lagi, setiap desainer itu punya stylenya sendiri-sendiri. Bukan hanya setiap orang, tapi desainer punya
0: gayanya masing-masing.
1: Makanya produk saya yang custom itu lebih ke feminim malah.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Berbeda. Brand saya agak berbeda. Yang custom agak lebih feminim, tapi kalau yang
0: siap digunakan, siap
1: yang
0: pakai,
1: ready to wear. Itu lebih ke sporty casual dengan sentuhan art of beat.
0: Gitu.
1: Karena harus berbeda.
0: Memang harus berbeda.
1: Memang
0: ya?
1: Harus berbeda. Brand itu untuk membedakan itu seperti itu.
0: Menarik banget ya pendengar dan juga pemirsa. Nih kemudian Pak Sudarna, kalau kita lihat kan sekarang ini kan kompetitor luar biasa gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Zuzu by Sudarna Suwarsa ini untuk bisa tetap eksis di dunia fashion ini, Pak Sudarna?
1: Iya. Saya sekarang mengurangi atau menghindari mass product ya. Karena mass product kita nggak bisa melawan produk-produk dari Cina, produk-produk dari luar, itu secara otomatis kita nggak bisa melawan. Jadi lebih ke produk-produk yang artisan, ya, lebih banyak handmade, pakai tangan, begitu. Terus ada sentuhan-sentuhan yang memang tidak bisa dihasilkan oleh mesin, begitu. Jadi itu salah satu contoh kita melawan mass product. Terus selain materialnya itu juga harus bagus, pekerjaannya juga quality controlnya harus baik, begitu. Secara otomatis daya pakainya akan jauh lebih lama daripada mass product, mungkin hanya beberapa kali sudah rusak atau bentuknya sudah nggak bagus lagi, begitu. Jadi itu yang lebih kita utamakan adalah handmade. Jadi banyak melakukan pekerjaan tangan, itu detail-detail yang lebih artisan, yang susah dibuat oleh mesin. Begitu. Jadi ada sentuhan-sentuhan.
0: Dan itu tak terganti ya Pak?
1: Nggak terganti, gitu. Ya. Jadi ya caranya itu. Kita melawan, karena kita untuk melawan industri fashion dunia itu kan susah.
0: Berat ya.
1: Apalagi kondisi sekarang itu lagi gak baik-baik saja.
0: Menyambung dari Pak Sudarna menyampaikan kondisi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kalau pasar fashion di Kita kecilkan lingkupnya. Tadi saya sebenarnya ingin tanyanya adalah soal Indonesia gitu, tapi kita kecilkan lingkupnya. Kalau di Semarang bagaimana Pak Sudarna untuk saat ini tentang industri fashion? Apakah juga sedang tidak baik-baik saja, ataukah masih terjaga dengan mungkin inovasi-inovasi yang baru, atau mungkin ada terobosan-terobosan yang memang dilakukan oleh para desainer di Kota Semarang?
1: Kalau kita bilang baik-baik saja, itu bohong ya. Itu
0: jadi benar tidak baik-baik saja, tidak itu baik-baik bahkan saja. Di Semarang juga ya?
1: Di Semarang juga, seluruh dunia. Teman-teman saya di asosiasi pun
0: merasakan,
1: banyak yang mengeluh. Begitu ya. Keadaan ekonomi lagi nggak baik, daya beli masyarakat secara otomatis turun. Tapi yang bisa menghidupi karyawan saya, ya, yang istilahnya membantu sebagai ujung tombak di tempat usaha saya itu, sebenarnya kan karyawan-karyawan saya itu saya masih bisa dipenuhi oleh custom, jadi pesanan-pesanan khusus begitu. Tapi produk ready to wear memang lagi turun drastis, apalagi target pasar saya itu sebenarnya bukan orang Semarang, tapi kebanyakan memang lakunya di Jakarta.
0: Oh gitu. Tuh, malah justru lintas kota ini ya.
1: Lakunya di Jakarta, terus pas pameran-pameran seperti Inacraft atau Krianusa begitu, pasti pakaian-pakaian saya lebih laku atau di Movefest.
0: Dan
1: di akhir bulan kita akan ada pameran juga Krianusa. Terus bulan depan di bulan Oktober kita akan ada Intumation Fest. Terus di Novembernya Movefest begitu.
0: Ditahan dulu Pak Sudarna, ternyata ini ada telepon yang masuk, kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Rosi, yang baik dan cantik.
0: Waduh, terima kasih Pak. Silakan, ini Pak Ahmad Irwan, ada Pak Sudarna Suwarsa dari Zuzu Personal Style.
2: Selamat sore Pak Sudarna ya.
1: Maaf. Selamat sore Pak Irwan.
2: Di Bandung Timur siapa
0: nih? Ah, di Bandung Barat ya.
2: Ya, begini ya tentang fashion barusan ya. Jadi dengan busana ya Pak ya.
1: Iya, betul.
2: Kan biasanya berbagai macam corak bentuk kan kebanyakan adalah busana wanita gitu Pak.
0: Iya. Kebanyakan busana wanita.
2: Kan, ya betul. Kalau laki-laki saya cukup celana panjang, pakai kaos atau kemeja, cuma itu aja.
0: Cukup gitu ya.
2: Kan, biasanya kan segala sesuatu perempuan yang merambai terbaik, busana pun juga adalah kaum perempuan di sana. Nah ini Pak, saya bertanya, maaf kepo ya Pak Rosi.
0: Iya silakan.
2: Dan sekarang di era digital, apakah namanya usaha pasti ada persaingan Pak ya? Sejauh mana Pak di era sekarang di digital memproduksi fashion Bapak seperti itu? Apakah menggunakan online juga atau tidak? Itu yang saya tanyakan. Jadi masalah busana itu adalah katakanlah pasti busana perempuan yang paling meramaikan. Kalau aku kan cukup seperti itu.
0: Terima kasih. Selamat sore. Menurut Pak Ahmad Irwan itu bahwa konsumen terbesar untuk fashion itu ya perempuan gitu. Tapi di tengah kondisi seperti saat ini, digitalisasi, apakah juga Pak Sudarna itu memanfaatkan media sosial yang sekarang ini masif ya digunakan, ataukah tidak, atau bagaimana ini?
1: Dengan kemajuan zaman secara otomatis kita juga
0: mengikuti ya,
1: mengikuti.
0: Kalau enggak ketinggalan ya.
1: Jadi kita memang bikin website ya, bikin kita juga akan menawarkan produknya lewat medsos kayak Instagram, Facebook, juga ada TikTok begitu. Termasuk kebetulan ini kemarin sempat kita masuk di Shopee dan Zalora karena memang lebih bagus di Zalora sih daripada Shopee begitu ya. Karena memang target pasarnya kita beda, lebih menengah gitu, jadinya untuk harga-harga yang kita tawarkan masih agak kurang, mungkin juga kembali lagi ke promosi dan lain sebagainya ya. Kita juga timnya harus lebih bagus untuk menjalankan usaha di marketplace sih sebenarnya. Itu harus kita harus ikut juga ya, jangan sampai di era sekarang tiba-tiba kita offline itu agak susah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu, ya. Jadi online pun kita harus ikut zaman. Seperti di asosiasi teman-teman juga sama, banyak juga yang online sekarang gitu, baik Shopee, Zalora, Tokopedia, di TikTok gitu.
0: Keranjang-keranjang itu semuanya bisa ya di ini
1: bisa.
0: Ya Pak. Oh, oke, okay. Baik.
1: Termasuk website kita juga harus punya.
0: Begitu Pak Irwan. Oh iya, terkait dengan pangsa pasar yang menurut Pak Irwan adalah kebanyakan perempuan, wanita gitu. Apakah benar demikian Pak Sudarna?
1: Dengan kemajuan zaman sekarang itu pasar laki-laki sekarang
0: juga besar ya, terbuka
1: besar
0: ya.
1: Terbuka ya. Itu terbuka karena mungkin kembali lagi ke pekerjaan sih ya. Kadang aktivitas apalagi anak-anak sekarang itu dia suka bereksperimen ketika berpakaian begitu. Jadi terbuka luas sekarang, jadi baik laki-laki maupun perempuan sudah mereka sudah berani tampil beda, terutama laki-laki sekarang sudah berani tampil beda daripada yang mungkin generasi sebelumnya begitu.
0: Iya.
1: Karena kenapa sekarang saya juga lebih fokus, bukan lebih fokus juga, saya punya brand unisex, saya memproduksi pakaian laki-laki dan perempuan juga begitu.
0: Karena sekarang ini orang juga semakin ingin tampil modis, tampil keren, mungkin juga tuntutan pekerjaan. Betul. Gitu ya. Jadi udah semakin aware dengan penampilan gitu ya.
1: Termasuk pengaruh media sosial.
0: Itu juga ya Pak ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Zaman dulu kan informasi terbatas.
0: Terbatas.
1: Ya.
0: Sekarang udah ngelihat kayaknya kok dipakai kok bagus gitu. Mungkin ada ketertarikan untuk ini ya, beli juga. Oh gitu. Oke, pendengar dan juga pemirsa, saya izin jeda cuma sebentar aja, hanya 1 menit aja, karena ini habis ini juga ada pertanyaan lagi, karena saya tadi udah intip di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Semarang juga sudah ada yang bertanya. Jangan kemana-mana.
3: Dis, kok listrik di rumahku sering jelek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
4: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
3: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
4: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
3: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
4: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
3: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
4: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama dengan kami dan masih juga bersama dengan Zuzu by Sudana Suwarsa, personal style. Itu topik kita untuk sore hari ini. Pak Sudarna, ini sudah ada yang masuk kali ini, ada dari Andrea. Halo, selamat sore Mbak Andrea ini ya. Kalau kita suka nyoba banyak gaya yang berbeda, gimana cara tahu mana yang benar-benar cocok sama diri kita? Oh, suka mengeksplor mungkin ya, mencoba banyak gaya yang berbeda, tapi gimana caranya kita bisa tahu yang benar-benar cocok sama diri kita?
1: Sebenarnya yang bisa menjawab adalah diri sendiri.
0: Gitu ya, ya.
1: Begini, walaupun mungkin nanti ada, kan itu kembali lagi ke pekerjaan juga, aktivitas sehari-hari itu apa, begitu ya, ya. Terus tadi kan ada juga personal color ya, itu kan bisa dipelajari juga ya. Oh, warna yang paling cocok itu apa?
0: Kayaknya kalau pakai ini kulitnya jadi kelihatan kusam gitu misalnya ya. Gitu. Jadi nah, itu enggak
1: itu
0: gitu
1: salah
0: ya.
1: Salah satu contohnya ketika kita memilih warna.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terus kenali dulu juga tubuh kita. Ya. Pendek atau tinggi, kurus atau gemuk,
0: gemuk
1: begitu ya. Jangan sampai ketika badan kita gemuk melihat ini apa namanya bentuk atau siluet mermaid gitu ya. Oh,
0: jadi
1: kok
0: pengen,
1: bagus ya,
0: bagus.
1: Dipingin. Tapi badan kita gemuk, apa belilah rok yang apa dress bentuk mermaid begitu. Nanti malah jadinya bantet.
0: Iya, nggak ya, cocok, nggak sesuai.
1: Makanya kita harus mengenali diri kita sendiri dulu ya. Nah, terus panggul saya besar, saya pingin pakai apa rok yang sepan banget. Nah, itu kan akhirnya akan mengekspos bentuk tubuh kita, kekurangan tubuh kita.
0: Jadi
1: itu apa?
0: Kelihatan besar.
1: Jadi kelihatan
0: itu
1: besar
0: juga
1: banget.
0: Ya.
1: Jadi sebenarnya itu ada triknya, ada ada apa namanya, ada kursusnya ketika kita apa pingin tahu diri kita pakai pakaian yang seperti apa, bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, begitu ya. Jadi yang paling basic itu adalah pertama bentuk dulu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bentuk kita harus mengenali diri kita sendiri. Dari situ akhirnya kita akan menemukan bentuk yang paling cocok, begitu. Jangan sampai kita tenggelam oleh pakaian yang kita pakai.
0: Jadi enggak benar juga kalau kita itu terlalu dalam tanda kutip mengikuti tren. Itu sebetulnya kita juga harus paham dengan kondisi tubuh kita ya.
1: Iya. Jadi orang yang selalu mengikuti tren itu istilahnya adalah fashionable.
0: Fashionable.
1: Ya. Tapi kalau orang yang stylish, dia tahu dirinya sendiri. Dia punya personal style yang kuat. Walaupun dia ganti-ganti gaya berpakaian, tapi stylenya tetap. Gayanya tetap. Ya. Walaupun dia tetap bergaya, tapi dia punya karakter berpakaian yang berbeda. Istilahnya bukan berbeda-beda dalam setiap kesempatan, tapi dia tahu dirinya sendiri, begitu.
0: Okay.
1: Dia DNA-nya sudah jelas, begitu. Jadi personal style-nya dia sudah tahu, dia bisa membawakan apa ketika berpakaian. Bukan orang lain, tapi dirinya dia sendiri. Begitu.
0: Pak Sudarna, sempat juga ada istilah gitu ya di masyarakat umum bahwa sebetulnya mahal itu tidak selalu berkelas gitu dalam artian ketika dikenakan oleh seseorang. Ada tipikal orang yang ketika menggunakan sesuatu gitu ya, meskipun mungkin bajunya mohon maaf harganya tidak seberapa gitu, enggak terlalu mahal gitu, tapi di dia bisa kelihatan elegan gitu misalnya. Berkebalikan dengan itu, ada yang kemudian mengenakan pakaiannya itu mahal, dalam artian meskipun mahal murah itu relatif gitu ya, tapi ketika mahal di dia itu kelihatannya biasa aja. Itu sebetulnya apa yang mempengaruhi faktor-faktor demikian ini Pak Sudarna?
1: Ya, jadi kembali lagi begini, kan kadang-kadang ada orang karena seneng suka di brand, karena itu barang branded gitu ya, tapi belum tentu sesuai dengan personal style-nya dia. Karena begini, seseorang ketika dia kuat personal stylenya, memakai brand yang sesuai dengan stylenya dia, auranya akan semakin kelihatan, semakin baik dan padu padan paling tidak. Kita juga harus paham padu padan yang baik, yang sesuai. Jangan sampai ketika kita berpakaian too much. Umumnya begini, saya pingin pakai bajunya Dolce & Gabbana, ya. Dari tasnya saja kan biasanya Dolce & Gabbana tasnya, dari pakaian-pakaiannya itu kelihatan rame banget, ya. Nah, kita pakainya semua rame. Secara otomatis orang melihatnya bukan jadi sesuatu yang wow, tapi jadi kayak sirkus berjalan gitu.
0: Nah,
1: istilahnya
0: itu
1: seperti itu. Jadi kayak sirkus berjalan, bukan jadi mahal. Makanya kenapa ketika kita pakai sesuatu yang kelihatan terlalu mencolok, mungkin tasnya terlalu mencolok, ya kita pakai bajunya yang lebih clean, lebih jangan saling istilahnya bengok kabeh gitu ya. Sepatunya bengok, tasnya bengok, bajunya
0: gitu.
1: Bengok. Kita harus fokus di mana begitu. Jadi mamanya point of interest-nya itu mau lebih kemana begitu. Jadi jangan semua rame. Kalau semua rame itu jadi bajunya itu norak. Bukan berkelas, malah jadinya norak.
0: Duh, ini ilmu mahal banget loh pendengar dan juga pemirsa. Jadi ternyata kita itu juga nggak boleh egois sama style kita, ya, Pak Sudarna, ya. Jadi nggak harus kita menonjolkan dari semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nggak begitu juga caranya juga. Untuk menunjukkan elegan itu ternyata jangan bengok semua itu tadi, ya. Dan itu bisa dilatih, Pak.
1: Oh, bisa.
0: Bisa,
1: kita
0: ya?
1: Harus memahami apalagi di dunia fashion, secara otomatis sebagai praktisi saya, profesi seorang fashion designer itu harus paham. Harus benar-benar paham. Kalau diri kita kan bisa searching sekarang kan lewat Pinterest atau kita Google dan lain sebagainya. Gaya mamanya, oh gaya saya lebih feminim, feminim romantic style itu seperti apa, nanti kan muncul kalau kita bingung sebenarnya untuk menentukan gaya saya sebenarnya
0: yang
1: saya
0: gimana,
1: lebih feminim
0: gitu ya,
1: yang gimana yang bagus gitu. Itu banyak contoh-contohnya sekarang.
0: Bahkan ketika kita memberikan clue misalnya tinggi badan dan berat badan, itu kita juga jadi punya ini juga, ya Pak. Punya referensi, oh ternyata kalau dengan tubuh yang seperti ini kita cocoknya itu kayaknya gambarannya begini. Bahkan sekarang udah bisa ya mengakses gitu ya. Oke, baik. Sayangnya pendengar dan juga pemirsa, waktu kita sama Pak Sudarna tuh kok cepet banget ya. Tahu-tahu udah hampir jam 4 sore. Tapi di akhir-akhir perbincangan kita, Pak Sudarna, mungkin ada yang ingin disampaikan ini terkait dengan brand Zuzu, atau mungkin ada tips-tips ringan yang bisa dipesankan untuk pendengar dan juga pemirsa. Silahkan.
1: Ya, mungkin tipsnya ketika kita berpakaian adalah, pertama, kenali diri kita sendiri. Kenali kegiatan kita, kenali bentuk tubuh kita, begitu ya. Kenali aktivitas sehari-hari, acara, kesempatan pakai, ya. Itu occasion itu untuk apa. Jadi kalau kita sudah paham semua, baru kita bisa padu-padan, ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk padu-padan. Tapi kita juga harus mengenali diri kita sendiri, karena dari kita berani untuk mencoba, kita juga bisa berpenampilan yang berbeda. Berbeda bukan dalam artian yang norak, tapi berbeda ketika orang melihatnya itu jauh lebih menarik. Jadi yang penting adalah kenali diri kita sendiri. Jadi jangan jadi orang lain, ya, ketika kita berpakaian.
0: Baik, gitu. Kalau ingin cek-cek Zuzu gitu ya. Itu ada di Instagram, TikTok ya, atau apa?
1: Ada di Instagram kebetulan Sudarna underscore Suarsa.
0: Oh gitu, oke. Okay. Ini akun pribadi berarti ya?
1: Ya, akun pribadi. Uh-huh. Terus saya juga sebenarnya ada akun beda juga, Zuzu Management.
0: Oh, Zuzu Management ya. Ya.
1: Karena Zuzu Management itu sebenarnya saya juga ngordinir model, make up juga ya. Wah. Karena sampai sekarang masih di make up. Uh-huh. Terus apa namanya, di pakaian juga. Terus uh-huh. ada Zuzu Katalog.
0: Oh, ada Zuzu Katalog juga. Yeah. Oke deh. Pak Sudarna, terima kasih banyak menyempatkan waktu bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Ini benar-benar ilmu mahal sih dari Pak Sudarna yang pendengar dan juga pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sukses selalu untuk Pak Sudarna. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, berbincang lagi untuk kasih tips yang menarik untuk pendengar dan juga pemirsa.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima Mbak kasih.
1: Rosy, ya. Sudah diberi kesempatan untuk ngobrol di sore hari ini.
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami dalam UMKM Bicara. Pastikan Anda selalu mengikuti UMKM Bicara setiap hari Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Pendengar, selamat sore, kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini, DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan bisa menjadi sentra budidaya singkong di Indonesia untuk mendukung rencana produksi bioetanol sebagai campuran BBM ramah lingkungan. Warga Sragen

0: Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta baru-baru ini untuk membahas target penyediaan lahan budidaya singkong di wilayah Kota Gudeg. Ketua Umum Pimpinan Nasional Masyarakat Singkong Indonesia Arifin Lambaga melihat wilayah DIY sangat potensial dijadikan salah satu sentra budidaya singkong skala industri. Apalagi kini pemerintah pusat butuh 3 juta kiloliter bioetanol dari singkong sebagai campuran bahan bakar minyak ramah lingkungan.
1: Kalau misalnya ada ketersediaan lahan untuk kita kembangkan budidaya singkong untuk mensuplai kebutuhan produksi bioetanol itu. Ya sebenarnya kan kalau 1 hektar budidaya singkong itu menghasilkan sekitar 165 liter ya. Jadi kita hitung efisiensi ekonominya itu di 150 ribu liter per hari produksi. Itu butuh kira-kira 5 ribu hektar kebun.
0: Selain memiliki posisi strategis di tengah Pulau Jawa untuk kemudahan distribusi, DIY menurut Arifin juga telah memiliki tradisi budaya singkong yang kuat.
1: Misalnya kalau kita bangun pabrik, bisa disuplai langsung singkong segar, bisa juga dari gaplek. Jadi kalau gaplek kan petani juga bisa penyediaan bahan baku itu. Nah selain itu juga singkong ini kan hasil dari tanaman singkong itu kan nggak hanya singkongnya saja. Tapi sekarang kita juga sudah mengembangkan biochar dari bonggol singkong.
0: Menanggapi usulan tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik, namun ia meminta jajaran pengurus organisasi masyarakat singkong Indonesia agar membantu mentransformasi pola pikir petani lokal sehingga mereka berorientasi pada penyediaan singkong sebagai bahan baku industri.
2: Mendengar ke Sragen, sekarang warga Sragen kembali menjadi korban kesemrawutan kabel internet di Kabupaten Sragen. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Sragen sepakat segera menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagai payung hukum infrastruktur telekomunikasi di bumi Sukowati. Berikut selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
3: Jadi ini kasus yang mencuat baru dua, dan saya punya keyakinan dan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
4: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WiFi di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah 2 kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati kilometer 1 Kemolong sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Arityo Sandi, 30 tahun warga Desa Pendem Kecamatan Sumber Lawang nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Duyanto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
5: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
4: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
3: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.

0: Dikatakan Fathur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.
1: Mendengar ke informasi lainnya, petugas gabungan memastikan proses pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo Kota Surakarta pada Blok B sudah mencapai 95%. Lokasi yang sebelumnya dianggap sulit, kini sudah bisa diakses petugas pemadam kebakaran damkar yang bertugas. Selengkapnya berikut dilaporkan Joko Putro.
2: Kemudian kami juga mengusulkan ke BNPB untuk dibuatkan sumur bor.
3: Pasukan gabungan penanganan kebakaran TPA Putri Cempo terus mencatatkan progres signifikan. Memasuki hari ke-11, proses pemadaman di area Blok B dilaporkan telah mencapai 95%. Sementara area Blok C dan Blok D1 mayoritas sudah berhasil dikendalikan. Fokus petugas di lapangan saat ini beralih pada penyisiran serta penyiraman ekstra di sisa-sisa titik panas untuk mencegah munculnya kobaran api baru. Kendati suhu di lokasi menunjukkan penurunan yang signifikan berdasarkan pantauan drone termal, tim gabungan tetap bersiaga menangani sejumlah titik panas yang masih terlokalisir. Kepala BPBD Kota Surakarta, Ari Dwi Daryatmo, menjelaskan bahwa area lereng timur Blok B yang sempat sulit dijangkau kini sudah berhasil ditangani oleh petugas. Selain fokus memadamkan sisa api, BPBD Kota Surakarta juga tengah menyiapkan langkah evaluasi jangka panjang. Ari Dwi Daryatmo menambahkan pihaknya berencana membuka akses jalan di bawah jalur sutet serta mengusulkan pembuatan sumur bor ke BNPB guna mempermudah pasokan air jika insiden serupa kembali terjadi.
2: Terutama yang di bawah sutet itu rencana mungkin kedepannya akan dibangun kanan-kiri untuk membuka akses ke sebelah timur, karena memang sampai dengan sekarang ini kita lihat itu masih ada longsoran-longsoran di bawah sutet itu, nanti akan dibuka untuk bisa membuka akses. Kemudian kami juga mengusulkan ke BNPB untuk dibuatkan sumur bor, karena memang yang di sebelah timur itu untuk istilahnya ketika nanti terjadi kejadian kebakaran, ada sumber air yang bisa kita manfaatkan.
3: Sementara itu, dari sektor armada pemadaman, pasokan air yang digunakan untuk menjinakkan si jago merah telah menembus angka mendekati 5 juta liter. Pasokan tersebut disuplai dari berbagai sumber termasuk PDAM, hidran damkar, hingga pembuatan bendungan darurat di sungai sekitar. Kepala Bidang Penyelamatan Damkar Kota Surakarta Muhammad Usman menyatakan bahwa seiring membaiknya kondisi, jumlah personil di lapangan secara bertahap mulai dikurangi.
4: Dan kalau dari damkar, dengan kondisi sudah 5%, saat ini saya yakin nanti sore sudah clear lah, tinggal asap-asap sedikit. Ini nanti perintah beliau Pak Kadis untuk anggota mungkin akan kita kurangi jumlahnya. Yang saat ini kita turunkan 2 peleton kurang lebih 60-an, sama mobilisasi sama yang di hidran-hidran di luar seluruhnya itu 60-an. Ini nanti kondisi yang sudah mulai mendekati normal kita kurangi, mungkin tinggal 1 peleton.
3: Meski asap pemadaman kini sudah dipastikan tidak lagi mengganggu aktivitas warga di pemukiman sekitar seperti Lesungan, pemantauan berkala tiap 2 hingga 3 jam akan terus dilakukan oleh jajaran damkar guna memastikan TPA Putri Cempo sepenuhnya aman dari ancaman api. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
1: Pendengar, Kementerian Sosial bersama dengan Komisi 8 DPR RI menyalurkan 59 alat bantu disabilitas senilai hampir 160 juta rupiah kepada warga Pati. Penerima manfaat mengaku sangat terbantu dengan bantuan itu untuk menunjang aktivitas sehari-hari mereka. Selengkapnya berikut Agus Pambudi.
5: Menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial.
6: Kementerian Sosial bersama Komisi 8 DPR RI menyerahkan alat bantu disabilitas kepada warga penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Sebanyak 59 unit alat bantu senilai hampir 160 juta rupiah diserahkan kepada penerima manfaat di Sentra Margolaras di Pati. Penyerahan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan bersama jajaran Kementerian Sosial setempat. Alat bantu yang diserahkan meliputi kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, hingga peralatan fisioterapi lainnya.
7: Harapannya bahwa alat bantu yang diberikan ini bisa bermanfaat buat warga, dan ini saya tadi melihat memang sangat senang sekali warga menerima karena bisa membantu untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Termasuk tadi alat dengarnya yang kata ada salah satu bapak tadi bisa mendengar gitu kan. Terus ada anak-anak juga happy sekali tadi mendapatkan kursi sehingga dia tidak hanya digendong-gendong saja tetapi yang lain juga bisa beraktivitas tanpa bantuan.
6: Kepala Sentra Margolaras di Pati, Bambang Triarto, Hartono menjelaskan penerima bantuan harus memenuhi syarat desil kesejahteraan tertentu. Proses pemeriksaan dan asesmen dilakukan tim ahli sebelum alat bantu diserahkan kepada penerima manfaat. Sentra Margolaras turut menyediakan layanan terapi fisik, terapi bicara, dan terapi okupasional secara gratis. Penerima manfaat dapat mengakses layanan tersebut melalui penjadwalan sesuai kondisi kesehatan masing-masing.
8: Oh jelas ya, kalau desil, desil 1 sampai desil 5, kemudian ada pengusulan dari desa ya, kemudian ada, nanti kita lakukan pemeriksaan, asesmen, dan verifikasi validasi apakah yang diusulkan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi nanti yang memeriksa juga ada tim omah latih kami, fisioterapis, occupational terapis, sama prosthetic itu nanti memeriksa dan memastikan bahwa apa yang diminta itu sesuai dengan kebutuhan.
6: Salah satu penerima manfaat, Sudiono, mengaku terbantu dengan bantuan kaki palsu yang diterimanya dari program tersebut. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset pemerintah daerah. Selengkapnya berikut Fitri Hasanah.
9: Untuk menangkap peluang rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, Pemkab Purbalingga menyediakan lahan tanah aset Pemda. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLH PKP Purbalingga, Nurdin Lutofa mengatakan sebelumnya tim Kemendagri telah meninjau TPA Kalipancur dan TPA Winong Banjarnegara sebagai calon lokasi proyek. Kedua lokasi tersebut tidak dipilih karena terkendala kondisi kontur tanah. Khusus TPA Kalipancur, lokasi ini dinilai terlalu jauh dari gardu induk listrik dan sumber air baku. Padahal fasilitas pengolahan membutuhkan air baku hingga 1.600 meter kubik per hari. Karena keterbatasan waktu, dijelaskan Nurdin, Pemkab Purbalingga kemudian mencari alternatif alokasi di beberapa kelurahan dan desa, di antaranya di Kelurahan Wirasana dan di Desa Kedung Menjangan. Namun karena berbagai pertimbangan, yakni dekat dengan pemukiman warga, Bupati Purbalingga tidak menyetujui agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya, alternatif lokasi dialihkan ke lahan aset Pemda di Desa Karangkemiri, Kecamatan Kemangkon. Lokasi tersebut dinilai strategis karena dekat dengan gardu induk sumber air sungai serta memungkinkan aglomerasi penanganan sampah bersama Banjarnegara. Diterangkan Nurdin, lahan Pemda yang tersedia di Karangkemiri mencapai 9,5 hektar. Dari luasan tersebut, 6,6 hektar disiapkan untuk proyek, termasuk 2,4 hektar yang akan digunakan sebagai landfill abu residu. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga, di Desa Karangkemiri masih menunggu kepastian investor yang ditargetkan mulai groundbreaking pada November 2026.
10: Wilayah sana tidak disetujui karena lokasinya dekat dengan permukiman dan perkembangan kedepannya. Ternyata di Kedung Menjangan pun tidak disetujui, perkembangan kota kurang bagus karena kalau jarak dari isi juga kurang dari 5 kilo, jarak ke sumber air ke Klawing juga dekat, nggak sampai 2 kilo. Di cari alternatif lain ketemu di Karangkemiri, belakang puskesmas, belakang PPP. Lokasi cukup bagus, dengan KI dekat banget kan, dari KI Penican, dengan sungai juga dekat. Aglomerasinya dengan Banjar.
9: Nurdin menambahkan proyek rencana pembangunan fasilitas pengolah sampah menjadi energi listrik di Kabupaten Purbalingga merupakan bagian dari program Tata Kelola Lingkungan dan Sosial PTLS tahap 2 dari Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, yakni Kemendagri berperan sebagai fasilitator, sedangkan kerjasama pembangunan nantinya dilakukan Pemkab Purbalingga dengan investor. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mendukung penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026 sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca dan memperluas wawasan masyarakat. Berikut laporan Fahriansyah.
11: Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan Festival Literasi Banyumas 2026. Dukungan tersebut disampaikan melalui ajakan kepada masyarakat untuk hadir dan memeriahkan kegiatan literasi yang digelar di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas. Menurut Sadewo, Festival Literasi Banyumas dapat menjadi ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap buku dan perpustakaan. Hal tersebut dinilai penting dalam mendorong budaya literasi di tengah masyarakat.
12: Mari kita rayakan Festival Literasi sebagai ruang untuk menumbuhkan budaya membaca, memperluas wawasan, serta meningkatkan kecintaan kita terhadap buku dan perpustakaan. Saya mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memeriahkan Festival Literasi Banyumas 2026 yang berlangsung dari tanggal 14 sampai 16 September 2026 di halaman Dinas Alpusda Kabupaten Banyumas.
11: Festival Literasi Banyumas 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September 2026, bertempat di halaman Dinas Alpusda Kabupaten Banyumas. Sadewo mengajak seluruh masyarakat Banyumas untuk hadir dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan festival tersebut. Festival Literasi Banyumas 2026 mengusung semangat literasi untuk negeri dengan mengajak masyarakat mengisi kemerdekaan melalui kecintaan terhadap buku dan perpustakaan. Fahrian Syah melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Pojok Baca hadir pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta di lapangan Pemda Sleman untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karin Anissa menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Kita juga turut menggandeng dari DPAD untuk menyediakan juga Pojok Baca sebagai bentuk
14: berbagai aktivasi. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan kegemaran membaca sekaligus tingkat literasi di tengah masyarakat. Salah satunya dengan menghadirkan Pojok Baca di berbagai ruang-ruang publik termasuk pada gelaran Festival Kebudayaan Yogyakarta atau FKY di lapangan Pemda Sleman pada Minggu sore. Panitia FKY 2026, Imam Nur Hidayat mengatakan pihaknya turut bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY dalam penyediaan pojok baca yang diberi nama Ayo Moco ini. Setidaknya ada ratusan buku berbagai jenis, mulai dari buku budaya, sains, hingga buku fiksi dengan berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Imam mengatakan pojok baca ini mendapatkan antusias yang positif dari masyarakat dan pengunjung justru didominasi oleh anak-anak.
13: Kita selalu menghadirkan pojok baca di setiap event-event termasuk FKY pada tahun 2026 ini. Mungkin kalau untuk yang Gen Z agak kurang. Makanya ini justru malah yang datang-datang itu kebanyakan yang anak-anak. Di satu sisi dengan kejenuhan mereka dengan setiap hari main gadget terus, itu ada sedikit oasis, ya ada kebosanan sehingga mereka justru malah cenderung buka buku. Cuma tinggal bagaimana kita menyiapkan buku-buku yang memang menarik.
14: Imam mengatakan keberadaan pojok baca ini sejalan dengan tema FKY 2026 yakni bertemakan aksara. FKY 2026 turut mengangkat semangat untuk merajut kebudayaan yang ada di Yogyakarta lewat tulisan dan literasi. Imam menuturkan pojok baca Ayo Moco buka setiap hari pukul 10 pagi hingga 10 malam di lapangan Pemda Sleman. Sementara salah satu pengunjung, Sutrisno, menyebut keberadaan pojok baca ini bermanfaat untuk mempermudah masyarakat mendapatkan akses bacaan gratis di ruang-ruang publik. Menurut warga Pati, Jawa Tengah ini, buku fisik masih sangat relevan untuk menjadi rujukan informasi di tengah gempuran era digitalisasi seperti saat ini.
15: Ya, baca-baca siapa tahu bisa membuka wawasan kita gitu. Ya, sangat bermanfaat. Ya, kita harapkan kayak apa perpustakaan mobil kayak gini penting. Penting sekali dalam acara-acara tertentu gitu.
14: Melalui pojok baca Ayo Moco, diharapkan masyarakat tidak hanya menikmati rangkaian kegiatan budaya dalam gelaran FKY 2026, tetapi juga sekaligus mendapatkan ruang untuk membaca dan menambah wawasan.
1: Perpustakaan Daerah Perpusda Kendal, pendengar, telah membentuk pengurus satuan karya atau Saka Pustaka pada bulan September ini. Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kendal. Berikut selengkapnya laporan reporter Roni.
16: Dan alhamdulillah Saka Pustaka ini bisa dibentuk oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ini yang memang ditunggu-tunggu dari Kuarcap sejak beberapa waktu yang lalu.
17: Perpustakaan Daerah Perpusda Kendal telah membentuk pengurus satuan karya atau Saka Pustaka pada bulan September ini. Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan Kuartir Cabang Kuarcap Pramuka Kendal. Unsur pengurus Saka Pustaka meliputi kepala, sekretaris, dinarpus, beserta jajaran bidang perpustakaan. Jumlah pengurus Saka Pustaka sebanyak 20 orang telah dilantik pada acara Festival Literasi Kabupaten Kendal. Sekretaris Dinarpus Kendal Andi Nur Karendra mengatakan, Saka Pramuka dibentuk untuk meningkatkan literasi melalui kegiatan kepramukaan. Program kegiatan Saka Pustaka ini berkolaborasi dengan Pramuka melalui kegiatan yang terkait literasi.
18: Nanti kita berkolaborasi dengan Pramuka untuk kegiatan literasi bisa apa pameran buku, bisa lomba-lomba bertutur, lomba menggambar, menulis, seperti itu terkait dengan literasi.
17: Wahyu Yusuf Ahmadi yang mewakili Keluarga Pramuka Kendal mengatakan pembentukan Saka Pustaka merupakan bagian dari pengembangan kegiatan pramuka melalui Perpusda Kendal. Tujuannya agar kegiatan-kegiatan literasi Perpusda makin meluas ke masyarakat dan generasi muda di Kabupaten Kendal.
16: Harapannya nanti keterlibatan-keterlibatan kegiatan keperpustakaan yang lebih luas ini juga melibatkan Warcap Kendal beserta adik-adik pramuka dari jenjang-jenjang sekolah yang ada, sehingga harapannya nanti literasi ini bisa menjadi lebih optimal.
17: Dengan adanya Saka Pustaka, maka literasi di Kabupaten Kendal semakin meningkat. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Roji, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian seluruh rangkaian info lintas DIY Jateng edisi hari ini Senin 14 September 2026 yang kami siarkan secara langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan disiarkan juga oleh Pro 1 RRI Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Saya Nana Hardan Santoso, terima kasih perhatian Anda dan sampai jumpa.

Akhirnya, setelah dirantai dan tenggelam dalam kotak misteri ini, Mr. Sambat berhasil keluar hidup-hidup. Luar biasa! Mr. Sambat, bagaimana perasaan Anda? Oke, pendengar, Mr. sangat bersyukur aksinya berhasil. Semua ini berkat kerjasama tim yang luar biasa. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi timnya memiliki tujuan dan komitmen yang sama. Mr. juga berharap, seperti halnya timnya, masyarakat Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, agama, dan budaya, semua harus memiliki satu tujuan dan komitmen yang pasti, yaitu NKRI. Oh, ada satu lagi pendengar. Mister berpesan, walaupun namanya Mister Sambat, tapi kita semua ojo kaken sambat, alias jangan banyak mengeluh. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.

Pendengar Semarang sore ini masih hadir untuk menemani segala aktivitas Anda saat ini yang sedang bersantai di rumah setelah beraktivitas satu hari ini di tempat kerja, atau mungkin masih ada yang stay di tempat kerja. Apapun kondisinya, pendengar, sehat dan bahagia selalu ya. Masih bersama dengan saya, Galih Aji, yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 7 malam, pendengar. Dan kami pun juga menantikan untuk Anda yang mau berbagi informasi terkait dengan lalu lintas, cuaca di rumah, di sekitar Anda, atau mungkin selama beraktivitas Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan. Kami nantikan di telepon ya, 024-8316-686, atau juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886. Dan kami juga nantikan untuk Anda yang bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Kami hadirkan juga untuk Anda, pendengar, informasi cuaca wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Kami hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matini Semarang, bersama dengan Prakirawan Agustri yang akan memberikan informasi selengkapnya. Selamat sore rekan Agustri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik Mas, terima kasih. Selamat sore. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah. Untuk sore ini hingga awal malam nanti, untuk kondisi cuaca Semarang, sore hingga awal malam nanti diprediksi cerah berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah sore hingga awal malam nanti secara umum berawan, ada potensi hujan ringan terutama di wilayah pegunungan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, informasi cuaca sudah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Prakirawan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndik kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maafnya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Gubernur Lampung keluarkan imbauan waspada ancaman erupsi potensi tsunami. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta Gubernur Lampung telah mengeluarkan himbauan waspada ancaman erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Unggahan juga menyebut status bencana di Provinsi Lampung saat ini sudah mencapai status siaga 3 karena adanya kenaikan air laut hingga 20 cm. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, status aktivitas Gunung Anak Krakatau memang berada pada level 3 atau siaga. Namun tidak dijelaskan secara resmi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bahwa status tersebut ditetapkan karena adanya potensi erupsi akibat gesekan lempeng tektonik dan juga menimbulkan potensi gempa yang dapat memicu tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lampung dalam unggahannya di media sosial Instagram juga telah menegaskan bahwa informasi yang beredar adalah hoax. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: besok gede mau jadi apa? Mau jadi dokter?
1: Enggak, Kak.
0: Jadi pilot?
1: Enggak, Kak.
0: Jadi astronot?
1: Enggak, Kak.
0: Terus mau jadi apa?
1: Jadi orang baik, Kak. Apapun profesi kita, yang paling penting kita jadi orang baik yang bermanfaat untuk orang lain. Susana aja tahu. Masa kamu kalah sama aku?

Pendengar, kami informasikan satu berita ya, di mana yang sudah beredar ya, Menteri Keuangan yang awalnya kita kenal sebagai Purbayajudi Sadewa sekarang sudah diturunkan dan digantikan oleh Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan atau Menkeu di Istana Negara pada hari Senin ini, 14 September 2026 di Jakarta. Pia berlatar belakang akademisi dan sebelumnya pernah menjabat menjadi wakil Menteri Keuangan tersebut ditunjuk langsung Presiden. Suhasil pertama kali menjabat sebagai wakil Menteri Keuangan, tepatnya pada 25 Oktober 2019 pendengar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan saat itu dia mendampingi koleganya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Sri Mulyani Indrawati yang menjadi Menteri Keuangan. Setelah pemerintahan berganti, Suhasil kembali dipercaya menjadi wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih dan dia dilantik pada 21 Oktober 2024 untuk membantu Menteri Keuangan dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan. Dan sebelum memasuki pemerintah, perjalanan karir Suhasil lebih dulu berkembang bergerak di lingkungan akademik dan dia menjadi seorang dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau FEB UI pada tahun 1999. Dan kami harapkan semoga dengan peralihan tugas ini yang dimana Suhasil yang awalnya menjadi seorang wakil dan sekarang menjadi menteri, diharapkan bisa membantu keuangan dan juga perekonomian negara bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib, wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.39 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu, kami akan hadirkan satu lagu islami, kemudian juga kultum dengan tema mengenai menjadi tenang saat menua bersama dengan Ustadz Riki. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan mari upayakan nikmat pemberian Allah itu bisa menuju pada jalan yang diridhoinya. Salawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, ada yang mengatakan yang namanya umur itu mirip kuota internet, makin hari makin menipis. Cuma bedanya kalau kuota internet habis kita bisa beli lagi, namun kalau umur kita habis maka kita akan pindah alam. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, walikulli ummatin ajal, fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakudimun. Tiap-tiap umat memiliki batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula dapat memajukannya barang sesaat pun. Di lain tempat Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai para rasul kepada orang-orang musyrik itu, malaikat maut yang ditugaskan kepada kalian akan mewafatkan kalian. Bila ajal kalian habis, malaikat tersebut akan mencabut arwah kalian, tidak tertunda sesaat pun. Kemudian kalian dipulangkan kepada Rob kalian. Lalu dia akan membalas kalian atas seluruh amal perbuatan kalian. Bila baik, dengan balasan yang baik. Dan bila buruk, maka dengan balasan yang buruk. Para pendengar rahimakumullah, ada baiknya kita renungkan, setelah usia kita lebih dari 50 tahun, banyak di antara kita yang kalau bangun tidur sekarang bukan bunyinya alhamdulillah, tetapi bunyinya aduh pinggangku, aduh boyokku, dan lain-lain. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa menua itu pasti, tetapi jadi tua yang berguna itu adalah pilihan. Maka mari ganti keluhan-keluhan kita tadi dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah ia sebagai sarana untuk menambah ibadah. Kalau kita sakit lutut, maka jangan cuma buat alasan untuk bisa bolos jamaah ke masjid. Daripada dipakai mengeluh, aduh, aduh, mending diganti dengan subhanallah, diganti dengan alhamdulillah, diganti dengan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Fisik boleh rapuh, namun zikir kita jangan sampai lumpuh. Jamaah tetap jalan, khususnya saat sholat isya dan sholat subuh. Sekali lagi, mari kurangi mengeluh,
perbanyak istighfar, banyak zikir, banyak membaca Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya umur panjang bukan sekedar angka, tetapi merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka mari gunakan kemampuan yang kita miliki untuk beribadah, di antaranya dengan sedekah pengalaman dan ilmu. Bila dibandingkan dengan anak-anak muda zaman sekarang, maka orang tua memang kalah cepat. Tetapi sungguhnya kita menang di dalam pengalaman. Maka benar pepatah yang mengatakan, teori tidaklah seindah praktek. Teori tanpa praktek adalah mimpi di siang bolong. Namun praktek tanpa ilmu adalah langkah tanpa arah. Nah, jam terbang kita yang segudang itulah yang harus kita sampaikan kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya mari jadikan orang tahu yang selanjutnya mari jadikan kita orang tua yang menjadi pengayom, bukan orang tua yang senang membuat drama untuk mencari perhatian dari anak-anak dan saudara-saudara kita. Hidup yang seperti ini sungguh tidak menenangkan, tidak menenteramkan. Maka untuk mencapai ketenangan hidup, kuncinya adalah menata niat dan memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwasanya hanya dengan mengingat Allah lah hati akan jadi tenang, hati akan menjadi tenteram. Segala kegelisahan, kekhawatiran dan drama yang berlebihan lahir ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menguatkan hubungan dengan Allah melalui ibadah, melalui zikir dan doa adalah pondasi utama. Tidak sekedar ritual, melainkan menaruh beban hati kepada pemilik segala urusan, Rabbul Alamin. Ketika hati berserah diri kepada Allah, ia tidak lagi gelisah karena pujian atau cemoohan manusia, tidak pula takut kehilangan apa yang ada di tangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi Allah adalah pemilik segala urusan. Ketika hati kita itu sudah berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka kita tidak lagi akan menjadi gelisah karena dipuji atau dicemooh oleh orang lain. Kita juga tidak akan takut kehilangan apa yang ada di tangan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua, hidup tanpa drama berarti membatasi ekspektasi dan menerima takdir dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari menata hubungan dengan sesama yang insyaallah nanti akan menjadi penyeimbang terhadap ketenteraman hati kita. Kemudian yang terakhir, kunci ketenangan hidup itu adalah mari hidup yang sederhana dan tidak berlebihan, sehingga nanti akan menjadi pelindung terhadap ketenangan hati. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: Ahmad Muhajidin.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Khodam? Khodam merupakan sesuatu yang dianggap sebagai penjaga seseorang. Bahkan di sosial media ramai cek Khodam yang ditonton ribuan orang. Kebanyakan orang merasa ingin tahu tentang Khodam apa yang ada dalam dirinya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang Khodam ini? Khodam sama seperti ramalan. Dalam Islam, segala jenis ramalan merupakan dosa syirik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 48 yang menjelaskan dosa syirik ialah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, khodam dapat mengarah ke dosa syirik apabila mempercayainya.

0: Rika, lemari aku udah kayak mau meledak. Tapi kok semuanya sayang ya kalau dibuang?
1: Hey, ini waktunya dikluteringin. Jangan nunggu rumah penuh, baru panik.
0: Tapi nih, kayaknya yang ini masih cocok deh buat aku. Masih berguna deh.
1: Coba pikir, udah setahun lebih gak dipakai kan? Kalau iya, berarti udah waktunya dilepas.
0: Bisa bikin lega juga kali ya?
1: Iyalah, jadi lega banget. Decluttering ini juga bikin pikiran jadi lebih tenang.
0: Oke deh, sudah kuputuskan. Mulai hari ini, buang yang gak perlu, simpan yang benar-benar penting.
1: Cakep, pinter. Jangan lupa, buang juga tuh semua kenangan mantan yang ngeduain kamu selama setahun terakhir.
0: Rika.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada pengumuman stasiun penyiaran resmi Official Host Broadcaster ASEAN 2026. PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi Timnas Indonesia. Erick mengatakan untuk keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail. Berbagai kesenian dan kebudayaan tampil dalam Rembangan Fest 2026 yang digelar di Kompleks Rumah Dinas Wakil Bupati Rembang pada hari Sabtu 12 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi wahana hiburan bagi masyarakat sekaligus juga ruang bagi seniman muda untuk menunjukkan eksistensi dan kreativitasnya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kami masih menghadirkan untuk Anda Semarang sore ini pendengar, sampai nanti di jam 7 malam. Yang sedang beristirahat, kami harapkan semoga bisa tetap bahagia ya, meskipun mungkin satu hari ini menghadapi beberapa lika-liku kehidupan, entah itu di tempat kerja atau mungkin di beberapa kegiatan lainnya. Tetap semangat pokoknya. Dan kami ingatkan juga pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek di Play Store pendengar. Ketik di kolom pencarian RRI Digital dan silakan untuk bisa langsung mendownload. Dan dari fitur aplikasi RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun ya. Semuanya tersedia pendengar, Pro 1, Pro 2, Pro 4, di seluruh Indonesia, tinggal klik play saja ya. Dan yang perlu diingat, Anda harus memiliki kuota internet. Jadi tidak perlu tanya lagi pendengar berapa frekuensinya, Pro 1, Pro 2, atau Pro 4, karena semuanya sudah tersedia, tinggal klik play, Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital.

0: aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Ih, enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.

Kami informasikan satu berita kehilangan pendengar berupa surat STNK merek Honda tahun 2017 nopol H5267PIJ warna hitam Noka MH1JF12XHK036277 Nosin JFZ1E2049545 atas nama Khoiron dan barang tersebut hilang di sekitar Jalan Gajah Raya Semarang pada tanggal 11 September 2026. Jadi bagi Anda yang menemukan bisa langsung diberikan kepada pihak berwajib supaya bisa dikembalikan kepada pemiliknya.

0: folklor pesisir? Berikut penjelasan dosen FBS Universitas Negeri Semarang, Dr. Meina Febriani, MPD.
1: Ya, jadi folklor di sini saya spesifikkan menjadi folklor pesisir ya. Jadi folklor pesisir ini khususnya yang ada di wilayah Semarang itu merupakan adat istiadat ya, budaya, lebih tepatnya budaya ya, bisa berupa percayaan, mitos, atau apapun yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat ya, yang khususnya mereka hidup di lingkungan pesisir. Nah, jadi folklor itu sebenarnya itu dalam lingkup budaya, Mas Aldi ya. Dan ini jarang sekali dibahas ya, terutama ketika kita membahas mengenai fenomena alam, biasanya yang dibahas itu adalah hal yang bersifat saintifik dan juga teknokrat gitu ya, bersifat teknis ya. Nah, tapi jarang sekali yang menyentuh di wilayah budaya. Padahal tanpa kita sadari ya, aspek-aspek budaya itu juga menjadi salah satu garda dalam menjaga lingkungan khususnya di wilayah pesisir.

Pendengar, kami informasikan kehilangan barang penting ya, berupa STNK merek Yamaha tahun 2019 Nopol H6299ZA warna merah Noka MH3SG4610KC199732 Nosin G3J1E0345626 atas nama Prabu Haidar Sultoni Prasojo, dan barang tersebut hilang di sekitar Jalan Gombel Semarang pada 5 September 2026 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang Sore ini. Pendengar, ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami hadirkan untuk Anda dari jam 3 sore tadi ya. Dan nanti ada Aldi yang siap menemani Anda di Semarang malam ini sampai jam 12 dini hari pendengar. Untuk itu tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Mendengar inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji
6: bahwa saya
5: akan setia kepada
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
5: tahun 1945
6: serta akan menjalankan
5: segala peraturan perundang-undangan
6: segala

0: menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
1: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
3: The issue therefore is not where dialogue remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
4: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
3: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
5: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
3: Centrality after all cannot rest on institutional inheritance alone.
4: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
6: In international cooperation, references often made to the principle of partnership.
7: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
6: To understand what he or she has to offer, but also to understand what circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
4: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Betunas kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
9: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta

0: Akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menambahkan meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
1: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
0: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alex Sabar, menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan ia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan PP Tunas dan berkomitmen menjalankan ketentuan aturan tersebut.
2: Alasan di internal, dan kemudian mereka sudah meminta perpanjangan waktu, ada beberapa yang meminta perpanjangan waktu tetap di bulan ini, dan mereka akan segera memberikan laporan terkait dengan penanganan akun anak.
0: Terkait PP Tunas, Kemkomdigi mengingatkan kepada penyedia platform akan adanya pemberlakuan sanksi mulai yang sifatnya administratif, teguran, denda, hingga penutupan platform. Dari Ruang Serbaguna Press Room Kemkomdigi, Merdeka Barat, Jakarta, Lady Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
4: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
5: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2026, pukul 11.30, kita, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel,
6: yang balik kita.
5: TB001 terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusrianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
4: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Khamid mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
7: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personel 1 kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Dipastikan karena kita menunggu kedatangan daripada korban baik selamat maupun yang sudah meninggal dunia di pos Trisakti sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
4: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
8: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
6: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Sukartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
9: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian. Belum sampai momen pengembalian sudah kena ombak lagi. Tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
6: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Andi Hasana melaporkan.
3: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
10: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat. Bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang, keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
11: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
10: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
12: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program peternak pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
10: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
13: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Sibohou, Kecamatan Namalwesiwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senawuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senawuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
14: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami pisang, durian dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo bersama yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini SMP, SMA dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
13: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Yaaman Telombanua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
15: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Sitolu Eri itu sampai ke Umbu Balodano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah, kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
13: Yaaman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Balodano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia, namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
16: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
17: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
16: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
17: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
18: Persiapan IMI. Saat ini IMI yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
17: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat malam, peringkat Pro 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa kembali hadir menemani Anda. Kita bertemu di hari Senin, pendengar, awal minggu, dan semoga aja minggu ini banyak sekali ya hal-hal baik yang terjadi, dan kami akan memberikan kisah inspiratif untuk Anda di Semarang malam ini. Bulan September ada satu hari yang sangat spesial, tidak hanya untuk RRI tapi juga untuk Indonesia, di mana kita mengenal tanggal 11 September kemarin sebagai Hari Radio. Dan satu nama yang tidak pernah bisa lepas dari peringatan tersebut adalah Yusuf Ronodipuro. Beliau ini adalah seseorang yang sangat berjasa sekali terhadap RRI, pendengar. Nah, kita akan coba cari tahu bagaimana sosok dari Yusuf Ronodipuro. Salah satu tokoh yang sangat melekat dalam sirah radio adalah Yusuf Ronodipuro, pejuang yang memanfaatkan radio bukan sekedar sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari balik mikrofon, dia ikut memastikan kabar Indonesia merdeka dapat menembus batas wilayah dan situasi politik yang penuh tekanan. Beliau lahir di Salatiga pada 30 September 1919, yang kemudian dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Radio Republik Indonesia, terutama pada masa mempertahankan kemerdekaan. Ketika Jepang menyerah dengan situasi politik yang berubah cepat, di tahun 45, Yusuf bersama dengan sejumlah tokoh radio berupaya mengambil alih pemancar radio agar informasi mengenai kemerdekaan tidak kembali dikendalikan oleh pihak asing. Peran Yusuf sangat penting ketika dia terlibat dalam penyiaran berita kemerdekaan ke berbagai penjuru dunia. Bersama rekan-rekannya, dia membantu membangun siaran yang memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional di tengah upaya Belanda kembali menguasai Indonesia. Dan keberanian itu menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui medan tempur, tapi juga informasi, suara, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Sampai saat ini, warisan Yusuf Ronodipuro mengingatkan kita bahwa teknologi akan memiliki arti besar ketika digunakan untuk kepentingan masyarakat dan juga bangsa. Radio yang pada zamannya menjadi salah satu media paling kuat di tangan para pejuang seperti Yusuf berubah menjadi jembatan yang menghubungkan perjuangan rakyat Indonesia dengan dunia. Semangatnya relevan hingga saat ini. Di tengah derasnya arus informasi, keberanian untuk menyuarakan kebenaran dan menjaga kepentingan publik tetap menjadi bentuk perjuangan yang tidak pernah kehilangan makna.

Pernah gak sih Anda melihat pemain dalam olahraga bulu tangkis meniup shuttlecock sebelum melakukan servis? Sebenarnya, apa sih tujuan dari kebiasaan itu? Ternyata meniup shuttlecock bukan sekedar kebiasaan. Pemain biasanya melakukannya untuk memastikan bulu-bulu shuttlecock tetap rapi dan tidak ada yang bergeser, sehingga arah terbangnya tetap stabil saat dipukul. Selain itu, momen singkat tersebut juga dimanfaatkan pemain untuk mengatur nafas dan meningkatkan fokus sebelum pertandingan dimulai.

Puluhan warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah berunjuk rasa menuntut SPBG melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan juga menengah, lokal dalam rantai pasokan program MBG. Aksi warga yang tergabung dalam lembaga LNC daerah Indonesia itu berlangsung di Alun-Alun Kudus dan mendapatkan pengamanan dari 292 personel gabungan Polres Kudus, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebutkan transaksi perdagangan di pameran Serambi Nusantara yang digelar dalam rangka pelaksanaan MTQ 31 di Kota Semarang mencapai kisaran 500 juta rupiah perharinya. Terdapat 24 pemerintah provinsi, 70 pemerintah kabupaten kota, dan belasan kementerian yang membuka gerai dalam pameran tersebut.

0: Los Anakami.
1: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
2: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
1: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
3: Gimana kemarin lusa Anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
1: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue ngit-ngitnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
3: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal.
1: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit. Kenapa giliran gue?
3: Panjang umur tuh bini lo. Baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
1: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
4: Assalamualaikum, sayang.
1: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
5: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh.

0: pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
1: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
0: Giska, tunggu ya. Mama ke rumah sekarang biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
1: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhirnya lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

Selamat malam pendengar Pos 1, masih bersama dengan saya Aldi yang menemani Anda di Semarang malam ini ya. Hari Senin ya, bagaimana situasi wilayah Anda? Ini apakah juga terpantau aman lancar? Semoga sampai nanti berganti hari Selasa ya. Yang jelas malam ini ada saya Aldi yang siap menemani Anda dengan informasi musik dan juga sajian menarik sampai jam 12 malam nanti pendengar. Mungkin satu hal yang kita ingat ya, beberapa bulan kemarin kalau nggak salah itu ada aturan baru pendengar terkait dengan peraturan pemerintah ya, PP Tunas ini yang mengatur platform-platform media sosial untuk dibatasi terhadap anak-anak usia di bawah remaja gitu ya pendengar ya. Nah, Komdigi ini menilai bahwa sejumlah platform ada yang sudah patuh, ada yang belum patuh pendengar. Jadi diinformasikan ya, salah satu platform itu yang menjadi sorotan Komdigi adalah X atau Twitter pendengar yang melaporkan telah mengunci 250 ribu akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Tapi Komdigi itu menilai bahwa jumlah tadi masih jauh dari proyeksi 7 juta akun anak yang menggunakan X di Indonesia. Dan untuk Meta Facebook ya, seperti Facebook, Instagram atau Threads ini juga sudah memberikan notifikasi kepada anak usia di bawah 16 tahun sejak Juli. Dan ini targetnya selesai pada Desember 2026. Jadi sampai akhir tahun ini nanti akun-akun itu satu persatu akan dikunci atau di-lock supaya tidak bisa diakses pendengar. Kemudian berdasarkan laporan terakhir pada bulan Mei, ya, di kuartal pertama tahun ini, Facebook itu sudah menutup 184 ribu akun anak-anak. Tapi ini masih jauh dibandingkan dengan pengguna yang cukup banyak ya. Karena untuk anak-anak di Indonesia sendiri, berdasarkan data Komdigi, itu mencapai 33 juta akun. Jadi dinilai lumayan lama nih pendengar. Komdigi juga menyebutkan, ya, selain X dan juga Meta tadi, YouTube ini masih sepenuhnya belum memenuhi kewajiban karena baru menindak 600 ribu akun anak saja, padahal akunnya itu ada 4 juta. Jadi saat ini Komdigi akan terus nge-push ya platform-platform tadi untuk patuh pada PP Tunas yang sudah dibuat pemerintah. Jika tidak, nanti mungkin akan diblok nih lama-lama nih pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kalau Anda pendengar sering melihat ya beberapa berita viral di Threads, itu adalah nama-nama anak zaman sekarang. Banyak nih yang mengeluhkan ya guru-guru, kok nama anak-anak sekarang ejaannya susah-susah gitu ya. Misalkan namanya Savelia, tapi ditulisnya XAV. Pokoknya huruf-hurufnya tuh susah buat dibaca gitu ya pendengar. Hati-hati karena ini sudah ada peraturan terbaru di mana pemerintah ini memberikan ketentuan atau aturan mengenai penulisan nama dokumen seperti KTP. Jadi dalam Permendagri yang terbaru pendengar, berdasarkan pasal 2, untuk pencatatan nama dokumen kependudukan itu harus ada satu prinsipnya: norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau ada yang melanggar ketentuan gitu ya, maka Dukcapil tidak akan mencatatkan dan menertibkan dokumen kependudukan. Selain KTP, itu adalah KK ya, surat keterangan kependudukan, sampai akta pencatatan sipil. Dan untuk jumlah hurufnya seperti apa nih? Jadi untuk jumlah huruf itu maksimal adalah 60 huruf termasuk spasi. Ya, jadi enggak usah terlalu banyak ya. Jadi ada nama-nama yang contohnya nih ya, Kezia Maharani Putri Anggreni Kusumawardani Prameswari Wiranata Kusuma, nggak boleh, itu kebanyakan ya. Atau mungkin juga Danang Joyo Waskiton Daru Kusumo Setionugroho Purnomo Hadi Kusumo, tidak boleh juga gitu ya. Nah, selain itu, nama yang paling sedikit itu adalah terdiri atas dua kata ya. Jadi nggak boleh lagi satu, misalkan kayak nama Ari atau Ani, nggak boleh, harus dua gitu ya. Kemudian juga harus menggunakan huruf Latin sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Jadi nggak ada titik dua, nggak ada tanda apa gitu ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang harus diperhitungkan juga buat orang tua. Jadi berilah nama yang mudah untuk anak, yang bahkan juga tidak memicu apa ya kontroversi ya. Karena kasihan kalau misalkan nama anak dikasih nama terlalu nyentrik ya, kayak misalnya kayak Batman bin Superman gitu kan, itu pasti akan membuat nama anak itu akan jadi bahan bulian. Jadi untuk orang tua ya, hati-hati ya untuk memberikan nama, silahkan bisa cek dulu peraturannya seperti apa supaya tidak menyulitkan di kemudian hari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam, pendengar Pro 1. Anda masih mendengarkan Semarang malam ini. Dan sekarang sudah harus saya ganti nih playlistnya nih ke Ruang Rindu ya. Karena udah jam 9 malam, berarti saatnya lagu-lagu dari dekade 80-an, 90-an sampai 2000-an ini saya hadirkan. Untuk yang mau bergabung boleh silakan ya. Kita bernostalgia bersama pendengar. Telepon ya ke 02-4831-6686 atau bisa ke WhatsAppnya Pro 1 ya. 081-6666-886.

0: Mengapa folklore pesisir bisa bertahan? Berikut penjelasan dosen FBS Universitas Negeri Semarang, Dr. Meina Febriani, MPD.
1: Ya, yang membuat mereka bertahan itu adalah aspek belief ya, atau kepercayaan itu, Mas Aldi, yang mana aspek kepercayaan itulah yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi ya, yang biasanya dilakukan melalui strategi lisan. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang folklore ya, dalam konteks kaitannya dengan aspek konservatif ya, atau ekologi, nah sebenarnya tidak hanya di wilayah pesisir saja, Mas Aldi. Bahkan tadi Mas Aldi mengatakan ada Ratu Pantai Selatan gitu ya. Nah, kalau di Sumatera itu ada yang namanya Lubuk Larangan ya. Jadi Lubuk Larangan itu adalah adat yang melarang penangkapan ikan pada waktu dan lokasi tertentu. Nah, sebenarnya itu kan semacam dikatakan mitos. Nah, kenapa gitu kan? Nah, mereka kan nggak berani menangkap ikan pada waktu atau tempat tertentu. Mungkin mereka nggak tahu alasannya. Nah, tapi sebenarnya ya, di dalamnya kalau kita gali, oh ternyata itu ada satu tujuan konservatif, yaitu untuk melestarikan ikan-ikan ya, atau

Kalau ada bosan dengan playlist yang itu-itu aja, saya hadirkan playlist dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an ya. Yang ini dari tahun 94 pendengar, tepatnya dari album studio ketujuhnya Nike ya. Nike Ardila merilis Sandiwara Cinta dengan hit singlenya Sandiwara Cinta dan juga Duru Debu. Itu menjadi dua single utama untuk albumnya Nike. Ya, di akhir bulan pendengar Desember 1994, Nike ini merilis album dengan genre hard rock ya, yang memadukan beberapa musik seperti ada soft popnya, ada pop rocknya, dan termasuk power ballad ya, salah satu genre yang di tahun 90-an pertengahan tuh naik daun. Apalagi kita punya banyak sekali lady rocker pada waktu itu, termasuk yang paling muda, yang paling bersinar adalah Nike Ardila. Dan ini menjadi album terakhirnya Nike ya, dirilis ketika dia ini masih di puncak karirnya pendengar. Jadi di akhir tahun 94 gitu kan, dia bersama dengan produser dan juga label yang ada itu merilis banyak lagu, dan baru di bulan Februari tahun 95 albumnya dirilis pendengar. Jadi kalau Anda termasuk yang suka sama lagu Sandiwara Cinta gitu ya, kemudian juga lagu-lagu yang ada Suara Hatiku ya, kemudian juga Duru Debu gitu kan ya. Tapi yang sangat nyesek gitu ya pendengar ya, ketika awal Maret ya. Jadi Nike ini berusia 19 tahun 3 bulan beberapa hari sebelum meninggal, album ini dirilis dengan lagu Sandiwara Cinta yang juga diputar. Jadi beberapa hari aja nih sebelum tragedi yang merenggut nyawanya gitu ya. Dan ini juga menjadi sebuah album terakhir. Jadi respon masyarakat sangat-sangat luar biasa ya, karena hanya dalam waktu berapa bulan saja gitu ya, 2 juta kopi terjual pendengar. Jadi setiap hari albumnya laku bahkan sampai 100 ribu kopi. Ini juga ya karena emang sebuah tragedi tadi ya pendengar ya. Jadi ini bertepatan sekali, sayang sekali ya kita kehilangan sosok Nike, sosok yang luar biasa sekali, yang masih muda sekali pendengar. Tapi kita juga masih ingat ya bahwa sampai sekarang karya-karyanya pun masih akan tetap diingat.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Satu nama pendengar Ahmad Dhani itu menjadi pentolan dari Dewa 19 ya. Dan kalau ditanya siapa sih sahabatnya Dhani, mungkin kita akan langsung bilang ada Ari Lasso atau Andra gitu ya. Karena emang mereka berdua tuh sejak zaman SMA, zaman sekolah, masih muda sampai sekarang juga masih akur pendengar. Tapi yang bisa dibilang Andra ini menjadi teman bermusiknya Dhani juga ya. Jadi dunia nyata temenan, di dunia belakang layar pun juga temenan. Termasuk juga ketika Dhani bikin proyek Ahmad Band itu bareng sama Andra, mereka berdua memberikan visi yang luar biasa. Dan sekarang ternyata pertemanan mereka tuh sudah mencapai 40 tahun. Wow ya. Jadi Dhani sama Andra itu hari Senin ini pendengar menggelar konser mini ya, yang diselenggarakan untuk merayakan 40 tahun persahabatan mereka. Jadi selama 40 tahun Dhani bilang kalau mereka sudah mendapatkan banyak ya pertemanan yang sangat luar biasa gitu ya. Sudah pernah di puncak, jadi kayak apalagi mau dicapai gitu pendengar. Jadi bermusik sekarang tinggal bersenang-senang. Jadi bukan lagi untuk meraih penilaian publik gitu ya pendengar ya. Jadi konser ini adalah Band of Brothers, di mana mereka merayakan secara terbatas sehingga hanya undangan saja yang bisa datang gitu. Jadi Dewa sendiri ini dibentuk di bulan Agustus ya, 26 Agustus 86 oleh Dhani, Andra bareng sama Erwin Sempawan ketika mereka masih SMP. Dan bisa dibilang dari situlah ya nyawa Dewa 19 terbentuk. Dan ketika mereka terbentuk dalam nama Dewa di tahun 92 sampai sekarang ya, dengan pergantian persona, ada Tio, ada Wawan, ada Wong Aksan, ada Once, ada banyak ya. Bisa dibilang nyawanya Dewa itu ya Dhani sama Andra tadi pendengar.

atau yang lebih dikenal dengan Adele, adalah seorang penyanyi Inggris dianugerahi suara berjenis kontralto. Wanita yang sangat mengidolakan girl band asal Inggris Spice Girl ini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sukses di dunia tarik suara.

kesuksesan karir dari seorang Adele berawal dari peluncuran album pertamanya yang diberi nama 19. Album ini pertamanya mendapatkan berbagai penghargaan seperti 4 kali platinum di Inggris, dan pada ajang Grammy Award tahun 2009, Adele mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik dan penampilan

tahun kemudian, Adele kembali mengeluarkan album keduanya yang bernama 21, lagu Someone Like You dan Rolling in the Deep. Dari album 21 berhasil meraih posisi di 5 besar dan bertahan berminggu-minggu di tangga lagu Inggris. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar, menyamai rekor The Beatles di

kedua tak berhenti sampai di situ. Albumnya berhasil menjadi album paling laris sepanjang abad ke-21 dengan terjual sebanyak 3,4 juta kopi di Inggris. Adele juga menjadi satu-satunya penyanyi yang berhasil membawakan 3 singlenya, Chasing Pavement, Someone Like You, dan Set Fire to the Rain, menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100.

Adele juga sempat dipercaya untuk mengisi soundtrack film James Bond, Skyfall. Tidak tanggung-tanggung, lagu tersebut berhasil memenangkan Piala Golden Globe Award dan Academy Award kategori Best Original

Dalam perjalanan karirnya, Adele menciptakan banyak lagu balada yang menjadi soundtrack patah hati semua orang. Album terbaru dari Adele yang bertajuk 13 bahkan berhasil menjadi album terlaris sepanjang tahun 2021 di Amerika Serikat hanya dalam waktu 3 hari.

0: Ira.
1: Makasih semuanya ya, cantik-cantik, cakep-cakep. Makasih.
2: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
3: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
2: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Sepertinya Celine Dion sudah benar-benar kembali ke dunia musik ya pendengar ya, setelah hiatus cukup panjang. Hari Sabtu kemarin, untuk pertama kalinya dalam 6 tahun ya, di Paris, Celine Dion kembali ke panggung setelah berjuang melawan penyakit Stiff Person Syndrome. Jadi di usia ke-58 ya, dia ini sampai menangis ketika membuka konsernya di kawasan Paris ya, di hadapan

ini kalau nggak salah juga sempat ya terdiagnosa mengalami Steve Person Syndrome pendengar. Dan kembalinya Celine Dion disambut penggemar yang tidak hanya nonton tapi juga di seluruh media massa pendengar. Jadi banyak ya penonton bahkan juga fans dari luar negeri yang sengaja datang langsung ke Paris untuk bisa langsung nonton penampilan Celine Dion pertama kali setelah dia ini hiatus cukup panjang pendengar. Tidak hanya orang-orang biasa tapi juga nama-nama seperti Michelle Obama ya, mantan ibu negara Amerika Serikat, dikabarkan juga menjadi salah satu penonton di malam kemarin pendengar. Jadi tidak hanya lagu-lagu dari tahun 90-an ya, tapi lagu-lagu dari era awal sampai yang terbaru dia bawakan di konsernya pendengar. Dan juga menjadi konser yang tidak hanya satu kali ini, tapi nanti kedepannya bakal ada 16 pertunjukan yang bakal dilakukan sampai tahun 2027 pendengar.

0: Bagaimana pemberian jamu pada ayam? Kita simak penjelasan Pengawas Mutu Hasil Pertanian BRMP Jawa Tengah, Nur Faizin, SPT, MSI.
1: Baik, untuk pemberiannya ini, sebelumnya kami juga sudah mempraktekannya, dan juga banyak petani juga sudah mempraktekan dengan formula yang kita berikan. Yaitu pemberian jamunya adalah 1 mili dicampur dengan 1 liter air minum. Dan itu diberikan dalam 2 kali seminggu. Itu fungsinya untuk mempertahankan produksi. Jika misal terjadi wabah atau pencegahan terhadap penyakit, bisa memberikan dengan dosis tersebut, tetapi diberikan selama 3 hari berturut-turut dalam seminggu.
0: Baik.
1: Kemudian jamu tersebut juga perlu di maintenance, biar padi terutama tidak terkontaminasi tadi, harus disimpan pada tempat yang sejuk

Terima kasih untuk yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 081 666 6886 dari Mbak Tika ya, minta lagunya Laluna yang Pengalaman Kisah Lama. Terus juga tadi lagunya No Mercy ya, requestnya Kak Herlina sudah saya putarkan, tapi yang Where Do You Go yang masuk di playlist yang Pro 1 yang itu ya. Kembali ke Laluna pendengar, tadi lagunya Pengalaman Kisah Lama ya. Ini kalau saya dengar Laluna tuh keingat sama musik-musik Indonesia tahun 2000-an awal gitu ya. Lagunya tuh nyantai, ringan, membawa kembali memori indah waktu itu pendengar. Dan ini memang menjadi salah satu hitsnya Laluna ya. Jadi pada tahun 2000 Laluna itu merilis debut album mereka pendengar, Pengalaman Kisah Lama, yang berisikan 10 lagu hits ya. Jadi lagu-lagunya temanya pop, tapi ada unsur swing-swing jazznya gimana gitu ya. Dengan lagu seperti Cemburu, Pengalaman Kisah Lama, itu membuat nama Laluna dikenal di antara banyak band-band cowok. Karena untuk Laluna sendiri mereka terdiri atas 3 orang ya, dengan vokalis yang sangat khas sekali suaranya. Terus juga di tahun 2002 kembali mereka merilis album Dua Musim. Ini labelnya label indie ya, bersama dengan New Metal juga Blackboard. Jadi lagu-lagu yang ada juga, termasuk lagu-lagu yang dibawakan di album itu adalah lagu September Ceria, itu lagunya Vina Panduwinata dirilis ulang sama Laluna pendengar. Kemudian 2003, nah ini bisa dibilang sebagai salah satu album Laluna yang paling meledak di antara 3 album lainnya. Yang jelas itu karena lagunya Selepas Kau Pergi. Mungkin anak-anak tahun 2000-an ingat ya, lagunya dibawakan di pensi, di acara-acara sekolah pada waktu itu. Jadi menggambarkan sekali bagaimana tahun 2000-an awal kita punya banyak nih band-band yang vokalisnya itu perempuan dengan suara vokal yang unik ya. Ada Laluna, 10to5, terus juga ada siapa lagi ya? Pokoknya banyak ya band-band model vokalis seperti itu pernah. Dan sampai sekarang juga kayaknya bikin ingat lagi ya, nostalgia-nya kerasa lagi ketika mendengarkan lagunya Laluna pendengar.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Kita akan pernah tahu pendengar apakah kita ini sedang dihadapkan dengan sebuah momen yang butuh respon cepat gitu ya. Dan tidak hanya orang-orang biasa, selebriti seperti Jon Bon Jovi pun juga pernah dihadapkan pada sebuah peristiwa mengejutkan ya. Dimana di tahun 2024 kemarin ya, ada sebuah kejadian luar biasa, yaitu pada tanggal 10 September 2024. Jadi waktu itu Bon Jovi ini sedang ini ya syuting video musik mereka di sebuah jembatan yang ada di Nashville, Amerika Serikat, mendengar. Dan di tengah-tengah pengambilan gambar, tiba-tiba Jon Bon Jovi melihat ke sudut jembatan. Dia melihat ada seorang perempuan yang berdiri di luar pagar pembatas jembatan dengan kondisi yang sangat tertekan. Jadi perempuan itu seperti dalam situasi yang membahayakan nyawanya, kayak mau melompat gitu, mendengar. Nah, bukannya pura-pura nggak lihat, ini Bon Jovi langsung bergerak dan bersama dengan salah satu timnya, dia mendekati perempuan itu secara perlahan-lahan. Jadi John langsung mengajak perempuan itu untuk berbicara, memberikan ketenangan, sampai akhirnya berhasil membantunya naik kembali ke area jembatan yang aman. Jadi ini sebuah peristiwa yang apa ya, bikin orang respect ya, karena meskipun sebagai seorang rockstar, tapi ketika melihat peristiwa yang mengejutkan seperti itu, John mau turun tangan, bahkan juga bisa berbicara dari hati ke hati untuk menyelamatkan orang yang bahkan dia tidak kenal, pendengar.

Musiklopedia. Musiklopedia. Sebelum memakai nama Armada, grup band musik Indonesia ini awalnya bernama Kertas, yang terbentuk pada tahun 2005. Dengan 5 anggota inti, terdiri dari Rizal sebagai pemain vokal utama, gitar akustik dan tamborin, lalu Rada, pemain gitar, vokal latar, dan selanjutnya Arga, pemain gitar utama, vokal latar, dan Endra, pemain gitar bass, vokal latar, serta Andit, pemain drum dan perkusi. Pada tahun 2006, Kertas Band merilis album berjudul Kekasih Yang Tak Dianggap yang dinyanyikan oleh Pinkan Mambo.

2007, Kertas Band resmi berganti nama menjadi Armada. Saat tahun 2008, gitaris bernama Arga keluar dari grup band ini. Bersamaan di tahun tersebut, band Armada merilis album pertamanya yang berjudul Balas Dendam. Dalam album ini, terdapat single lagu berjudul Gagal Bercinta. Album pertama ini berhasil sukses, sehingga di tahun 2009, mereka merilis album keduanya yang berjudul Hal Terbesar. Dalam album ini, single berjudul Buka Hatimu dan Mau Dibawa Kemana, membuat nama band Armada semakin populer. Musikopedia.

Setelah itu pada tahun 2009 masuk anggota baru bernama Mai sebagai gitaris yang menggantikan posisi Arga. Pada 2014 Armada merilis single terhitsnya yang berjudul Pergi Pagi Pulang Pagi. Saat tahun 2018 Armada mengisi soundtrack film Sidul The Movie dengan merilis single berjudul Sidul Anak Sekolahan yang sebelumnya telah dipopulerkan oleh salah satu pemerannya yaitu Rano Karno bersama dengan MC.

2018 hengkang dari grup musik Armada untuk hijrah dan disusul oleh Endra yang hengkang pada Februari 2020. Beberapa lagu-lagu populer yang dirilis oleh Armada Band berjudul Asal Kau Bahagia, Harusnya Aku, Katakan Sejujurnya, Apa Kabar Sayang, Pergi Pagi Pulang Pagi, dan Pemilik Hati. Video lirik Asal Kau Bahagia mencapai 12 juta viewers hanya dalam waktu sebulan, sehingga band Armada mendapatkan penghargaan dari YouTube Indonesia.

Anggota terakhir Armada Band terdiri dari Rizal, Mai, dan Andit yang masih aktif sampai dengan sekarang. Single terakhir berjudul Memories yang dirilis pada 10 Februari 2023 diungkap oleh manajemen Armada Band akan menjadi akhir perjalanan dari band Armada. Lagu ini menceritakan tentang kenangan-kenangan yang telah dilalui, membuat setiap orang rindu untuk kembali ke masa lalu, sekaligus mengenang perjalanan Armada selama 15 tahun meniti karir di dunia musik tanah air.

Sudah 2 jam pendengar, saya menemani Anda dengan lagu-lagu dari era 80s nanti sampai 2000-an awal ya. Semoga nostalgianya bisa mengobati perasaan Anda. Dan saya tutup dulu sesi request kita malam hari ini. Setelah ini sampai jam 12, saya masih akan menemani Anda di Semarang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siapa di antara Anda yang baru saja makan jam segini ya pendengar ya? Karena gak tahu kenapa ya, malam-malam kalau misalkan jam segini lapar tuh ada perasaan bersalah ya. Karena ya gimana ya, jam segini makannya paling gak tuh nasi goreng atau mungkin juga mie instan gitu ya pendengar ya. Mungkin untuk Anda yang sedang diet gitu ya, hati-hati dengan jam-jam rawan yang penuh godaan seperti ini pendengar. Tapi mungkin pertanyaannya gimana ya cara untuk bisa melewatkan waktu makan tadi. Apakah kita harus skip sarapan atau justru skip makan di malam hari pendengar? Tapi ternyata jawabannya gak semudah itu. Jadi waktu makan juga bisa kita tentukan ya kan, tergantung bagaimana tubuh kita itu menggunakan energi pendengar. Jadi yang baik mana nih, kita gak makan malam atau gak sarapan gitu ya. Jadi berdasarkan jurnal The American Journal of Clinical Nutrition, ini mengatakan bahwa efek tidak sarapan atau tidak makan malam terhadap penggunaan energi itu ternyata berbeda pendengar. Jadi untuk orang yang jumlah kalorinya sama gitu kan ya, peneliti bisa melihat gitu ya, ada peningkatan energi selama 24 jam pendengar. Nah, ketika Anda tidak sarapan, pembakaran lemak selama 24 jam meningkat dibandingkan dengan pola makan 3 kali sehari. Ini menunjukkan bahwa tubuh lebih banyak menggunakan lemak sebagai sumber energi pada periode puasa yang panjang. Nah, tapi kalau misalkan tidak sarapan juga, ini bukan pilihan yang terbaik ya, karena setelah makan siang pun, ya pasti kita akan langsung ngantuk biasanya. Nah, bagaimana kalau kita nggak makan malam, pendengar? Ternyata melewatkan makan malam juga memberikan periode puasa yang lebih panjang, dan juga meningkatkan energi yang keluar. Nah, peningkatan pengeluaran energi ini bahkan sedikit lebih besar dibandingkan pada saat skip sarapan. Tapi tidak makan malam juga tidak menunjukkan peningkatan bakar lemak yang sama ya seperti sarapan ya. Jadi mana nih yang lebih bagus nih untuk diet? Nah, ternyata tidak ada satu jawaban yang mutlak. Jadi kalau Anda nggak sarapan atau nggak makan malam, itu adalah bagian dari keterbatasan waktu Anda. Jadi silakan tentukan polanya ya, kemudian juga silakan tentukan dengan posisi kegiatan sehari-hari Anda. Kalau misalkan pagi hari sudah beraktivitas, ya sarapan dulu. Tapi kalau misalkan malam sudah tidak ada aktivitas, nggak apa-apa kalau misalkan tidak harus makan malam.

0: sayang. Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar, kalau Anda sedang melihat konten mukbang ya, ini menjadi salah satu konten yang banyak disukai dan karena memang traffic yang cukup tinggi gitu ya, banyak orang yang akhirnya mukbang tapi push the limit, kayak misalkan makan makanan yang banyak banget. Kita nggak tahu nih editingnya seperti apa ya. Ada juga influencer yang doyan makan sampai pedes, sampai kepedesan gitu ya. Cuman ini yang berbahaya pendengar, kalau misalkan apa yang kita makan tidak sesuai dengan porsinya sampai harus membahayakan kesehatan gitu ya. Ada seorang influencer mukbang berusia 24 tahun yang meninggal setelah mengalami henti jantung yang dilaporkan berkaitan dengan kadar kalium dalam darah yang sangat rendah pendengar. Ini ada seorang influencer dari Cina ya, yang dilaporkan meninggal pada bulan Agustus kemarin pendengar. Jadi orang yang bernama Chen ini pendengar ternyata punya 1 juta pengikut di media sosial ya. Dan dia mengatakan bahwa kebiasaan makan berlebihan dalam mukbang itu bisa membuat kadar kalium dalam darahnya turun sampai harus dirawat di rumah sakit. Dan kadarnya itu sampai turun hingga 2,3 akibat satu mukbang, kemudian juga dia muntah-muntah gitu ya pendengar ya. Dan dalam unggahannya, Chen ini mengatakan bahwa meskipun menghasilkan uang, tapi yang sangat penting adalah kesehatan harus tetap diprioritaskan pendengar. Dan ini bukan pertama kalinya Chen ini harus dirawat di rumah sakit akibat kondisi yang sama. Jadi Chen juga pernah mengatakan bahwa dia ini sempat live ya atau siaran langsung sambil makan dengan jumlah besar yang ternyata melelahkan secara fisik pendengar. Dia bahkan harus mengkonsumsi 70 butir telur asin ya hanya untuk mendapatkan banyak views seperti itu. Jadi kondisi ini ya ternyata berdampak jangka panjang terhadap kondisi tubuhnya pendengar. Nah, dokter dari rumah sakit itu mengatakan bahwa kalau misalkan terlalu banyak makan dengan porsi yang tidak tepat pendengar, ini bisa menurunkan kadar kalium yang cukup parah. Jadi ternyata persoalan meninggalnya Chen ini, satu ya kebiasaan muntah dan juga menggunakan obat pencahar untuk mengeluarkan makanan yang dia konsumsi. Jadi ya jangan sampai kita ini harus mengorbankan kesehatan hanya untuk mendapatkan banyak like atau view aja pendengar.

dari ajang The Dream Band pada 27 September 2004. Nama kotak memiliki arti empat sisi dan empat sudut yang bersatu menjadi bangunan kotak. Hal ini menggambarkan tentang anggota yang berbeda tetapi bersatu dalam wadah musik. Anggota kotak saat ini diantaranya yaitu Tantri, Chua, dan Sela.

diawali dengan terpilihnya beberapa musisi muda dari audisi The Dream Band pada tahun 2004, yang kemudian bersatu dalam satu grup musik yang bernama Kotak. Kotak merilis album pertamanya yang berjudul Kotak atau self-title pada tahun 2005 di bawah naungan label HMF. Lagu-lagu debutnya dalam album tersebut antara lain Hilang, Terbang, Kau Pilih Dia, Damai Hati, dan Saat Kau Jauh. Musikopedia.

meluncurkan sebuah album kompilasi terbaik yang diberi judul Terbaik. Lagu utamanya ialah Kecuali Kamu, I Love You, dan Hijaukan Bumi. Salah satu lagu dari album ini yang berjudul Tendangan dari Langit menjadi soundtrack dalam film Tendangan dari Langit.

kesuksesannya, Kotak berhasil meraih berbagai penghargaan. Pada Anugerah Musik Indonesia ke-12, Kotak meraih penghargaan untuk kategori solo duo grup rock terbaik. Album kedua mereka yang berjudul Kotak Kedua juga mendapat penghargaan kategori album rock terbaik. Pada tahun 2009, Kotak meraih kategori grup duo pendatang baru terbaik versi Anugerah Planet Musik dan dinobatkan sebagai Most Favorite Breakthrough Artist oleh MTV Indonesian Award.

Kotak merilis album terbarunya berupa mini album yang diberi nama 18 Plus pada September 2022 yang menandai 18 tahun berkarya di industri musik. Kotak juga menghadirkan proyek terbarunya pada tahun 2024 yang bertajuk Kotak Akustik. Proyek ini menghadirkan rilisan lagu-lagu lama mereka menjadi lagu yang terkesan lebih lembut dengan sentuhan akustik. Grup musik rock asal Indonesia ini masih aktif hingga sekarang dan sering tampil di berbagai acara.

Dengan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran Pro 1 satu hari penuh ini ya. Kami senang sekali bisa menjadi bagian dari hari Anda. Dan hari Senin sepertinya sudah harus kita tutup sebentar lagi karena akan berganti hari. Sekaligus saya Aldi pamit dulu untuk Anda semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa lagi besok pagi pendengar.

Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang demikian harus ada dalam sebuah bangsa yang merdeka. Ki Hajar Dewantoro.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usia sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Abdul Kramat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Programa 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata terkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Pagi hari ini senang sekali saya Ima Ari akhirnya bisa menemani aktivitas Anda kembali di edisi Selasa 15 September 2026 pendengar ya. Nanti banyak sekali program yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Juga tentunya kabar-kabar terbaru, terpercaya, dan musik-musik terbaik akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk mengawali jumpa kita pada pagi hari ini pendengar ya, nanti kami hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Dr. Andes Muhammad Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula. Nanti topik yang akan kita bahas masih berkaitan dengan topik minggu lalu pendengar ya, nilai-nilai Islam dalam peraturan lalu lintas. Untuk pagi hari ini adalah seri kedua. Jadi minggu lalu barangkali yang pertanyaannya belum sempat saya sampaikan kepada Ustadz, boleh pendengar ya untuk bergabung kembali bersama dengan Ustadz Muhtar pagi hari ini di 0248316686, juga WhatsApp kami nanti di 0816666886 pendengar. Tidak lupa untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan jejak Anda di kolom live chat pendengar ya, untuk nanti akan kami bacakan pertanyaan kepada Ustadz Muhtar Arifin Soleh di Mutiara Pagi hari ini. Dan tentu saja semoga dengan Mutiara Pagi dan juga saya yang menemani Anda di Pro 1 RRI Semarang, hari Anda hari ini pendengar ya akan menjadi hari yang penuh berkah, semangat, dan juga penuh dengan kabar gembira. Dan sebagai menanti Mutiara Pagi, kami hadirkan untuk Anda Padamuku Bersujud pendengar ya, ini dari Bowo Solmel dan juga Baby Romeo.

Hari-hari dihabiskan di kantor untuk bekerja ataupun belajar. Tentu sangat menjenuhkan dan tidaklah nikmat jika tak diimbangi dengan refreshing ataupun jalan-jalan agar tidak stres, ke tempat pariwisata ataupun mengunjungi kerabat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita ketika hendak bepergian ataupun jalan-jalan. Jangan lupa pamit, minta restu orang tua dan doa keluarga, terutama untuk perjalanan jauh dan juga lama. Selain itu, jangan lupa untuk sholat 2 rakaat sebelum meninggalkan rumah. Amaliah ini rutin beliau lakukan ketika hendak berpergian. Hal ini seperti yang dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah saya janjikan untuk Anda pendengar ya, Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Muhtar Arifin Soleh. Ini dosen dari Fakultas Agama Islam Unisula. Kita akan membahas nilai-nilai Islam dalam peraturan lalu lintas seri kedua. Jadi untuk Anda yang minggu lalu sempat bertanya pada seri pertama namun belum sempat saya bacakan, boleh bergabung kembali pendengar ya untuk hari ini nilai-nilai Islam dalam peraturan lalu lintas seri kedua. Sudah terhubung bersama dengan Ustadz, akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, Ustadz, pagi hari ini Mutiara Pagi kita akan membahas mengenai nilai-nilai Islam dalam peraturan lalu lintas seri kedua. Selengkapnya Ustadz, silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah ala nikmatillah. Khusus nikmatul iman wal Islam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jemaah sekalian, para pendengar setia dari Semarang, kita bersyukur melanjutkan pembicaraan kita tentang nilai-nilai Islam di dalam peraturan lalu lintas. Ada beberapa kata kunci ketika kita di jalan raya. Yang pertama, kata jamaah. Jamaah itu bersama-sama, artinya kebersamaan. Jadi harus disadari betul bahwa di jalan itu bersama orang lain, orang banyak. Tidak hanya 1, 2, 3 orang. Di jalan raya, apalagi kalau jam-jam sibuk pagi, ya jam 7 misalnya, sore jam 5 misalnya. Itu harus disadari bahwa kita jalan raya itu bersama-sama dengan orang lain, makanya ini harus diingat betul ya, jangan egois di jalan raya. Kata yang kedua ya adalah sesuai nama Islam itu sendiri. Islam itu dari kata salima, yaitu keselamatan. Artinya kata kunci keselamatan di jalan raya. Kita itu ingin diri kita selamat ya. Kalau selamat jangan sendirian, ngajak orang banyak ya. Jadi AKU selamat, aku selamat, diriku selamat, KAU orang lain juga harus selamat. Jadi jangan hanya menyelamatkan diri sendiri kalau di jalan raya. Harus mikir orang lain itu harus selamat, kendaraan orang lain itu harus selamat. Itu sesuai nama Islam. Jadi orang Islam itu orang yang selamat dan menyelamatkan. Selamat untuk dirinya dan menyelamatkan orang lain, termasuk di jalan raya. Kata kunci yang ketiga adalah kedisiplinan. Satu, disiplin waktu, sesuai waktu, tepat waktu. Yang kedua adalah disiplin peraturan, taat pada peraturan. Makna Islam, Islam itu dari kata aslama. Aslama, yuslimu, islaman, itu maknanya penyerahan diri untuk tunduk patuh pada peraturan. Itu makna Islam. Selain keselamatan, Islam itu bermakna penyerahan diri untuk tunduk patuh pada peraturan. Jadi kalau kita di jalan raya mematuhi peraturan lalu lintas ya, naik motor itu ya pakai helm, punya SIM, motornya ada STNK, kalau merah berhenti dan sebagainya. Itulah Islam itu begitu, menyerahkan diri tunduk patuh pada peraturan ya. Ini kata kunci, disiplin peraturan. Di samping juga disiplin profesional. Artinya profesional di sini adalah orang itu melakukan sesuatu harus paham, ngerti, punya ilmunya. Maka pengendara semua, semua pengendara ya, motor, mobil dan sebagainya harus betul-betul memahami peraturan lalu lintas. Termasuk gambar-gambar. Peraturan lalu lintas itu penuh dengan simbol-simbol gambar-gambar. Itu harus dipahami. Ini gambar ini maknanya apa? Kalau warna merah warnanya apa? Kalau lampu hijau warnanya apa? Harus dipahami semuanya. Setelah dipahami diamalkan. Ya, jadi simbol-simbol yang berfungsi itu satu dipahami, dua diamalkan. Ya, itulah disiplin profesional. Ya. Kemudian ada kata-kata yang lain ya. Jadi kata-kata kebenaran, keadilan ya. Jadi kebenaran itu ya yang benar, memahami secara benar. Memahami peraturan secara benar. Jadi orang naik motor itu yang benar itu pakai helm. Punya SIM, motornya ada STNK-nya. Itu yang benar. Kalau merah itu berhenti. Itu yang benar. Ya, baru hijau jalan. Jadi naik motor itu jangan sudah bertiga, enggak pakai helm, suaranya, knalpotnya keras, tidak punya SIM, itu tidak benar. Nah, maka kata kuncinya kebenaran. Ya. Kemudian keadilan. Keadilan itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kamu harus naik sepeda ontel, jalurnya jalur sepeda ontel, ya sepeda ontel. Jalur motor, ya motor. Jalan tol itu hanya untuk mobil saja. Tidak boleh motor ke jalan tol. Ya, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan. Lawannya kezoliman. Kezoliman itu kesesatan. Ya, kalau sesat di jalan nanti kan repot itu. Ya, saya kira itu aja. Itu sebagian dari nilai-nilai Islam yang harus diamalkan di jalan raya. Ngaten enggak?
0: Baik. Ustadz, seperti yang Ustadz katakan tadi, kalau kita harus adil begitu ya, kita harus memperhatikan keselamatan kita dan juga orang lain di sekitar kita. Tapi kadang-kadang Ustadz ada juga kemudian yang tidak taat peraturan begitu. Bagaimana kita sebagai seorang muslim seharusnya bersikap atas kesalahan pengguna jalan lain agar nantinya tidak membalas dan semakin membahayakan kita dan juga orang-orang yang sebelumnya tidak terlibat? Silakan Ustaz.
1: Ya, Nabi menyatakan di satu hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi mencari ilmu itu wajib bagi muslimin muslimat. Ya. Artinya orang itu harus punya ilmu. Ilmu itu menjadi bekal hidup di dunia dan akhirat, termasuk bekal hidup di jalan raya. Jadi kita naik motor, nyepir mobil misalnya, itu harus punya ilmunya. Harus orang punya ilmu itu orang yang mengerti, orang yang sadar mengerti mana yang benar, mana yang salah. Sehingga yang benar dilakukan, yang salah dihindari. Itulah ilmu. Maka harus berilmu. Ketika kita nyetir motor, nyetir mobil itu harus mikir, otak kita jalan. Berpikir, ya, ada ilmunya dan sebagainya. Ya. Termasuk ilmu peraturan lalu lintas, maka ya belajar tadi. Ya, nah orang-orang itu melanggar kadang-kadang karena nggak ngerti, nggak punya ilmunya. Ya, tapi kalau ada orang yang mengerti, tetap melanggar, itu kurang ajar betul, zalim betul itu di sana. Bisa mendolimi dirinya sendiri dan mendolimi orang lain. Tahu tapi tidak dilakukan. Tahu kalau merah itu berhenti, tapi bablas misalnya. Itu kalau merah bablas, nanti kalau lampu hijau suruh berhenti dia. Ya, jadi kalau merah itu ngegas itu, suruh kalau hijau itu ngerem. Jadi kalau lampunya sudah hijau direm aja, jangan ngegas ngerem. Nanti kan hancur sendiri. Jadi kalau orang itu nggak punya ilmu, Nabi menyatakan idza wujidal amru ila ghairi ahliha fantadirsa. Kalau satu urusan dicerahkan kepada orang yang bukan ahlinya itu nggak punya ilmu, maka akan kiamat. Kalau dokter dan pasukannya membangun jembatan, ahli teknik diserahkan ngurusi pasien di rumah sakit, maka dua-duanya akan kiamat semua. Ngaten.
0: Yang tidak sesuai dengan tempatnya begitu. Sudah ya. Ada pendengar yang bergabung, Ustaz, akan saya angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Ima, sehat?
0: Pagi, Pak Yarto. Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Yarto dan sekeluarga juga
2: amin,
0: sehat.
2: Amin, amin.
0: Pagi hari ini dengan Ustaz Muhtar Arifin. Silakan ya. Pak Yarto.
2: Assalamualaikum, Sugeng Kencang, Pak Ustadz Muhtar. Sehat ya Pak Ustadz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yarto. Monggo Pak Yarto.
2: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ingin tidak lanjuti minggu yang lalu, Bapak-bapak tadi mengatakan beberapa hal yang kita simak, nilai-nilai Islam dalam peraturan lalu lintas, kan ini mencakup prinsip menjaga keselamatan jiwa, menegakkan ketertiban dan menunjukkan akhlak yang baik di jalan raya. Artinya berfokus pada pengenalan dasar keselamatan etika di jalan raya dan pemahaman rambu-rambu sebagian besar masyarakat yang tidak bisa langsung terkadang sok melanggar, lebih-lebih anak-anak sekolah. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, bagaimana etika dan konsentrasi di jalan raya dengan korelasinya etika dan keselamatan sebagai pejalan kaki? Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, silakan.
1: Makasih Pak Yanto, ini menarik ini. Mm-hmm. Jadi korelasi antara tadi keselamatan ya dengan taat pada peraturan ya. Artinya disiplin peraturan. Ya. Jadi kedisiplinan peraturan itu korelasi positif dengan keselamatan. Jadi kalau ingin selamat ya harus disiplin. Mm-hmm. Kalau tidak mau disiplin ya tunggu aja kerusakannya ya. Jadi ini sangat korelatif ya. Jadi makanya terutama anak-anak muda ya, jadi anak-anak SMA, kuliah misalnya, anak-anak muda itu ya sering melanggar lalu lintas ya. Satu kemungkinan ya belum belajar tentang peraturan lalu lintas ya. Kemudian juga ya bagaimana menjaga disiplin itu harus ditegakkan. Jadi kunci sukses salah satu hidup itu adalah ya kedisiplinan hidup. Mm-hmm. Terutama disiplin peraturan ya. Kemudian disiplin profesional, ada ilmunya, mentaati ilmunya itu. Nah, anak-anak muda itu ya sering melanggar karena ya itu mungkin enggak tahu ya. Kemudian ya penyakit hati kadang-kadang bisa merusak peraturan ya. Penyakit hati yang disebut dengan kesombongan, merasa dirinya lebih, merasa bisa. Dan penyakit yang lain itu penyakit pamer ya. Pamer bahwa aku berani, berani ngebut ya. Ya berani atraksi motor di jalan raya ya. Berani melanggar lalu lintas ya. Itu keberanian yang tidak benar ya. Keberanian yang salah. Maka anak-anak muda itu harus dididik ya. Ilmunya ditambahkan, akhlak baiknya dibangun. Jadi di jalan raya itu sangat memerlukan akhlak mulia. Penggunaan klakson misalnya ya, itu jangan sampai klakson itu egoisme ya. Ketika bunyi klakson kalau di omongkan kira-kira ya, ini saya menilai klaksonnya orang Indonesia kadang-kadang gitu, ayo cepat-cepat ya, aku duluan, kamu belakang, ayo bayangkan gitu ya. Jadi saya malu kalau membandingkan dengan negara barat yang kemarin saya sampaikan ya, ketika saya di Inggris itu ya, namanya klakson itu jarang kedengaran misalnya. Jadi klakson itu berfungsi kalau di sana lebih kepada mengingatkan supaya hati-hati. Ya. Kalau Indonesia klakson itu egoisme, pengen menangi diri, aku dise. Ya, makanya ini harus diubah cara pikir. Jadi karena klakson itu bukan suara kendaraan, ya. Klakson itu suara hati nurani sopirnya, orangnya, bukan kendaraannya. Ya, kendaraan itu benda mati ya. Manusianya yang menentukan, maka fokus ke manusianya. Kita berbagi mentalitas manusianya. Ngaten.
0: Baik. Tadi Pak Yarto juga sempat berbicara mengenai pejalan kaki begitu Ustaz.
1: Oh iya, bisa... betul. Ya, kita tambahkan ya. Nabi di atas menyatakan tentang salam. Jadi orang yang berjalan memberi salam orang duduk. Orang berkendaraan memberi salam kepada orang yang duduk atau orang yang berjalan. Orang sedikit, kita lewat satu orang, dua orang, memberi salam kepada rombongan orang banyak. Artinya memberi salam itu artinya menjamin keselamatan. Jadi yang seseorang yang harus selalu dijamin keselamatan di jalan adalah pejalan kaki. Pejalan kaki itu paling berhak memperoleh keselamatan di jalan. Ya, bukan hukum rimba. di jalan kita Indonesia itu masih banyak hukum rimba, sing gede sing menang, yang namanya tergandengan, ter-trailer, ya bis besar itu jaluk menangi diri. Aku sih. Mm-hmm. Ya, jadi tidak sangat perhatian. Makanya kalau kita naik motor, kita menjamin keselamatan pejalan kaki dan orang di pinggir jalan. Kalau kita naik mobil, mobil kita menyelamatkan sepeda motor, sepeda ontel, pejalan kaki, dan siapa-siapa yang di pinggir jalan. Tapi yang kita lihat sering adalah truk besar, bis besar, itu nabrak rumah di pinggir jalan, termasuk penghuninya. Padahal rumah itu nggak salah, nggak ngapa-apa ditabrak. Ya. Jadi seharusnya kendaraan besar terutama menjamin keselamatan barang-barang orang-orang di pinggir jalan, termasuk para parkir-parkir, motor parkir, warung-warung, itu harus dijamin keselamatannya. Ya, ngaten.
0: Baik, Ustadz, terima kasih. Ini sudah ada yang bergabung kembali melalui WhatsApp kami, ada Pak Rofi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Pelanggaran lalu lintas menurut etika Islam tidak boleh. Apakah melanggar aturan lalu lintas dosa menurut agama, Pak Ustadz? Silakan.
1: Ya, saya jawab singkat, dosa. Ya. Jadi dalam Islam itu urusan, semua urusan adalah urusan dunia akhir. Tidak hanya urusan akhir saja, urusan dunia. Kalau kita berbuat zalim ke orang lain di dunia, ya dosa. Termasuk berbuat zalim kepada non-muslim misalnya. Ya, kalau kita menyia-nyiakan mendzalimi non-Islam, non-muslim, termasuk dosa. Ya, pelanggaran lalu lintas itu termasuk dosa. Karena peraturan lalu lintas itu dibuat supaya tadi keselamatan di jalan. Selamat dari rumah sampai tujuan, dari tujuan kembali ke rumah. Itu kan peraturan yang baik. Ya, kalau melanggar kebaikan itu ya dosa apapun bentuknya. Walaupun peraturannya dibuat manusia, kan sudah ada perjanjian antar masyarakat. Ya, jadi negara membuat aturan, aturan yang baik supaya selamat untuk ditaati. Ya, kita harus taat. Kalau taati dapat pahala sama dengan juga. Disiplin kita di jalan disiplin dengan baik, taat pada itu dapat pahala. Sebaliknya kalau melanggar dapat dosa. Ngaten.
0: Baik. Saya bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari 089605 sekian-sekian ini bertanya. Ustaz, kadangkala kita sering merasa kalau surat-surat kendaraan itu tidak mempengaruhi keselamatan. Bagaimana menurut Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Ya, ini barangkali masih kurang disiplin ya. Jadi memang surat itu di dalam dompet gitu. Jadi surat itu diadakan supaya kendaraan kita selamat, tidak dicuri orang. Kalau misalnya dicuri orang bisa dilacak dengan surat-suratnya. Kalau nggak ada surat bagaimana melacak kendaraannya? Juga keselamatan kendaraan, selain itu juga keselamatan sopirnya lah, itu pengendaranya itu. Karena ini menjadi bukti bahwa pengendara itu sudah diizinkan untuk punya SIM, surat izin mengemudi, ada surat izinnya, sudah diizinkan, sudah sah di jalan raya pakai motor, pakai mobil. Ya, kemudian juga ada STNK-nya itu tadi, surat STNK itu ya untuk keselamatan kendaraannya, ya untuk keselamatan dua-duanya. Ya, itu Mbak.
0: Baik, Ustadz. Kita tadi berbicara mengenai kita dan orang lain begitu ya, untuk menciptakan keselamatan bagi kita dan orang lain juga di sekitar kita. Bagaimana jika kita tidak sengaja menyebabkan kecelakaan ataupun celaka bagi orang di sekitar kita? Bagaimana kita bertanggung jawab sebagai seorang muslim, Ustaz?
1: Ya, manusia itu disebut dalam makalah al-insanu makanul khata wa nisya. Insan itu tempatnya khata, salah, nisyan, lupa. Jadi kalau kita sok-sok ada kesalahan itu masih manusia. Kalau kita lupa masih manusia. Ya. Jadi misalnya kita berbuat salah, benar tadi. Kalau toh manusia itu berbuat salah, usahakan kesalahan itu tidak disengaja. Ya, tidak direncanakan. Ya. Jangan merencanakan kesalahan. Ya, jangan merencanakan dosa. Ya. Jadi makanya ya harus berusaha yang benar. Kalau anak-anak kita lah, saudara pelajar mahasiswa itu kalau mengerjakan soal ujian, Ya, mungkin Mbak Ima pernah mengalami mengerjakan soal ujian itu mengerjakan yang benar. Jawabannya dijawab dengan yang benar, bukan dijawab dengan jawaban salah, enggak. Kita kembali ke kebenaran, ini nilai-nilai Islam kebenaran. Ya. Jadi di jalan raya yang benar itu kayak apa? Nyupir mobil yang benar itu kayak apa? Mobil yang benar kayak apa? Motor yang benar kayak apa? Ya, motor pengendara motor yang benar kayak apa? Jadi pembonceng yang benar karena dari penumpang yang benar kayak apa? Itu nilai-nilai kebenaran. Ya, maka kita mengerjakan soal ujian itu ya yang benar. Jangan mengerjakan yang salah. Kalau yang salah terlalu banyak salah, apalagi enggak lulus, tidak lulus. Ngaten.
0: Baik. Ustaz sudah yang bertanya kembali. Ini dari Inda dari Sambiroto. Ustaz, kadangkala ada pengendara lain di depan saya yang merokok di jalan. Ada juga yang membuang sampah, bungkus plastik, dan lain sebagainya. Saya kesal tapi tidak berani menegur. Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustaz?
1: Saya juga kesal, Mbak. Jadi saya itu kalau jalan tahu orang buang sampah dari dalam mobil. Ke kulit pisang, plastik, kertas itu. Ya Allah, hatinya sakit saya.
0: Iya,
1: kok iso ngono ya lho, padahal jalan itu bukan tempat sampah kan. Tolong disediakan orang-orang, bapak-bapak, ibu yang punya mobil, di dalam mobil sediakan tempat sampah kecil atau plastik lah. Di dalam mobil disediakan tempat sampah. Tolong. Nanti ada sampah masukkan ke situ, jangan dibuang di jalan. Ya, itu mengotori, mendolimi orang lain dan sebagainya. Termasuk membuang tikus mati. Jenengan sering kan kalau pagi-pagi ada tikus di tengah jalan.
0: Yes.
1: Ya Allah, saya kalau lihat itu ngeri, sedih saya. Kok iya itu? Orangnya lebih bejat dari tikusnya barangkali. Orang yang membuang kayak itu. Maka kembali ya, jadi ya kalau anu diingatkan ya, paling enggak diklakson gitu ya. Diklakson melakukan kesalahan misalnya, ya diingatkan bahwa itu salah. Jadi klakson kita itu untuk tawasau bilhaq, tawasau bisabr. Klakson kita itu mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Maka kata kunci di jalan raya juga kesabaran, jangan lupa ya, kesabaran. Jangan baru sidik-sidik aja, ninggal sidik aja terus berkelahi dan sebagainya. Termasuk tadi tidak sengaja. Ya. Jadi tidak sengaja. Ya. Jadi kalau toh nabrak itu kalau bisa nabrak tidak sengaja. Kalau tidak sengaja ya dimaafkan saja. Ya, dimaafkan. Orang yang memberi maaf lebih mulia daripada orang yang meminta maaf. Ya. Ye, ngaten, Mbak.
0: Baik. Ada yang bertanya kembali dari Septi Banyumanik. Ustadz, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita diboncengkan dan pengemudinya ini melakukan tindakan yang beresiko atau melanggar aturan? Silakan, Ustadz.
1: Ya, misalnya kita naik public transport ya. Jadi kendaraan publik ya, bis, kereta api terutama misalnya angkot misalnya. Jadi kalau misalnya sopirnya itu terlalu kencang, jalannya ramai kok kencang gitu. Itu berhak mengingatkan, bahkan wajib mengingatkan penumpang itu. Kan penumpangnya banyak, bisa ada 3 4 5 6 orang mengingatkan barengan. Ya. Ya karena sopir itu, apalagi sopir public transportation, ya dia selamat itu bukan selamat diri pribadinya, karena dia membawa puluhan orang di motor itu dan satu motor, satu mobil itu. Sehingga kalau selamat itu ya, selamatnya satu mobil itu, bukan selamat sing ngarep sopir retro, enggak. Ya, sampai penumpang semuanya dijamin keselamatannya, itu kewajiban pemimpin. Itu amanah buat sopir. Tolong ya semua pak sopir ya, hati-hati jenengan itu bawa nyawa banyak di dalam kendaraan. Ya, harus hati-hati, harus menyelamatkan. Ojo selamat dhewean tok. Kabeh diajak selamat gitu. Nah, itu makanya taat peraturan lalu lintas, jangan egois, disiplin. Sopir itu harus begitu. Apalagi sopir angkutan umum. Ya, jangan las-les malah kebut-kebutan, rebutan penumpang. Itu tidak sopan itu di jalan raya. Rebutan penumpang sehingga mencelakakan orang lain. Ngaten, Mbak?
0: Baik. Ini ada satu lagi, Ustadz, dari Andri. Ustaz, dalam perjalanan kita sering menghadapi situasi tidak sesuai rencana, seperti kendaraan mogok apalagi saat hujan deras atau perjalanan terhambat karena lain hal. Nilai-nilai Islam apa yang bisa membantu kita sabar menghadapi ya. Kondisi tersebut, Ustaz? Silakan.
1: Tolong, Mbak, dan yang penanyanya tadi, tolong catat ya, catat di Quran.
0: Iya.
1: Catat. Di Quran surat Al-Hadid ayat 22 sampai 24, 2 atau 3 ayat, 22, 23, Al-Hadid. Ya.
0: Baik.
1: Itu bicara musibah. Intinya begini, musibah itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Sebelum manusia diciptakan, ya Allah tentang menulis tentang musibah manusia dan sebagainya. Nah, ini di kajian Qadar bisa panjang. Terus, sehingga manusia itu tidak tahu kalau belum terjadi. Tahu kodok-kodoknya kalau sudah terjadi ya. Sehingga kalau sudah terjadi, bannya bocor misalnya, bensinnya habis, pas posisi naik bensinnya habis ya, misalnya hanya mundur jatuh misalnya. Itu kan gak terduga ya. Makanya menghadapi itu, kalau di surah Al-Hasr 18, wal tangdur nafsumma kodamat lekot, lihat dirimu yang lalu untuk kedepannya. Itu harus membuat planning, perencanaan. Saya mau pergi pakai motor itu, motor saya sehat apa enggak, bensinnya isi apa enggak, remnya jalan apa enggak, saya bekal minum makan apa enggak, dan sebagainya. Lewat jalan mana ya, sehat enggak badan saya untuk naik motor. Itu harus disiapkan. Islam mengajarkan planning kayak gitu, bukan asal las-las tanpa perencanaan. Enggak, Islam merancangkan perencanaan, melihat yang lalu untuk masa yang akan datang, itu perencana. Dan di surat itu diperintahkan takwa sampai dua kali di depan itu. Takwa Allah, ya jaladina amanna taqallah. Yang belakangnya perintah itu juga ada perintah wattaqullah. Artinya takwa itu menjaga, menjaga diri. Jadi kalau jenengan naik motor pakai helm, hati-hati di jalan, punya SIM, motornya sehat, orangnya sehat, taat pada pernah, itulah takwa, tindakan takwa seperti itu. Ya, jadi kalau di dapur masak, ya setelah masak wajannya panas, ketika mengangkat wajan ya pakai kain atau sabuk kaos tangan supaya tangannya enggak kepanasan. Itu tindakan takwa, menjaga. Takwa itu menjaga diri supaya baik-baik saja menurut Allah yang Maha Baik. Ngaten.
0: Baik. Ustadz, sebagai penutup, mungkin bisa memberikan pesan untuk pendengar Pro 1 pagi hari ini agar terus berpegang kepada nilai-nilai Islam ketika berada di jalan, agar perjalanan kita bukan hanya selamat tapi juga menyelamatkan orang lain. Silakan, Ustadz.
1: Ya. Nilai-nilai Islam itu universal ya. Islam itu dari Allah Sang Pencipta semua manusia, maka peraturannya Allah Islam itu berlaku untuk semua manusia. Semua manusia dimanapun, kapan, siapapun ya. Maka kalau kita ngaku manusia yang ikut aturannya Allah, apalagi bumi ini miliknya Allah, rumahnya Allah, kita harus tetap berbuat baik di rumahnya Allah ya, menjaga rumahnya Allah, menjaga kendaraan orang lain ya, menjaga kedamaian di jalan raya, itu termasuk menjaga rumahnya Allah di atas bumi ini. Dan itu kewajiban kita ya. Kita harus dilakukan. Jadi kalau ingin selamat di jalan raya, enggak usah nanya-nanya. Ada kecelakaan, kita nolong, itu enggak usah nanya. Kita mau nolong, nanya dulu agamamu apa misalnya. Enggak usah. Ya, udah tolong aja, enggak usah. Enggak mikir agamanya apa, agama apapun kita tolong. Kemudian dari mana pun, kamu orang mana, mau nolong tanya, saya orang Demak. Oh, enggak, saya tolong karena kamu orang Demak, bukan orang Semarang. Salah itu, enggak boleh. Tolong-tolong aja, enggak usah nanya. Berbuat baik. Saya kira itu aja. Sekali lagi, di jalan raya itu ada kata kunci, satu keselamatan, dua kedisiplinan, kesabaran, ya, kebersamaan, ya. Itu kata-kata kunci harus dibawa di otak kita ketika di jalan raya. Mengatakan matur nuwun sedayanipun, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini dapat melekat di jiwa kita semua, agar nantinya bisa memberikan keselamatan untuk kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Demikian tadi pendengar, bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam Unisula, nilai-nilai Islam dalam peraturan lalu lintas seri kedua. Terima kasih untuk Anda yang tadi sudah bergabung, dan juga penanya-penanya yang tadi sudah masuk melalui line WhatsApp kami, sudah saya bacakan keseluruhannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz ini menjawab dari pertanyaan dan juga keresahan-keresahan yang timbul di hati kita. Demikian tadi pendengar ya, Mutiara Pagi kami hadirkan untuk Anda. Setelah ini kami akan lanjutkan kepada program berikutnya, untuk kami hadirkan Warta Berita Pagi, menghadirkan informasi-informasi di seluruh wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya untuk Anda.

Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kita mengikuti selera, kita mengikuti kalau sekarang tuh Gen Z ya. Nah, kita mengikuti Gen Z.
3: Ini harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar Kopi Colo Kudus ramaikan bazar UMKM di MTQ ke-31. Informasi berikutnya, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan meminta pelaku tindak asusila yang melibatkan oknum kepala sekolah dan guru mendapat hukuman tegas. Selain itu, kami juga menyajikan informasi jurnal MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya Ima Arya menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, sebanyak 14 dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang mulai merasakan kekurangan air bersih. Berikut informasi selengkapnya.
4: Kemarau di Kabupaten Magelang itu puncaknya di Agustus, September.
5: Banyak 14 dari 21 kecamatan di Kabupaten Magelang mulai merasakan kekurangan air bersih. Sekitar 2.500 kepala keluarga atau 15.000 jiwa di 31 desa membutuhkan air bersih. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang, Bambang Hermanto, kemarin mengatakan Kecamatan Borobudur menjadi salah satu wilayah yang dengan dampak kekeringan paling parah. Selain Borobudur, tuan air bersih juga terjadi di Kecamatan Pakis, Salaman, Tegarjo, Grabak, dan Secang. Menurutnya, kondisi kekeringan yang terjadi di 14 kecamatan tersebut tidak merata di seluruh wilayah kecamatan. Untuk mengantisipasi kesulitan air bersih tersebut, pihaknya secara rutin melakukan dropping air bersih, terutama di titik-titik yang lumpur airnya mengalami penyusutan debit atau mengering.
4: Tim kemarau. Per hari ini, dampak kekeringan Kabupaten Magelang itu meliputi di 14 kecamatan, walaupun tidak semua desa yang di 14 kecamatan itu ya, 31 desa. Kepala keluarga, kakak dan jiwanya yang kita sudah cukupi di kisaran 2.500-an kepala keluarga.
5: Di tengah meluasnya dampak kekeringan, Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB, Paguyuban Sopir Truk Magelang, Polresta Magelang, PMI, Dinas Lingkungan Hidup, serta didukung CSR, Bendahara Pemuda Muhammadiyah Pusat, melaksanakan dropping air di 4 kecamatan, yakni Borobudur, Pakis, Salaman, dan Tegarjo. Ketua FPRB Kecamatan Borobudur, Nur Fauzan, mengatakan bantuan air bersih yang diberikan ke 4 kecamatan tersebut sebanyak 80.000 liter. Di Kecamatan Borobudur, bantuan air bersih diprioritaskan untuk Desa Majak Singi dan Tegal Arum.
6: Kita dropping dari FPRB Kecamatan Borobudur mulai tanggal 3 September. Kita mulai dropping terus-menerus di wilayah Majak Singi, terus selanjutnya ada tambahan di Tegal Arum.
5: Di kedua desa tersebut, debit sumber air terus menyusut. Di Majak Singi, sebagian besar warga masih mengandalkan sumur untuk kebutuhan sehari-hari. Namun sumur warga mulai mengering. Kebutuhan air harus dipenuhi melalui dropping. Sementara di Desa Tegar Arum, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pansimas yang tersedia belum mampu tercukupi untuk kebutuhan air bersih yang tersedia. Air yang tersedia dapat kembali habis setelah digunakan selama 2 hari. Widya Sayono melaporkan RRI Prismudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar, Kopi Colo asal Kudus menghadirkan inovasi kopi robusta khas lereng Gunung Muria dengan berbagai varian rasa kekinian. Produk kopi tersebut melalui Bazar Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dalam acara MTQ Nasional ke-31 di Semarang.
7: UMKM Kopi Colo asal Kudus menghadirkan inovasi kopi robusta khas lereng Gunung Muria dengan sejumlah varian rasa kekinian. Produk tersebut diperkenalkan kepada masyarakat melalui Bazar UMKM dalam rangkaian MTQ Nasional ke-31 di Semarang. Kopi Colo yang telah merintis usaha sejak tahun 2014 mengembangkan produk kopi dengan menyesuaikan selera konsumen. Salah satu produk yang menjadi perhatian pengunjung adalah kopi Blue Ice. Produk tersebut memadukan kopi robusta Muria dengan organic coconut sugar serta dikembangkan mengikuti minat kalangan anak muda. Selain kopi Blue Ice, kopi susu alpukat juga menjadi salah satu varian yang banyak diminati. Perwakilan Kopi Colo Sutikno Wibawa mengatakan, inovasi produk dilakukan dengan mengikuti perkembangan selera konsumen tanpa meninggalkan penggunaan kopi robusta khas Muria.
2: Ciri khasnya ini kita mengikuti selera, kita mengikuti kalau sekarang tuh Gen Z ya. Nah, kita mengikuti Gen Z. Kita yang produk terbaru ini, kopi Blue Ice. Kopi Blue Ice ini produk terbaru kita. dia mengikuti selera anak sekarang. Soalnya kalau sekarang tuh rata-rata anak muda kepengennya yang instan, satu, kedua rasanya mantep. Rasanya mantep, terus hemat di kantong.
7: Sutikno mengatakan, respon masyarakat terhadap produk kopi Colo cukup baik. Pengunjung dari berbagai daerah juga diberikan kesempatan untuk mencoba produk melalui tester yang disediakan. Salah seorang pengunjung asal Bali, Haji Muhammad Berlian mengaku baru pertama kali mencoba kopi asal Kudus. Setelah mencicipi produk tersebut, ia menilai kopi robusta yang dihadirkan kopi Colo memiliki cita rasa yang menarik. Sebagai pecinta kopi, Berlian juga menilai produk kopi asal Kudus tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan dan bersaing dengan produk kopi lainnya.
8: Kita rasa untuk kopi yang produk dari Kudus ini seumpama di apa namanya dipersembahkan lagi tidak kalah ya, mungkin lebih enak.
7: Melalui pengembangan berbagai varian produk, Kopi Colo berharap kopi khas Kudus dan lereng Gunung Muria dapat semakin dikenal oleh masyarakat. Produk Kopi Colo juga dipasarkan secara langsung maupun melalui platform daring untuk menjangkau konsumen di berbagai daerah. Fatimatu Zahra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti komentar untuk membahas dampak ekonomi pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Bungka Utama Indra Praja.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Potensi perputaran ekonomi UMKM dan kegiatan pendukung pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang diperkirakan cukup tinggi. Pada gelaran MTQ di Kota Semarang ini, Badan Pusat Statistik memprediksi perputaran ekonomi mencapai 500 miliar hingga 1,2 triliun rupiah. Partisipasi UMKM sekitar 150 gerai UMKM dan kriya dari berbagai daerah di Indonesia dan etalase produk Nusantara merupakan hal yang positif. Tentu penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran diharapkan mampu mendongkrak perekonomian di Jawa Tengah. Sektor terdampak juga diharapkan dapat memberikan efek berganda atau multiplier efek utamanya pada sektor perhotelan, kuliner, transportasi, pariwisata, hingga perdagangan lokal. Dengan kehadiran ribuan peserta dan pengunjung dari seluruh Indonesia yang berlangsung pada 12 hingga 19 September 2026 dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan omset pelaku usaha lokal. Kegiatan MTQ juga dapat sebagai sarana interaksi langsung antara pelaku usaha lintas provinsi. Pemerintah Kota Semarang perlu terus mendorong agar para pelaku usaha lokal memaksimalkan momentum ini seluas-luasnya guna meminimalisasi ketimpangan manfaat. Penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional tahun 2026 di Kota Semarang diharapkan memberi ruang tumbuh bagi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Jawa Tengah. Selain itu, kehadiran ribuan peserta dari berbagai daerah juga dapat memberikan dampak positif ganda bagi perputaran roda ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Demikian komentar.
0: Pendengar, berikut kita simak pendapat masyarakat terkait bazar usaha mikro kecil dan menengah UMKM di acara MTQ tingkat nasional ke-31 di Kota Semarang.
10: Saya Savana dari Semarang. Menurut saya produk yang ditawarkan cukup beragam ya, mulai dari makanan, minuman, kerajinan, sampai produk kreatif. Harganya juga relatif terjangkau dan kualitasnya bagus.
11: Saya Tias, menurut saya pameran UMKM di acara MTQ ini sangat bagus ya. Selain meramaikan kegiatan, masyarakat juga bisa mengenal dan membeli berbagai produk lokal khas Semarang dan juga kota-kota lainnya.
12: Saya Aurel, saya warga Semarang. Menurut saya pameran UMKM di MTQ ini menjadi kesempatan yang baik untuk memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat dari berbagai daerah. Semoga kegiatan seperti ini terus diadakan pada acara-acara besar lainnya.
0: Anda masih bersama dengan kami pendengar Pro 1 RRI Semarang dalam program Berita Lintas Pagi produksi RRI Semarang. Kasus pembuangan bayi yang melibatkan anak di bawah umur

0: Dewanto Laksono Widagdo mengatakan upaya pencegahan selama ini telah dilakukan dengan turut langsung ke sekolah maupun masyarakat. Menurutnya, edukasi juga dinilai masih perlu diperkuat agar masyarakat tidak mengambil jalan pintas ketika menghadapi persoalan yang berisiko melibatkan anak.
1: Kami ke depan mungkin juga akan mulai mengejarkan kembali terkait dengan bagaimana kita bisa turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi terkait dengan hal ini. Kemudian terkait dengan kejadian ini, memang pelaku ini memang posisi yang masih anak, yang perempuan, kemudian yang satu sudah dewasa.
0: Sebelumnya, Polres Semarang menetap seorang pemuda berinisial WAP 18 tahun sebagai tersangka dan seorang perempuan berinisial VA 17 tahun sebagai pelaku anak. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodiate Jalalana mengungkapkan kedua pelaku diketahui memiliki hubungan sejak Agustus 2025 hingga VA hamil di luar nikah.
2: Mungkin kalau dari niat awal, kan awalnya dia mau memberitahu tapi takut. Kalau kami sementara dalam pemeriksaan itu tidak ada niatan memang langsung dimatikan, tidak ada. Ya, jadi kalau misalkan mungkin, ya kita nggak tahu walau alam, kalau misalkan hidup keluar hidup, menurut dia, ya mungkin akan dirawat lah gitu ya.
0: Lebih lanjut, Bodia mengungkapkan atas perbuatannya, kedua tersangka WAP dan VA dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun karena VA yang masih berstatus anak, ketentuan pidananya mengikuti sistem peradilan pidana anak. Bowiranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan ikut soroti dugaan kasus asusila yang terjadi di SD Negeri di Kabupaten Pekalongan. Pihaknya tegaskan sanksi sesuai aturan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Selengkapnya disampaikan oleh Miftahuddin Teddy untuk Anda.
4: Kita prihatin guru yang seharusnya...
5: Kasus dugaan tindak asusila yang melibatkan oknum kepala sekolah dan seorang guru di SD Negeri 02 Langkap, Kecamatan Gedungu di Kabupaten Pekalongan, terus menuai sorotan. Tidak hanya masyarakat yang mendesak adanya tindakan tegas, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir juga meminta pemerintah daerah menjatuhkan sanksi sesuai aturan apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti. Abdul Munir menilai persoalan tersebut menjadi keprihatinan bersama karena menyangkut lingkungan pendidikan. Menurutnya, guru dan kepala sekolah semestinya menjadi panutan bagi peserta didik, bukan justru melakukan tindakan yang mencerderai norma dan etika di lingkungan sekolah.
4: Perangkat daerah harus mampu bagaimana memperhatikan jangan sampai terjadi lagi. Kemudian kepada pelaku ini harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
5: Munir juga menekankan pentingnya pemberian sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, sanksi bukan hanya bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran, tetapi juga diperlukan agar kasus serupa tidak terulang lagi dan memberikan efek jera. Sorotan terhadap kasus tersebut sebelumnya juga disuarakan Aliansi Masyarakat Desa Langkap. Mereka mendesak pemerintah Kabupaten Pekalongan mengambil langkah tegas terkait dugaan perlakuan tidak pantas di SD Negeri 02 Langkap. Koordinator aksi Muhammad Hadi Yusuf mengatakan masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama dinas terkait segera memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang diduga terlibat.
6: Sebagian sudah mengetahui kursus-kursus itu sih. Tadi disampaikan oleh wali murid, muridnya apa anaknya sebagai murid SD Langkap 02 pernah memergoki, bahkan ketika memergoki dibalas dengan kepalan tangan. Itu apa?
5: Desakan dari DPRD dan masyarakat tersebut menempatkan pemerintah daerah pada tuntutan yang sama, yaitu memastikan kasus SD Negeri 02 Langkap ditangani secara serius, objektif, dan berdasarkan aturan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi berikutnya, pendengar, Polda Jateng bersama dengan Rumah Sakit Bayangkara Kota Semarang melaksanakan cek kesehatan gratis yang menyasar masyarakat umum. Dalam sebulan, pihak rumah sakit melaksanakan 2 kali cek kesehatan gratis. Selengkapnya disampaikan oleh Luki Setiawan.
7: Mengadakan kegiatan bagi kesehatan, baik di tempat-tempat yang seperti ini.
8: Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dr. Gigi Agung Hadi Wijanarko mengatakan layanan kesehatan gratis merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Bidokes Polda Jawa Tengah bersama Rumah Sakit Bayangkara Kota Semarang sebagai bentuk layanan kesehatan yang didekatkan langsung ke masyarakat. Terbaru kegiatan dilaksanakan pada Jumat lalu di lapangan Sidodadi Kota Semarang. Bidokes Polda Jawa Tengah memberikan layanan pemeriksaan kesehatan mulai dari tekanan darah, gula darah, kolesterol hingga asam urat, bahkan juga menyediakan obat serta vitamin bagi masyarakat yang membutuhkan saat itu. Kombes Pol Agung mengatakan kegiatan serupa dilaksanakan secara

0: rutin sekitar 1 hingga 2 kali dalam sebulan dengan lokasi yang menyesuaikan aktivitas masyarakat. Selain di lapangan olahraga seperti lapangan Sidodadi dan Tri Lomba Juang, layanan juga menyasar pada pondok pesantren hingga pasar tradisional.
1: Kan ya itu tadi, kalau kita bisa arahkan ke pada pelayanan fasilitas kesehatan kita, ya kita arahkan di sana untuk bisa dilakukan pengobatan. Karena banyak yang terputus pengobatannya atau itu ya.
2: Ini tadi selain cek kesehatan juga dikasih obat juga ya Pak?
1: Ya, ada obat-obatan yang kami siapkan terutama untuk yang tensi, kolesterol, dan biovitamin.
0: Sementara itu salah seorang warga yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis di Stadion Sidodadi, Edi, merasa senang dengan perhatian dari pihak kepolisian dan Rumah Sakit Bhayangkara. Pihaknya mengaku dari pemeriksaan yang dilakukan tekanan darahnya masih dalam kondisi aman, sementara hasil pemeriksaan gula darah menunjukkan angka yang cukup tinggi. Ia juga mengaku mendapatkan kesempatan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter mengenai kondisi kesehatan dan kebugarannya di usia lanjut.
3: Kebetulan gula darahnya tinggi, jadi tadi dokter katakan harus jaga makan gitu. Terima kasih ya.
4: Ya. Tensinya aman ya Pak?
3: Tensinya aman. Cuma gula agak tinggi.
4: Bapak nama lengkap?
3: Saya Edi Hosea.
4: Pak Edi Hosea.
3: Ya, saya usia 69.
0: Hal senada disampaikan Indah, warga sekitar yang berolahraga bersama keluarganya. Pihaknya mengapresiasi layanan kesehatan gratis karena membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan secara lebih mudah. Indah berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin sehingga semakin banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis itu. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, berikut disampaikan jurnal MTQ ke-31 Jawa Tengah tahun 2026. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
8: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi
9: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
8: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
9: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
10: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
9: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto, Universitas Diponegoro, Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
11: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
7: Dia berharap, dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
6: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
6: Pro 1 RRI Semarang.

0: pagi pendengar Pro 1 RR Semarang, dimanapun Anda berada, tentunya juga dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Dan untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, pagi hari ini Anda sudah bisa melihat saya. Untuk itu pendengar ya, untuk pagi hari ini seperti biasa, kalau sudah mendengarkan Gambang Semarang di Pro 1 RRI Semarang, ini waktunya kami untuk memberikan informasi perakiran cuaca untuk Anda, wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Sudah terhubung bersama dengan kami ada Prakirawan Arif dari BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ini sudah terhubung, akan kami sapa terlebih dahulu. Mas Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan. Bagaimana untuk informasi perakiran cuaca wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya hari ini?
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Kamis 15 September tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Semarang diprediksi berawan. Untuk arah angin, pagi hingga petang nanti umumnya berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara di kota Semarang, pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 35 hingga 75%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya cerah berawan hingga berawan. Adapun untuk sore nanti hingga petang, cuaca di kota di seluruh provinsi Jawa Tengah hanya berawan saja. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti ini, kami himbau untuk mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Baik, Mas Arif, terima kasih atas informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan selamat pagi. Demikian tadi pendengar ya, kami hadirkan informasi perakiran cuaca bersama dengan Prakirawan Arif dari BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, mengadakan informasi perakiran cuaca untuk kita di wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Ingat kata Mas Arif tadi pendengar ya, untuk berhati-hati karena memang ini cuacanya masih sangat panas dan juga kering udaranya, sehingga potensi untuk kebakaran hutan dan lahan ini tinggi pendengar ya. Jadi ada baiknya untuk kita tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah sembarangan. Jadi tetap berhati-hati, dan untuk Anda pendengar yang nanti ingin memberikan informasi berbincang langsung bersama dengan kami dan juga pendengar lainnya, boleh untuk memberikan informasi cuaca di sekitar Anda juga arus lalu lintas pendengar ya, bersama dengan kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kami sudah hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya pendengar ya, bersama dengan perakiraan Arif dari BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Sekarang giliran saya ya untuk menginformasikan cuaca. Kalau di Ahmad Yani 144146 Semarang ini sudah mulai cerah pendengar ya, banyak juga yang berlalu lalang untuk berangkat bekerja, berangkat ke sekolah, atau mungkin juga ada giat lain. Yang jelas ini sudah mulai ramai, dipadati roda 2 dan juga roda 4, tetapi memang tidak sampai ke tahap macet pendengar ya. Mungkin ini juga lebih ramai dari biasanya karena memang ada MTQ di tengah kota Semarang, di mana itu dekat sekali dengan studio kami pendengar ya. Ini memang bawaannya mulai ramai, terdengar juga lantunan bacaan ayat suci Al-Quran ya di beberapa waktu. Begitu, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda juga melewati simpang 5 pendengar ya, lapangan Pancasila, sehingga juga mendengarkan apa yang kami dengarkan? Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, silahkan pendengar ya di 024-8316-686, juga WhatsApp kami di 081-6666-886 pendengar. Tidak lupa, tidak bosan, kami ingatkan untuk Anda yang mendengar siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, tinggalkan pesan Anda pendengar ya di kolom live chat karena kami selalu pantau 24 jam. Dan juga jangan kemana-mana, kami akan ingatkan untuk Anda nanti tepat pukul 7 kami akan hadirkan informasi di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara pendengar ya, bersama dengan Pro 3 RRI. Nanti kami hadirkan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Kalau kita manusia punya satu jantung, ternyata hewan sekecil cacing memiliki 10 jantung yang bekerja seperti deretan pompa. Tentu saja karena tubuh mereka panjang dan membutuhkan aliran darah yang stabil dari ujung ke ujung. Tanpa banyak jantung, cacing tidak akan kuat bergerak menyusuri tanah yang padat. Yang lebih menarik lagi, sistem kerjanya tidak benar-benar seperti jantung manusia, melainkan lebih mirip pita-pita pemompa yang mengatur tekanan darah. Kecil, namun efisien, dan meski sering dianggap menjijikan, cacing tanah justru punya peran penting, yakni membantu menyuburkan tanah, memperbaiki struktur tanah, dan menjaga ekosistem tetap sehat.

0: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
1: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
2: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal.